Oke, masih bareng Ipoy Superstar semua di acara Dangdut Remix sampai jam 8 nanti ya. Dan seperti biasa nih, Ipoy gak sendirian, masih bareng sama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habuto Vitama Otipus, Minyak Herbal Sultana, Temoro, dan juga Vitapedia. Tentunya produk-produk kami sudah bersertifikat halal dan terdaftar di BPOM RI. Jadi buat Superstar yang tertarik ingin mencoba produk-produk dari PT Denatur Indonesia, langsung aja meluncur ke apotek-apotek terdekat atau ke agen-agen resmi kami. Superstar juga bisa banget menyungi gerai kami atau studio kami Radio Star Bulbas yang ada di Jalan Haji Hasyim Asyari nomor 8 RT 3 RW 3 Dukuh Turi Bumi Ayu. Oke, sahabat Sara, Ipoy mau bacain dulu pesan-pesan yang udah masuk ya. Yang pertama ada dari Mbak Ima nih. Masih Ciki Rohi nih sama Ima yang lagi ngejar target, minta lagunya ngikut aja Cerene ya. Salamnya buat semuanya aja, buat yang di grup Kasera, juga grup Stara, salam kompak. Buatnya buat jaga kesehatan, banyak rezekinya, sukses selalu. Jangan lupa sarapan, siap Mama Mbak Ima ya. Ada dari Mafikar. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pagi Radio Star Bebes, pagi juga Mafikar. Mafikar ikutan gabung di Dangdut Remix, di play lagunya Jangan Paksa Rindu dari Seventeen versi Remix. Salamnya buat sobat-sobat semua dimanapun berada, buat Bang Ipoynya semangat, selamat bertugas sampai tuntas. Jaga kesehatan, semoga siarannya lancar ya. Atau nuhun bagaru, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Mama Dini juga nih, pagi Mas Ipoy, pagi juga Mama Dini ikutan hadir ya kak. Gimana kabarnya nih kak? Alhamdulillah sehat. Mama Dini gimana kabarnya? Semoga sehat selalu juga ya. Lagunya baik kak, Haredang. Salamnya buat semua sedulur setara lan saudaraku yang dipenyakan tonjong. Salamnya spesial buat Nok Atul Pesek. Oke sih. Siap. Lanjut dari Mama Ayu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jepo, apa kabar? Lama gak dengar suaranya. Alhamdulillah sehat Mama Ayu nih. Semoga Mama Ayu juga sehat selalu ya. Sebenarnya Ipoy juga lagi ini lumayan gak enak badan ya. Lagi flu juga nih. Suaranya jadi agak pindeng ya sebesara ya. Jangan lupa jaga kesehatan buat Superstar tentunya ya. Ipoy juga kadang ini Mama Ayu seringnya ngisi malam. Jadi kalau pagi, kalau lagi gak ada kerjaan, jadi Ipoy ngisi siarannya pagi gitu ya. Mama Ayu request lagunya Ikan Dalam Kolam. Salamnya buat Mama Nafi, Mama Dini, Mama Desta, Mama Diro, terus juga buat Mama Bayu, Mama Intan, Wahari, Mang Ono, Kang Guswo, Kang Jupento, Kang Adeng, Mbak Ima, Mama Fikar, terus juga buat Mama Aldi, Mama Eza. Terima kasih Jai Poi, sama-sama. Oke, Ipoy geser ke Facebook dulu, ada dari Mama Nafi ya. Halo Ipoy, halo juga, selamat pagi Mama ikutan absen. Siap, ada dengan ada yang assalamualaikum bagi Ipoy, Camis hadir. Waalaikumsalam, salam sehat, semangat. Siap, ada dari Adinda Dinda. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Bang Ipoy. Pagi juga, request lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama. Salamnya buat Sobat Stara Berbas, terima kasih, sama-sama. Ada dari Mama Bayu, assalamualaikum, waalaikumsalam, pagi Ipoy, pagi juga Mama Bayu ikutan hadir, terima kasih sudah hadir ya. Ada dari Iron Maulana, selamat pagi Mas Ipoy, pagi juga hadir di Pekalongan, request ada di DJ CJ di Peng Selawase. Salamnya buat semuanya aja. Oke.

Kok suaranya bining ya kak? Iya mama Dini, pokoknya lagi ini, lagi flu. Lagi lumayan gak enak badan ya. Doain Ipoy semoga cepat sembuh nih. Mama Ayi juga suaranya bining, mohon maaf ya sobat setara ya. Ada dari TAS juga nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Bang Ipoy, pagi juga. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, amin. Terima kasih TAS. Salamnya buat Mama Diro, Mama Bayu, Mama Nafi, Mama Esa, Mama Desta, Mama Ayu, dan juga buat semuanya aja sobat setara. Selamat pagi aja buat Bang Ipoy, semangat. Assalamualaikum, waalaikumsalam TAS. Baru nongol lagi nih TAS ya, kemana aja. Oke sobat setara, Ipoy tunggu sampai jam 8 nanti ya. Ipoy mau lanjut puterin Ada Hardang diputar buat sobat setara semua. Jadi jangan kemana-mana, terus stay tune di 93.5 FM Radio Star Berbas. Infonya Grace, musiknya Yes.

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Mbak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, punten dengan Mbak siapa dan dari mana alamatnya?
2: Mbak Ari dari Tentara Pelajar.
1: Oke, dengan Mbak Ari di Tentara Pelajar ya. Apa benar Mbak Ari mengkonsumsi Habutop?
2: Iya.
1: Nah, berarti ini Habutopnya untuk siapa nih Mbak?
2: Untuk saya pribadi dan adik juga.
1: Alhamdulillah ya. Oke, keluhan sebelumnya apa nih Mbak Ari? Boleh diceritakan sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Sebelum menggunakan Habutop, badannya pegel-pegel dan kondisi kesehatan sedang drop, dan alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop badan saya jadi enteng dan daya tahan tubuh juga jadi stabil.
1: Alhamdulillah, berarti lebih mendingan ya setelah mengkonsumsi Habutop ya. Oke, Mbak Ari punten minta saran-saran untuk para pendengar yang mengalami keluhan sama seperti Mbak Ari, seperti apa nih Mbak?
2: Untuk para pendengar radio dimanapun berada yang mempunyai keluhan sama seperti saya, yuk beli Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Mbak Ari.
2: Terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Alfios Herbal, alamat Jalan Kiai Haji Muhtadi, RT 4 RW 5, Utara BKK Ketanggungan Brebes. Agen Apotek Ben Sehat, alamat Jalan Gardu, nomor 19, Desa Gardu, Kecamatan Kuta Mendala. Agen Apotek Bumi Husada, alamat Jalan Raya Diponegoro, nomor 271, Bumiayu.

Kayak masih di 93.5 FM Radio Setara Berbas, infonya Grace, musiknya Yes. Masih bareng Ipoy tentunya Sobat Setara semua, dan gak kerasa sudah hampir 2 jam Ipoy nemenin Sobat Setara semua ya. Terima kasih buat Sobat Setara semua sudah bergabung bareng Ipoy. Mohon maaf apabila ada lagu-lagu yang belum bisa di play ataupun mungkin pesan yang terlewatkan. Ipoy pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, boleh diperkenalkan Ibu namanya siapa?
2: Bu Jumini Tajur Sere, Selebu.
1: Ibu dulu pernah beli Habutop di apotek ya. Ibu tahu dari mana ada bahan herbal Habutop?
2: Dari radio sebelum.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan penyakit apa Ibu?
2: Tangannya
1: apa? Kesemutan. Ya. Dan juga pegal-pegal ya Ibu badan.
2: Pegal.
1: Ya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana Ibu sekarang?
2: Sekarang sudah mendingan, udah minum
1: Habutop ya. Sekarang rutin. Ya. Ya udah habis berapa botol Ibu?
2: Habis 3.
1: Yang isi 50 ya Ibu.
2: Ya.
1: Ya mungkin Ibu kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Ibu.
2: Buat para pendengar yang punya keluhan sakit pinggang seperti saya, jangan ragu untuk beli Habutop.
1: Beli Habutop ya Ibu. Oke Ibu, terima kasih juga ini atas waktunya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Arlinda Farma, alamat Jalan Raya Salem, Bentar, RT1, RW7, Brak Salem. Agen Apotek Kembar Farma, alamat Bentar Sari Salem, Brebes.
3: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa, alamat Jalan Raya Timur 14, RT12, RW3, Pegirikan, Talang, Tegal.
0: Terima kasih. Anda masih bersama kami, 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
4: FM Radio Citra Amelia, nostalgiaan ditembang kenangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Gres, musiknya Yes. Selamat pagi sahabat Setara semuanya. Jumpa lagi bareng Tata tentunya di acara Nostalgia Antema Kenangan sampai jam 10 siang nanti. Dan buat kalian semua yang mau gabung nih, boleh banget ya, gabung aja di WhatsApp kami 0823 1328 0522, dan yang mau komen di Facebook juga bisa tentunya di Setara Brebes. Ya, dan jangan kemana-mana ya sahabat Setara semua, nanti akan Tata lanjut lagi di segmen berikutnya sambil menunggu pesan-pesan dari kalian semua. Jadi tetap di Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya siapa Ibu?
2: Nama saya Ibu Dasem.
1: Alamatnya mana Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Salebu, Majenang.
1: Dulu kan Ibu pernah beli Vitama di radio ya Ibu?
2: Iya Mas.
1: Ya, sebelumnya punya keluhan penyakit apa Ibu?
2: Dulu sebelum mengkonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Berarti rabun jauh ya Ibu? Kalau
2: iya
1: itu. Dan sekarang bagaimana Ibu setelah mengonsumsi Vitama?
2: Alhamdulillah, sekarang mata saya jelas lagi untuk melihat jauh dan berangsur membaik.
1: Iya, dilanjutkan ya Ibu biar matanya makin sehat ya Ibu?
2: Iya Mas.
1: Udah habis berapa botol Ibu?
2: 3 botol, sama yang sekarang.
1: Mungkin ada kesan-kesannya Ibu buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Ibu?
2: Kesan-kesannya buat semuanya yang punya keluhan mata seperti rabun jauh, jangan lupa beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu atas waktunya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habu Top Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
0: Agen Apotek Cilibur, alamat Jalan Dukuberan, RT1, RW3, Cilibur, Paguyangan. Agen Apotek IA Medica, alamat Jalan Raya Cikawung, RT3, RW3, Pekuncen, Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.
4: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu, inilah 93.5 Radio Setara FM Brebes. Radio Setara FM Brebes.

0: Paket.
1: Siap, Mas. COD ya?
0: Iya, Bu. Ini total yang harus dibayarnya, Bu.
1: Nih, Mas, uangnya.
0: Lah, kok cuma 13.000, Bu? Ini totalnya kan 180.000, Ibu.
1: Hah? Banyak amat, Mas. Saya kemarin lihatnya 13.000 loh, Mas.
0: Coba Ibu lihat di aplikasinya, Bu. Siapa tahu Ibu yang salah lihat.
1: Bentar, bentar. Waduh, iya. Ternyata 180.000. Aduh, maaf, Mas. Mata saya seliwer. Lagian saya juga oon. Mana ada gamis 13.000. Bener-bener nih mata.
0: Maaf, Bu. Coba rutinin konsumsi vitamin ya, yaitu Pitama, solusi kesehatan mata. Jadi Ibu saya juga begitu, Bu. Kadang kalau lihat sesuatu juga suka berbayang, Ibu.
1: Iya, bener tuh, Mas. Vitama belinya di mana, Mas?
0: Beli aja di apotek juga ada. Vitama itu khasiatnya bagus loh, Bu. Buat penyakit-penyakit mata seperti rabun, katarak, glaukoma, mata iritasi, dan lain-lain.
1: Oh, iya. Nanti saya beli deh, Mas. Makasih ya infonya. Nih, uangnya 200.000 ya. Nggak usah kembalian deh. Sisanya 20.000 buat bonus atas informasinya.
0: Alhamdulillah, semoga Ibu banyak rezekinya, Bu ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Pratamba Farma. Alamat Jalan Raya Aji Barang, Pageraji, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Windu Aji. Alamat Jalan Raya Windu Aji, RT 4, RW 5. Agen Apotek Idola Farma. Alamat Jalan Raya Cilongok, RT 1, RW 4. Agen Apotek Aura Farma. Alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 133, RT 4, RW 2, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan.
5: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

Oke, sahabat Star semua, balik lagi di 93.5 FM Radio Stara Brebes, infonya Grace, musiknya yes. Masih bareng Tata di acara pagi hari ini. Apa kabar kalian semua ya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang sedang sakit, semoga segera diberi kesembuhan ya, supaya bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Ya, karena emang kalau kita lagi gak ada yang dirasa badannya itu, mau beraktivitas pun sungkan ya sobat Stara, maunya itu rebahan aja gitu ya. Iya, dan mungkin juga di hari apa sih, Rabu ini ya, udah ada yang berangkat kerja di jam segini ya, atau mungkin ada yang berangkat kerjanya siang gitu ya. Ya, yang shift-shiftan gitu maksudnya ya. Iya, mungkin semangat aja buat semuanya dimanapun kalian berada, yang sudah bekerja, yang mau siap-siap bekerja, yang lagi sekolah, yang di rumah aja gitu ya. Semangat selalu buat kalian semuanya. Ya, dan selamat bergabung juga, ini udah ada beberapa ya, ada Mama Deni, Mama Fikar, ada Mbak Ima juga, terus ada Mama Fiandi, ada Salsena, ada Adinda Dinda, ada juga Mas Tustiron, Nok Daniem, dan juga Dida Aje. Nanti akan Tata bacain satu persatu ya pesan dari kalian yang sudah pada masuk. Ya, dan Tata bacain dulu aja ya pesan udah masuk nih, ada Mama Dini yang pertama gabung. Selamat pagi menjelang siang Mbak Tata, pagi menjelang siang juga Mama Dini ikutan hadir. Salam-salam buat semua sedulur Setara dimanapun berada dari A sampai Z. Salam spesial buat Mbak Tata seorang. Lagunya Ungu Hampa Hatiku. Makasih Mbak Tata, sama-sama ya, ditunggu aja lagunya ya. Iya, kemudian ini ada Mama Fikar juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi Radio Setara Brebes juga Mbak Tata. Pagi kembali, Mama Fikar ikutan gabung di Nostalgiaan. Play lagunya Panggung Sandiwara. Salam buat sahabat Setara semua dimanapun berada. Dan untuk Mbak Tata, selamat bertugas sampai tuntas, jaga kesehatan. Semoga siarannya lancar ya, amin. Semangat. Hatur Mbak Tata, sama-sama. Ya, nanti di tunggu aja ya lagunya. Kemudian ini ada Dida Haji. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi ini pagi juga rilis lagunya One Way Ticket. Hatur nuhun, sama-sama. Ada juga Mbak Ima. Mbak Ima ini sama Ima yang lagi ngejar target lagunya Kasih Tak Sampai dari Rahmat Kartola buat semua juga grup Setara. Grup Setara selalu kompak buat yang baca, jaga kesehatan, banyak rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Sukses selalu, amin. Buat Mas Ipoy semoga cepat sembuh ya, amin. Kadang Mbak Ima juga bingung mau minta lagu, tapi sebelum Mbak Ima minta udah keburu diputer. Ya mungkin lagu yang kita putarkan ini ya sama yang mau kalian request ya. Jadi mungkin kalian bisa request yang lain lagi karena udah diputarkan lagu yang kalian mau gitu ya. Ya, kemudian ini ada juga dari Nok Danyem. Halo Nok Tata Chan, halo juga Mama. Mami ikutan hadir kembali. Oke, siap. Terima kasih ya sudah bergabung juga. Ada Nafisa Zalfa. Selamat pagi Mbak Tata. Oke, siap, memaafkan. Terima kasih ya. Udah selalu menyemangati. Dan semangat juga buat sobat Setara semua dimanapun kalian berada. Ini sobat Setara semua, musim panas gini malah justru dinginnya itu lebih menusuk ke tulang ya. Kayak dinginnya tuh lebih dingin gitu ya. Ya, Tata pun tiap pagi itu kalau berangkat itu dinginnya tuh beda ya. Gak kayak lagi musim hujan itu dinginnya mah kayak dingin anget gitu loh. Pokoknya beda aja ya. Tadi pun Tata lihat di berita, di Dieng pun sampai ini ya, beku gitu ya. Sampai ada, sampai jadi es gitu daun-daunnya. Ya saking dinginnya di musim kemarau ini ya. Ya pas berangkat pun kayak tangan pun bener-bener ini ya, jadi kaku gitu saking dinginnya gitu ya sobat Setara semua. Nah mungkin ini bisa mengawali pagi hari kalian dengan segelas teh moro, teh segar kombinasi herbal ya, biar gak merasakan dingin-dingin amat gitu lah ya sobat Setara, karena si teh moro ini bisa menghangatkan badan kalian semuanya. Dan selain untuk menghangatkan badan ya, teh moro ini juga manfaatnya banyak buat kesehatan tubuh kita ya sobat Setara ya. Ya bisa untuk meredakan flu dan batuk, bisa juga menyegarkan tenggorokan, dan bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh kita juga bisa ya, karena semuanya terbuat dari bahan-bahan alami.
yang seperti ada jahe, ada kunyitnya juga, dan masih banyak lagi ya herbal-herbal yang terkandung di dalam teh moro ini yang pastinya memiliki manfaat banyak untuk kesehatan kita. Jadi buat kalian semua ya yang mau mengawali pagi hari ini biar makin semangat, biar gak merasa dingin juga ya, bisa banget segelas teh moronya di pagi hari dengan harga Rp15.000 saja ya. Sobat Stara bisa mendapatkan manfaat yang banyak dalam segelas teh moro. Jadi buat kalian yang mau beli juga boleh banget, mau datang ke studio juga boleh di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari nomor 8 RT323 Desa Dukuturi Kecamatan Bumi Ayu Kabupaten Brebes, dan yang mau dibeli di apotek terdekat atau di agen resmi kami juga bisa ya, bisa ditanyakan di 0823 1328 0522. Ya, dan sekarang Tata mau puterin dulu ya lagu-lagu yang sudah di request Sobat Stara. Next ini ada lagu Ungu Hampa Hatiku, tentunya buat Sobat Stara semuanya.

0: Bun. Nih, ada undangan dari kampus Resa.
1: Undangan apa, Sa? Coba Bunda lihat. Sa? Sa?
0: Apa, Bun?
1: Mata Bunda udah gak jelas nih, Sa. Cuma kebaca assalamualaikumnya aja. Makin dideketin undangannya malah makin gak jelas.
0: Ya ampun, Bun. Bunda rebun deket ya?
1: Iya, Sa. Maklum, faktor U. Hampir kepala lima sih ibu ini. Nih, kamu aja udah kuliah. Tinggal nunggu wisuda, terus nunggu kamu ke pelaminan.
0: Ih, Bunda. Masih lama atuh ke pelaminannya, mah. Bunda bisa aja deh. Besok pulang kuliah, Resa beliin Vitama ya, Bun.
1: Apa itu Vitama, Sa?
0: Vitama itu vitamin mata yang khasiatnya banyak, Bun. Buat sakit mata, rabun jauh, rabun dekat, penglihatan ganda. Bahkan katarak juga bisa, Bun. Bunda cukup minum 2 kapsul Vitama sehari itu 3 kali. Yang rutin juga Bun minumnya.
1: Bunda sih terima-terima aja kalau kamu kasih apapun, nak. Apalagi ini vitamin mata buat kesehatan mata Bunda. Makasih ya, sayang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Sinar Sehat. Alamat, Jalan Raya Kalierang, nomor 438, Bumiayu, atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Ismahani Farma. Alamat, Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati. Alamat, Jalan Profesor Muhammad Yamin, nomor 27B, Kudaile, Selawi.
5: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes.

0: yang cihanut ibu pak.
1: Oke, konyol teh. Watuk ngiklik maning, ngiklik maning.
0: Sapa nu ngadahar gule, make dingklik.
1: Teuing gule. Eta ibu, watuk nang ngiklik wae. Pan wis diomongin nang bapak.
0: Aduh, keur teh nyeri dada batu kieu. Ya kudu siap-siap ngadengekeun salah ki jawab umil deui ngoceh deui.
1: Ora usah protes, Bu. Bapak geus ngomong pan ngombe habutop. Weh, habutop teh diombe.
0: Naon, Bapak? Ibu kudu ombe. Da ibu mah teu mencret atuh. Jaba habutop mah obat herbal lain kue-kue. Kue mah tuh putu ayu, brownies.
1: Astagfirullah, Bu. Habutop teh diinum atuh. 2 kapsul sedina ping 3. Ben jaga daya tahan tubuh ibu, men mari juga watuk-watuke. Habutop kan ramuan arep sing bisa ngobati segala penyakit, Bu. Ya dewe kudu ikhtiar lah. Ibune nah, nek diomongi aseng gueyon bae.
0: Saha nu ngadahar seng, Bapak? Aduh, aing bekilir.
1: Oh, bisa-bisa nih yang bojo karo wong beda planet.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jatibarang. Agen Apotek Bagus Farma, alamat Jalan Raya Songgom Lor, RT1, RW3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.
5: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu, inilah 93.5. Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes. 93.5 Radio Stara FM Brebes.

0: jatuhkan. Jangan henti terus.
1: Oke, sampai saat semua balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Chris, musiknya Yes.
0: Kita menghadang telah cukup bekal.
1: Oke, di segmen ini langsung dulu ya, bacain pesannya yang sudah masuk nih, ada Mas Tustiron. Assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir Teh Tata, mau request lagunya Panggung Sandiwara, dan salamnya buat Kang Cupi atau PNK, Hilmi Aulia, Adi Dadinda, Rafasya Fasya, Eza Iki, Ayu, Nokdanyem, Araman, Mamavi Andi, Parti Parjan, Mustolinga Darkam, dan buat semuanya aja yang lagi monitor Setara Brebes. Makasih, sehat panjang umur, bahagia selalu, amin. Terima kasih kembali juga, sehat panjang umur ya, bahagia selalu juga buat yang mendoakan. Kemudian ada juga dari Kak Dinda. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Kak Tata, pagi kembali, apa kabar? Alhamdulillah baik. Rugis lagu ada band yang terbaik bagimu. Udah, salamnya buat Tang Itri, Mama Dia, buat Afiantun Mahdia Juman, Mama Fi Andi, Noknanya, Musulihatun Mama Alvin, Bunda Vina, Holis Walisa, Nafisa Zalfa Shakira, buat Parti, Mas Justiron, Adeng Galuh, Mas Misbah, Mas Bram, Reza, Reza Freza, dan Semar Mesem juga Iron Maulana. Buat semuanya aja, Sobat Setara Brebes, terima kasih, sama-sama. Kemudian ini ada juga Kang Sahari. Assalamualaikum, Mbak Tata, waalaikumsalam. Selamat pagi, gimana kabarnya Mbak Tata? Alhamdulillah, baik ya. Sari hadir di acara Nostalgiaan di Tembang Kenangan. Regus lagunya Peter Pan, ku katakan dengan indah. Ya, dan salamnya juga untuk Teh Aas ya, Kang Rahono, Pak Edi Palemanan, Neng Itri, Bang Yoe, Kang Adeng, Mama Papa Yayan, Bunda Angkara, Mas Rangga, Mangono, Mbak Imam, Mas Justiran, dan buat semuanya aja Sobat Star FM Brebes dari A sampai Z. Makasih Mbak Tata, saya ada sukses selalu. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian ini ada Kang Jupianto juga ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jumpa TPNK hadir, Mbak Tata gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Warga lagunya Yang Wali. Salamnya buat tanyanya Mbak Rizka, Mbak Tata, Mas Ipoy, Mbak Bunga, Mbak Mona, Mbak Amel, Mas Safon, Teh Ari, Teh Aas, Teh Ima, Mama Eza, Mbak Intan, Mama Ayu, Mama Pasya, Mama Dini, Mama Nafi, Mama Diroh, Mama Bayu, Mama Larti, Mama Fikar, Mama Fiandi, Mas Tustiron, Pak Kasrun. Juga buat Bang Jul Kuswo, Abah Jabir, Hari Filana, Bunda Vina. Dan buat sobat semua Sobat Setara Brebes, makasih Mbak Tata, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih kembali juga. Ada juga Mama Fiandi, selamat pagi, Tasikmalaya ada di sini, pagi kembali ya. Dan terima kasih juga sudah bergabung.
0: Yang papa lebih.
1: Ada juga dari Sasena, morning Mbak Tata, request lagunya dong. At Sinu, apa ini, lagu apa? Ya, dari Helena dan Jo, makasih, semangat siarannya Mbak, oke siap. Lagunya siapa ini, agak susah ya. Ya nanti Tata cariin dulu ya lagunya. Dan sudah Tata bacain semua pesan-pesan dari Sobat Star semuanya ya. Terima kasih sekali lagi sudah pada bergabung di acara hari ini. Dan jangan lupa juga jaga kesehatan kalian tentunya dengan mengkonsumsi produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, ada Otipus, ada Teh Mohoro juga ya. Dan semua produk kami ini sudah berPOM, bersertifikat halal, aman dikonsumsi tanpa efek samping. Jadi buat Sobat Star semua juga yang mau konsultasi dulu boleh banget ya, langsung aja ke WA kami di 0823-1328-0522. Atau mungkin yang udah mengkonsumsi gitu ya, tapi stoknya udah habis nih, bisa banget beli ke kita langsung juga bisa di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari nomor 8 RT 3 RW 3, Desa Dukuturi, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes. Atau bisa juga nih yang mau beli di agen-agen resmi kami atau di apotek-apotek terdekat juga bisa banget ya.
0: Pasrah tumbuh rasa damai, dalam damai kita bertemu.
1: Ya, dan sekarang Tata mau puterin lagu dulu yang sudah di request ya oleh Sobat Setara. Ada lagu, ada band yang terbaik bagimu buat Sobat Setara semuanya.

0: Rit, Sarip, gak enak amat mukanya ditekuk gitu. Ada apaan?
1: Ah, berisik, Tok. Aku lagi darah tinggi nih.
0: Hus, santai, men, santai. Sini, sini, sini. Masuk dulu ke rumah.
1: Lah, mau ngapain, Tok?
0: Udah, masuk.
2: A few moments later.
0: Sini, duduk dulu. Tak kasih habu, Tok. Mumpung lagi baik nih. Terus mumpung lagi ada rezeki juga. Nih, aku kasih yang 50 kapsul ya.
1: Dah, kok obat?
0: Dah, katanya darah tinggi. Ini tuh bagus buat melancarkan peredaran darah. Baik anemia atau darah tinggi, sebaiknya minum habu top.
1: Kalau itu sih aku tahu. Dan bukan cuma itu, banyak juga khasiat yang lainnya. Tapi bukan darah tinggi penyakit, Toto.
0: Lah, terus?
1: Lagi emosi. Ini ayam gak tahu pada kemana, gak pada pulang, emak udah ngomel-ngomel.
3: Butop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
5: Agen Apotek Neo Farma. Alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Slawi. Agen Apotek Kalisapu. Alamat Jalan Cut Nyak Dien, RT 5, RW 5, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal. Alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
6: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu konsumen pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak namanya siapa?
2: Nama saya Bapak Bejo.
1: Alamatnya mana ini, Pak?
2: Alamat ada 3 RW 6. Desa Karang Kemiri, Kecamatan Maos.
1: Iya, kedatangan saya ke sini, Pak, ke rumah Bapak, tahu Bapak itu pengguna Habutop ya, Pak?
2: Iya, betul.
1: Bisa dong, Pak, dibagikan pengalamannya seperti apa?
2: Iya, saya kan punya keluhan sakit kolesterol sekitar 1 tahun, Mas.
1: Sakit kolesterol ya, Pak?
2: Iya.
1: Yang dirasakan seperti apa, Pak?
2: Pundak rasanya kaku, nyeri, dan juga kepala itu pusing dan sakit.
1: Setelah mengkonsumsi Habutop, yang dirasakan?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, sudah habis 1 botol yang isinya 100 kapsul. Sakit kolesterol saya, alhamdulillah, sembuh.
1: Alhamdulillah ya, Pak. Padahal iya, ini baru habis 1 botol ya, Pak.
2: Iya, betul.
1: Kalau boleh saya tahu nih, Pak, aktivitas atau keseharian Bapak itu apa?
2: Aktivitas keseharian saya jualan mie ayam, Mas.
1: Jualan mie ayam, iya, ya, Pak, ya. Iya. Oke, ini yang terakhir. Saran iya, mungkin untuk saudara yang lain apabila iya, mempunyai keluhan sakit seperti Bapak.
2: Untuk saran saya buat saudara yang lain, apabila sakit kolesterol seperti saya atau punya keluhan sakit lainnya, ayo beli saja Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih nih Bapak untuk wawancaranya.
2: Iya, sama-sama.
1: Demikian tadi saudara pendengar, wawancara saya dengan Bapak Bejo, salah satu konsumen pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sifa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal, Kecamatan Larangan, Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.
3: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu, inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

Selamat balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Lagi tak terasa nih hampir 2 jam tetap menemani kalian semua di acara nostalgia hari ini. Saatnya tetap pamit. Sebelum itu mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam pengucapan atau mungkin banyak kata-kata yang kurang berkenan di hati sobat setara, dan tetap ucapin banyak terima kasih buat sobat setara semua yang sudah stay di acara nostalgia hari ini, dan tetap pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum, Ibu, minta waktunya sebentar ya. Atas nama Ibu siapa?
2: Ibu Nena.
1: Ibu Nena, dari alamatnya dari mana, Ibu?
2: Lebak Siu, RT 16 RW 06,
1: Kecamatan
2: Parakan Salah, Kabupaten Sukabumi.
1: Sebelumnya Ibu punya keluhan apa, Ibu?
2: Lambung, pegal-pegal sama muriang lah.
1: Udah berapa lama itu Ibu punya keluhannya, sakit lambungnya, Ibu?
2: 6 bulanan lah.
1: 6 bulan ya. Setelah konsumsi Habuto, apa yang udah dirasakan, Ibu?
2: Alhamdulillah, lambung hilang, pegal-pegal hilang.
1: Badan terasa enakan ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Sekarang sudah konsumsi berapa botol, Bu?
2: Sudah konsumsi 3 botol.
1: 3 botol. Harapannya setelah konsumsi Habuto apa, Ibu?
2: Mudah-mudahan lambung hilang, semua penyakit hilang.
1: Amin. Ibu, pesan-pesannya buat konsumen yang lainnya yang pengen coba Habuto gimana, Ibu?
2: Buat yang belum mencoba, silahkan mencoba. Saya sudah merasakan khasiatnya Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
3: Agen Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
0: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Margaayu, Kecamatan Margasari, Tegal.
4: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: FM campur sari lan Sundane.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Selamat pagi menjelang siang Sobat Setara semuanya. Balik lagi bareng Tata kali ini di acara Campur Sehari langsung dari sampai jam 12 siang nanti. Buat kalian yang mau gabung bareng Tata boleh banget gabung aja via WhatsApp-nya di 0823-1328-0522. Atau yang mau komen di Facebook juga bisa ya, tentunya di Setara Brebes. Mulia ya, dan jangan kemana-mana ya Sobat Setara semua, nanti akan Tata lanjut lagi di segmen berikutnya. Jadi tetap di Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes.

0: Hah? Ada yang minta tolong.
1: Gatot Kaca datang.
0: Ada apa, wahai ibu-ibu cantik?
2: Mas Gatot, tolong saya, Mas Gatot.
0: Iya, tolong apa, Ibu?
2: Angkatin belanjaan saya. Berat banget, Mas Gatot. Saya habis belanja keperluan lebaran.
0: Masa Gatot Gaca angkat barbel?
2: Kok barbel?
0: Iya, kan ini barang belanjaan, Mbak.
2: Ah, bisa aja, Mas Gatot. Tolongin dong.
0: Sini.
2: Lah, masa angka segitu gak kuat? Ini sih bukan Gatot Kaca, tapi Gatot gagal total. Mana kepecirit lagi.
0: Aduh, saya tuh lagi lemas, Bu. Lemas. Bukan kepecirit. Aduh, si Ibu, tenaga saya terbatas, Bu. Karena bulan puasa, Ibu. Aduh.
2: Makanya, Mas Gatot, konsumsi rutin Habutop. Obat herbal, ramuan Arab yang paling top buat menjaga daya tahan tubuh, menjaga stamina, dan pastinya tetap fit, gak loyo. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4, RW 3, Songgong. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7, RW 1, Desa Jejeg, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3, RW 2, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27, Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten Tegal.
3: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT5 RW7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana, Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih, Mbak, buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih, Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT5 RW7 Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT5 RW1 Cilongok Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT3 RW1 Aji Barang Banyumas.
4: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu, inilah 93.5 Radio Setara FM Brebes. Radio Setara FM Brebes.

Oke, sahabat Stara semua, balik lagi di 93.5 FM Radio Stara Brebes, infanya Grace, musiknya Yes. Ya, masih bareng Tata ya di acara Campur Sari Langsung Dan ya, tentunya sampai jam 12 siang. Masih semangat ya sahabat Stara semuanya dimanapun kalian berada. Ya harus tetap semangat dong ya pastinya untuk menjalani hidup ini ya. Oke nih, sebelum Tata lanjutin ya ke baca pesan-pesannya ya, pernah gak sih kalian, khususnya para bunda-bunda gini ya, kayak udah ganti menu tiap hari ya, tapi anak itu masih susah makan gitu ya, masih masuk 3 sendok, terus drama. Ujungnya pasti bunda-bunda atau mama-mama yang stres ya. Ya jadi gak sendirian, tenang aja, itu fase yang banyak dilewati para ibu atau bunda-bunda yang hebat ya. Yang dikenalin nih, kita ada madu Vitapedia ya, solusi menambah nafsu makan pada anak. Ya manfaatnya apa aja sih? Ya banyak banget ya. Ini manfaatnya bisa untuk meningkatkan nafsu makan dan juga bisa mengoptimalkan perkembangan otak ya. Bisa juga memaksimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak biar makin aktif dan pintar. Bisa juga meningkatkan kekebalan tubuh dan mencegah alergi pada anak, dan juga bisa menjadi multivitamin alami ya, atau energi untuk aktivitas. Ya karena madu Vitapedia ini terbuat dari bahan-bahan alami ya, seperti ada madu, kurma, terus ada juga ekstrak ikan gabusnya, ekstrak temulawaknya juga, dan sangat aman untuk anak-anak ya sahabat Stara semuanya. Dan sudah BPOM bersertifikat halal ya, aman dikonsumsi tanpa efek samping ya. Ya dan pastinya kalau anak sehat itu kita tenang ya sahabat Stara semuanya. Ya anak lahap makan, tumbuh kembang optimal. Jangan biarkan GTM jadi penghalang tumbuh si kecil ya, bunda-bunda semuanya. Ya pokoknya selagi masih bisa dibantu, kasih yang terbaik buat anak kita. Dan konsultasikan dulu, bisa langsung aja ke WA kami di 0823 1328 0522, atau mungkin juga yang sudah tahu madu Vitapedia gitu ya, bahkan sudah memberikan pada anak dan udah tahu manfaatnya tapi stoknya habis di rumah gitu ya, bisa banget beli di apotek-apotek terdekat atau di agen-agen resmi kami juga ya. Jadi kami ini selain ada Habu Top yang bestseller banget, juga ada madu Vitapedia untuk anak ya, ada juga Vitama, Otipus, Temoro, dan minyak herbal Sultana.

jangan lupa juga ya, pokoknya selain kita harus menjaga kesehatan anaknya juga ya, kita juga harus menjaga kesehatan kita diri sendiri ya, para bunda-bunda semuanya. Ya khususnya ya, apalagi mungkin kayak para mama-mama itu gak boleh sakit ya Sobat Setara ya. Ya kan, karena kalau sakit sedikit pun siapa yang mau ngurusin rumah, siapa yang mau ngurusin anak suami gitu kan, apalagi anaknya yang masih kecil gitu ya. Itu kayak dilarang banget buat ini ya Sobat Setara, buat sakit gitu ya. Karena kalau kita sakit ya gimana anak kita nanti gitu kan. Ya makanya kita juga harus dijaga selalu kesehatannya. Tentunya bersama Habuto, Paramon Herbal Arab yang paling ngetop, yang bisa menjaga daya tahan tubuh kita agar tetap terjaga biar gak gampang sakit ya Sobat Setara semuanya. Ya, dan informasi untuk pemesanan Habuto ya sama ke WA kami tadi yang tata sebutin. Ya, sebutin lagi ya di 08231328052. Ya pokoknya yang mau beli Vitapedia, beli Vitama ya, beli Habutop, Otipus, Tehmoro, Sultana, langsung datang aja ke studio juga boleh ya. Ya, dan biar makin semangat juga, tetap bacain dulu nih pesan yang masuk tadi. Pertama gabung ada Mama Vika. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, wilawujeng siang Radio Setara Brebes juga Mbak Tata. Mama Vika ikutan gabung lagi di Campur Sari langsung Dani. Di lagunya Engkang, salamnya buat Sobat Setara semua di mana pun berada. Untuk Mbak Tata, selamat bertugas, sampai tata sehat juga bagi selalu. Hatur Mbak Tata, wassalamualaikum salam. Semangat Mbak Tata, bumbunya cerah ceri hari ini ya, insya Allah cerah selalu ya, karena kita kayaknya udah memasuki musim kemarau gitu ya. Ya, next nih ada Kang Rahono nih ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, minta lagu para layar yang nyanyi Tias sama Siska. Salam buat Mas Sahri dan Pertama Putra. Semoga sehat terus dan para fansnya jaga kesehatan, sehat itu mahal. Dan para penyanyinya sehat terus, Sri Rahono, amin. Ya, siap, terima kasih buat Kang Rahono juga. Kemudian ada juga dari Sahri ya, Kang Sahri. Assalamualaikum Mbak Tata, waalaikumsalam, selamat siang. Sahri hadir di acara Sabur Sari Anak Sunda nih. Ragus lagu Sari Jo, Sumi-Sumi, salamnya untuk Kang Rahono, Mama Ayu, Nang Itri, Kang Adeng, Mama Papaya, Bunda Anggara, Mas Ronggo, Bang Ono, Mbak Ima, Mas Sutiran, dan buat semuanya aja, Sobat Setara Brebes dari Asap Mezet. Makasih Mbak Tata, selamat untuk Asap Mezet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nubandang tilam katesna. Oke nih Sobat Setara semuanya, nanti akan tata lanjut lagi di segmen berikutnya ya. Belum yang buat yang belum gabung jangan khawatir ya, nanti bisa gabung kembali ya di segmen berikutnya. Atau yang mau kirim salam dan kirim request sekarang juga boleh ya, tapi tetap akan tata baca di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes. Lagu berikutnya ada Engkang buat Sobat Setara semuanya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Reweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT 1, RW 6, Dukuh Ringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sri Dadi, Sirampok.
2: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

0: Permisi, Om.
1: Neng Rahma. Sok kesini, Neng. Bawa apa itu?
0: Ini, Om. Ada undangan pernikahan.
1: Waduh, undangan lagi. Banyak banget yang nikah bulan-bulan ini.
0: Iya, Om. Titipan dari tetangga. Nikahnya sih 5 hari lagi.
1: Aduh, gimana tuh ya?
0: Apanya, Om?
1: Kayaknya Om gak bisa hadir ke acara pernikahan itu.
0: Gak ada uangnya, Om.
1: Bukan, Neng. Akhir-akhir ini, kalau Om keluar rumah, kepala sering mendadak pusing. Penyakit darah tinggi, Neng. Bahkan tensi Om sering naik melebihi batas normal.
0: Bahaya itu, Om. Harus segera diobati. Takut berefek semakin buruk pada tubuh.
1: Om takut, Neng.
0: Takut kenapa?
1: Takut nanti malah ada efek sampingnya. Dan khawatir Om ketergantungan sama obat.
0: Kalau gitu, lebih baik minum obat herbal aja. Neng tahu obat herbal yang ampuh, halal, dan aman tentunya tanpa efek samping.
1: Namanya?
0: Obat herbal Habutop, Om. Obat herbal yang lagi ngetop. Di apotek-apotek udah banyak kok obat Habutop.
1: Ya udah tuh, nanti Om suruh tante beli Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwerna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.
3: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu, inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

Oke, selamat datang semua, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Tentunya masih bersama Tata di siang hari ini ya, di Campur Sari langsung dari. Dan sudah Tata putarkan satu persatu lagu-lagu yang sudah di request sahabat Setara. Dan Tata baca dulu pesan dari Nok Danyem ya. Mama hadir kembali Nok Tata Chan, esok wali cung lah. Sosok men mesti ya mana kan gratis ya. Siapa sih yang mau gratisan gitu ya. Ya insya Allah lah ya emang yang suka kan orang sungkan ya. Soalnya mesti sesek banget ya. Iya dan apa? Selamat datang juga buat Mama Dini yang sudah datang ke gerai ya, ngirim kita pakai berkat ya. Terus jujuki berkat ya nih Mama Dini, masya Allah banget sepeda kentotan ya. Mama Dini netok. Alhamdulillah, terima kasih ya buat Mama Dini, lancar selalu rezekinya ya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi kita ucapin terima kasih. Kayak biung ngedewek lah ya, kayak kita ya sobat Setara ya. Ya dan pastinya jangan lupa untuk jaga kesehatan kalian tentunya bersama produk-produk herbal dari PT Denatur Indonesia, ada Habutab Sultana, Vitama, Vita Pediotipus Temoro, dan semua produk kami ini sudah berPOM bersertifikat halal, aman dikonsumsi tanpa efek samping pastinya, dan bisa dibeli langsung ke studio ya di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari nomor 8 RT 33 Desa Duturi Kecamatan Bumi Ayu Kabupaten Brebes, atau bisa juga beli di agen-agen resmi kami dan di apotek terdekat dari rumah sobat Setara semuanya. Ini gak ada lagi ya yang gabung ya. Kalau gak ada, Tata mau langsung lagu berikutnya aja nih. Tentunya lagu pilihan Tata ya. Ya untuk sobat Setara semuanya. Next ada lagu Vanessa Bila dan Malik Ibrahim Karanghawu buat sobat Setara semuanya.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Vira, alamat Banjar. Saya mau berbagi pengalaman selama saya menggunakan produk Vitama obat mata herbal PT Denatur Indonesia. Jadi saya punya keluhan pada mata. Belum lama ini mata saya sering banget berair, sering pegal kalau melihat sinar, baik matahari, lampu, atau HP. Rasanya kepala juga jadi pusing. Tadinya mau periksa ke dokter, tapi saya ingat dan pernah mendengar iklan obat mata herbal Vitama di radio. Lalu saya beli dan rutin minum, sehari 3 kali, 2 kapsul tiap minum. Alhamdulillah, setelah habis botol pertama, mata saya sudah tidak berair lagi. Saya lanjutkan sampai botol keempat. Dan saat ini mata saya mulai enak buat melihat. Saat menatap sinar atau cahaya, tidak berasa pegal lagi dan tidak pusing. Saya merekomendasikan obat mata herbal Vitama ini untuk semua pendengar dimanapun berada. Vitama memang solusi memelihara kesehatan mata kita. Ayo segera beli Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia di agen atau di apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotik-apotik terdekat di kota Anda.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Siu. Agen Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal. Agen Apotek Tual Sehat, alamat Jalan Raya Tual, Guci, RT1, RW1, Tual, Kecamatan Bojong, Tegal.
4: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

0: Ada Mas Ardi. Mau kemana sore-sore gini, Mas?
1: Biasa, Nel. Saya mau berangkat kerja ke pabrik. Kan lagi bagian jadwal jaga malam.
0: Loh, kok kerja malam jam segini udah berangkat aja sih? Apa nggak kecepetan?
1: Ya, sebenarnya sih kecepetan. Saya punya kendala di mata. Suka kurang jelas kalau naik motor di malam hari. Makanya mending berangkat lebih cepat aja biar nggak kena gelap di jalan.
0: Oh, ternyata Mas Ardi punya kendala di penglihatan toh. Nih, saya punya solusi. Ada Vitama dan Vimata. Solusi buat kesehatan mata, Mas.
1: Oh, khasiatnya apa aja tuh? Terus cara pakainya gimana?
0: Vitama dan Vimata ini berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Baik bagi penderita mata minus, penglihatan kabur, katarak, glukoma, dan masih banyak keluhan mata lainnya. Kalau cara pakainya, Vitama kan bentuknya kapsul, diminum sehari 3 kali, masing-masing 2 kapsul. Kalau Vimatanya kan bentuknya cair ya, Mas. Bisa diminum, tapi lebih bagus kalau ditetesin langsung di mata. 1 tetes di kanan, 1 tetes di kiri. Lakukan sehari 3 kali, Mas.
1: Wah, makasih atas solusinya ya, Nel. Kalau gitu saya sekalian mampir ke apotek lah buat beli Vitama dan Vimata. Biar penglihatan cepat normal kembali.
0: Nah, bagus itu, Mas Ardi. Hati-hati di jalan ya.
1: Oke.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan.
3: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

Okay, selamat setara semua, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya keras musiknya, yes ya. Dan tak terasa nih hampir 2 jam tak teman-teman kalian semua di acara hari ini. Hanya tata pamit, sebelum itu mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan atau mungkin banyak kata yang menyakiti kalian. Dan terima kasih juga buat sobat setara semua yang bergabung dalam acara hari ini. Dan tata pamit untuk diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia. Selamat siang dan selamat menaikkan ibadah sholat duhur. Dan sampai jumpa di acara besok lagi.

0: Itu ada paket. Bunda simpen di atas meja kerja ya.
1: Oke, Bun. Aduh, gak sabar nih. Pengen buka paketan alat servis. Lah, ini paketannya kecil banget. Kok nama penerimanya Samsul? Bukan Syamil? Bun?
0: Kenapa ya?
1: Ini kok paketannya atas namanya Samsul sih?
0: Syamil kali ya. Tadi kurir paketnya nganter kesini kok.
1: Iya, emang alamatnya sama sih. Emang Bunda gak baca dulu nama penerimanya, Bun?
0: Baca kok ya. Orang beneran Syamil tadi Bunda lihat juga.
1: Nih, baca lagi.
0: Iya, Samsul. Gimana tuh ya?
1: Ya balikin lah sana, anterin ke Pak Samsul. Lagian kan ayah udah sering bilang, Bun beli Vitama, Bun Vitama, Bun. Bunda malah jawabnya, iya tar sok terus. Ntar besok. Pusing lama-lama. Vitama jelas-jelas buat kesehatan mata, Bunda. Juga buat segala keluhan mata. Dibilangin suruh beli, malah bilangnya mending uangnya dipakai beli lauk pauk lah, inilah.
0: Ampun ya. Iya deh, Bunda beli sekarang ya. Tapi uangnya minta lagi. Hah? Soalnya yang kemarin ayah kasih buat beli Vitama, malah udah Bunda beliin stok bumbu dapur buat 2 minggu ke depan.
1: Astagfirullah, Bu. Garam sampai segitu banyaknya, Bu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat, alamat Desa Langkap, Krajan, RT1, RW1, Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh, alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT3, RW3, Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah, alamat Palang Pintu Kereta Api, Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana, alamat Dukuh Lor, RT2, RW8, Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Mujahidin.
3: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu, inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

0: Caca?
1: Iya, Ma.
0: Tolong anterin pesanan nastarnya ke Bu Eni ya. Itu loh yang rumahnya samping apotek Cahaya Medika.
1: Oh, Bu Eni yang cantik itu ya? Baik, Ma.
0: Oh ya, jangan lupa Mama titip beliin Habutop sekalian ya. Di apotek dekat rumah Bu Eni, stok Habutop kita udah habis nih.
1: Loh, emang Mama belum sembuh asam uratnya? Kok beli Habutop lagi?
0: Udah sembuh sih, cuma Mama pengen konsumsi Habutop terus biar daya tahan tubuh selalu terjaga.
1: Oh, oke, siap deh, Ma.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur nomor 23 Losari Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh RT 5 RW 3 Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamu.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT1 RW2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?
2: Setelah minum Habutop herbal itu, sekarang badannya udah enak dan tenaganya sehat kembali. Udah gak terasa sakit lagi. Awalnya sebelum minum Habutop itu sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutop herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutop jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Ibu tahu Habutop ini dari mana sih Bu?
2: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutop ini ya Bu ya.
2: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya, harus segera diatasi dengan Habutop herbal, karena Habutop herbal itu sangat manjur dan menjarab pol-polan.
1: Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya, ini sudah mengganggu.
2: Sama-sama.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Cibereum, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Bala Moa, alamat Jalan Raya Bala Moa, Rancawiru, RT 06, RW 02, Kecamatan.

0: ini.
1: Bapak kenapa? Tiap pagi ibu perhatiin, tiap bangun tidur tuh kayak kesakitan.
0: Iya bu, badan bapak kaku-kaku, rematik kambuh kayaknya nih. Cuaca lagi dingin banget, madu.
1: Walah, ibu juga kemarin badannya gak enak pak. Linu-linu, kesemutan, terus ibu beli Habutop. Alhamdulillah sembuh pak. Bapak minum juga ya, bentar ibu ambilin. Nih pak, diminum Habutopnya. 2 kapsul sekali minum, pak.
0: Mudah-mudahan lega nih rematiknya. Makasih, Bu, ya.
1: Sama-sama, pak. Biar kuat, ya.
2: Asik.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Gua Sehat, alamat Desa Lebak Gua, RT 01 RW 05, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3 RW 4, Taraban.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar. Ini saya kedatangan tamu ya. Ada bapak, tapi saya belum tahu namanya. Iya, saya tanya dulu ya dulur desa ya untuk kesaksian si bapaknya. Bapak bisa perkenalkan nama bapak?
2: Bisa.
1: Siapa bapak namanya pak?
2: Bapak Abbas.
1: Bapak Abbas, alamatnya di mana?
2: Kampung Cihamplas.
1: Cihamplas
2: RT 03 RW 09.
1: Kubang ya bapak
2: Kuba,
1: ya?
2: Kubang. Desa Sukasari.
1: Ya, Kubang. Oke, ya. Kubang Cianjur.
2: Ya.
1: Nah, bapak sebelumnya bapak tuh apa yang dirasakan sakitnya?

0: batuk juga. Yeah,
1: yeah.
0: Nah, ini Bapak kan sudah minum Habutop.
1: Yeah.
0: Alhamdulillah ya Bapak.
1: Sekarang alhamdulillah sudah minum Habutop. Alhamdulillah sakitnya udah sembuh. Darah tinggi udah sembuh.
0: Terus lambung?
1: Lambung udah sembuh.
0: Iya, tinggal
1: ya
0: kaki
1: ya yang bengkak dikit.
0: Iya, karena memang ini kan obat herbal Pak ya.
1: Iya.
0: Kerjanya pelan-pelan. Jadi yang sabar aja. Ya. Nah, ini beli untuk kedua kalinya Bapak ya.
1: Iya.
0: Iya, semoga Bapak nanti bisa sehat seperti semula Pak ya. Iya. Oke Pak, saran Bapak untuk pendengar yang lain. Sarannya untuk yang lain yang sakit kayak Bapak.
1: Iya. Kepada semua ya yang sakitnya seperti Bapak beli
0: Habutop
1: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima
0: ya,
1: kasih.
0: Oke.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara, RT 4, RW 1, Desa Jatinegara, Kabupaten Tegal.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Sembilan tiga poin lima. Nanti talinya hanya di RCA Radio Citra Amelia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 93.5 Radio Star Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes. Kembali lagi dengan aku Rizka ya, di acara Tarling, tempat berkumpulnya lagu-lagu Tarling pilihan yang siap menemani aktivitas Anda nih ya. Mau yang sedang bekerja, bersantai di rumah, berkendara, ataupun berkumpul bersama keluarga ya. Semoga hari ini selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki dan kebahagiaan. Selama 2 jam ke depan, aku Rizka akan menemani sahabat setara semuanya ya di tembang-tembang Tarling terbaik, informasi menarik serta salam dan pesan dari pendengar setia yang sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa ya, yang ingin kirim salam, kirim pesan ataupun ingin request lagu bisa banget via WhatsApp kami di 0823 1328 0522 atau di Facebook Setara Brebes. Aku tunggu pesan-pesan dan requestan dari sahabat setara semuanya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Srublegi.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8, RT 6, RW 9, Kaliarang, Bumiayu, Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami, untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774. Agen Apotek Landing Ashifa, alamat Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.

0: Eh, Jeng, kenapa kayaknya loyo banget? Masa habis senam bukannya seger malah loyo?
1: Gak tahu nih mbak, badanku kok gampang letih capek gini ya? Apalagi kalau habis ini harus ngurusin kerjaan rumah, rasanya tuh pengen rebahan terus.
0: Oh, kurang stamina itu sih. Makanya bu, kalau cuma senam-senam aja sih kurang maksimal. Apalagi kayak ibu-ibu yang itu tuh, yang habis senam malah gibah.
1: Terus gimana lagi ya mbak?
0: Nih, saya kasih saran buat minum rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Herbal alami yang terbuat dari 100% bahan herbal pilihan yang mampu menambah stamina, menambah kekebalan tubuh, dan baik dikonsumsi untuk penderita stroke, jantung, darah tinggi, diabetes, dan lain-lain, Jeng.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Asyifa Bojong, alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan, alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Igir Klanceng 1, Dukuh Igir Manis, Sirampok, Brebes.

antara ayah dan bunda ya, papa, mama, mama, bapak. Si kecil susah makan, maunya jajan terus, tapi saat waktu makan malah susah diajak. Jangan khawatir ya, hadir Vitapedia, nutrisi herbal dari Denatur yang mengandung madu, sari kurma, ekstrak temulawak, dan albumin ikan gabus untuk membantu menjaga daya tahan tubuh serta membantu meningkatkan nafsu makan anak. Dengan rasa yang disukai anak-anak, Vitapedia siap menemani tubuh kembang buah hati agar tetap aktif, ceria, dan semangat menjalani aktivitas setiap hari. Jadi jangan biarkan waktu makan menjadi tantangan ya. Yuk lengkapi kebutuhan nutrisi si kecil dengan Vitapedia. Vitapedia, makannya lahap, anaknya makin ceria. Vitapedia bisa didapatkan di gerai-gerai atau di apotek resmi ya. Atau buat yang pengen konsultasi langsung ke kami, bisa langsung datang ke Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. Atau yang mungkin gak bisa datang langsung ke sini, bisa via WhatsApp ya di 0823-1328-0522 atau di Facebook Setara Brebes. Terima kasih ya buat Sobat Setara semuanya yang masih setia dengerin siaran-siaran di Radio Setara Brebes. Kemarin tuh ada kesalahan teknisnya, jadi kemarin tuh mati lampu. Jadi aku udah siaran, aku udah cuap-cuap, ternyata radionya off dan aku telat dapat informasinya. Jadi mohon maaf karena kemarin mati lampu di Kali Gua. Jadi jaringannya hilang deh. Aku mau langsung bacain pesan-pesan dari sahabat Setara semuanya ya. Kita dari Facebook terlebih dahulu. Ada dari Kang Musjustiro nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir siang Teh Rizka. Terima kasih Kang Musjustiro ya, karena telah hadir dan selalu meramaikan acara-acara di Radio Setara Brebes ya. Request Gatot Kaca Beli Bisa Mabur. Salamnya buat semua aja Sobat Setara Brebes. Terima kasih. Terima kasih kembali. Lanjut nih ada dari Adinda Dinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Kak Rizka. Siang kembali Kak Adinda. Apa kabar? Alhamdulillah nih baik. Gimana dengan Kak Adinda? Request lagu Isep-Isep Tebu. Salamnya buat semua Sobat Setara Brebes. Terima kasih. Terima kasih kembali buat Kak Adinda. Lanjut kita ke WhatsApp ya. Lanjutnya ada dari Kang Sahri. Assalamualaikum Mbak Rizka. Waalaikumsalam Kang Sahri. Selamat siang, siang kembali. Sahri hadir lagi di acara Tembang Tarling. Request lagunya Dian Anik, Siwar Siwur. Salamnya untuk Kang Rahono, Pak Edi Palimanan, Mama Dini, Neng Itri, Kang Adeng, Mama Papa Yeyen, Bunda Anggara, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Mus Justiron, dan buat semua Sobat Setara FM Brebes. Makasih Mbak Rizka. Sama-sama. Selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut nih ada dari Mama Fikar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Radio Setara Brebes juga Mbak Rizka. Siang kembali untuk Mama Fikar. Mama Fikar yang selalu kepanasan ya di Bumi Ayu. Selamat bertugas sampai tuntas. Sehat juga, bahagia selalu, sukses juga, semangat. Amin, dan semangat juga buat Mama Fikar ya. Kebanyakan lagu Tarling gak hafal judulnya. Iya, coba aja ketik judulnya, ketik liriknya. Kalau misalnya tahu liriknya, nanti biasanya kan muncul judulnya ya. Salamnya buat Sobat Setara semuanya dimanapun berada. Di play lagunya Lanangnya Jagat. Hatur nuhun Mbak Rizka. Sama-sama Mama Fikar. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut nih ada dari Mama Nyit-Nyit.
Assalamualaikum Mbak Rizka. Waalaikumsalam. Ini Mama Nyit-Nyit pengen lagu Turu Bareng, jangan versi panggung. Terima kasih, sehat selalu, semoga dilancarkan tugasnya Mbak Rizka. Amin. Terima kasih yang udah selalu stay dan sudah monitor dan dengarkan Radio Stara Brebes ya. Semoga kalian bahagia selalu, sehat selalu, dan segala urusannya semoga diperlancarkan. Amin. Lanjut, kita goyangkan lagi di siaran Tarling hari ini ya. Ada lagu dari Siwar Siwur, spesial untuk sahabat Stara semuanya. Selamat menikmati dan tetap stay tune di 93.5 Radio Stara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT1 RW2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?
2: Setelah minum Habutop herbal itu, sekarang badannya udah enak dan tenaganya sehat kembali. Udah gak terasa sakit lagi. Awalnya sebelum minum Habutop itu sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutop herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutop jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Ibu tahu Habutop ini dari mana sih Bu?
2: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutop ini ya Bu ya.
2: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya, harus segera diatasi dengan Habutop herbal, karena Habutop herbal itu sangat manjur dan menjarab pol-polan.
1: Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya, ini sudah mengganggu.
2: Sama-sama.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami, untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT3, RW3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT2, RW4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.

0: Bu, besok ibu ada acara nggak?
1: Nggak ada, Pak. Kenapa? Mau ajak ibu jalan-jalan apa?
0: Mau ngajak ibu jenguk Pak Hendra.
1: Pak Hendra, teman kantor bapak ya?
0: Iya, teman kantor bapak. Udah satu minggu nggak masuk kantor loh.
1: Emang kenapa, Pak? Pak Hendra?
0: Katanya sih sakit asma. Kumat.
1: Kasian ya, Pak.
0: Iya, Bu. Makanya besok kita jenguk Pak Hendra. Biar dia seneng. Kalau ada temennya kan jadi lebih terhibur. Sakitnya juga lebih berkurang. Sekarang kita silaturahmi sama keluarganya Pak Hendra. Tapi kira-kira kita bawa apa ya, Bu, buat Pak Hendra?
1: Kita bawain Habutop aja, Pak. Lebih bermanfaat buat Pak Hendra. Habutop kan baik buat penderita asma, jantung, liver, stroke, impotensi, darah tinggi, diabetes, dan lain-lain.
0: Oh iya ya, Bu. Kenapa Bapak nggak kepikiran ke situ ya, Bu? Yaudah, besok kita bawain Habutop aja buat Pak Hendra.
1: Iya, Pak. Besok kita sekalian aja mampir ke apotek sebelum ke rumah Pak Hendra.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT2, RW7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat, Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT3, RW9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat, Jalan Desa Kendal Serut, RT1, RW1, Kecamatan Pangkah, Tegal.

Masih kembali lagi di 93.5 Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya yes. Masih dengan aku Rizka di acara Tarling ya. Tadi ada satu tembang lagu Tarling yang asik menemani waktu sahabat Setara semuanya ya. Semoga lagu tadi bisa menghibur dan menambah semangat menjalani aktivitas hari ini. Tetap setia bersama kami di udara ya, karena masih banyak banget lagu-lagu Tarling pilihan yang siap mengalun spesial untuk sahabat Setara semuanya. Baik, aku mau langsung nih bacain pesan-pesan dari sahabat Setara semuanya. Yang pertama kita ke Facebook dulu ya, ada Holly Soliso dan Mama Fiandi. Dari Holly Soliso nih, siang DJ Rizka, siang juga Mama Holly Soliso ya, Linggapura hadir. Halo Linggapura, request lagu Manuk ke Pudang, salamnya aja, makasih. Oh, salamnya untuk semuanya aja, terima kasih, sama-sama. Lanjutnya ada dari Mama Fiandi. Selamat siang Mbak Rizka, selamat siang juga ya buat Mama Fiandi. Tasikmalaya hadir, halo Tasikmalaya. Lanjut kita ke WhatsApp ya, ada dari Ma Edini. Selamat siang Mbak Rizka, selamat siang juga Mama Dini ya. Mama Dini ikutan hadir ya, salam-salam buat semua sedulur Setara lan pelanggan warung kopi Mama Dini. Maaf ya belum ke lapak pasir lagi, masih capek. Aku nih sedulurku, salam spesiale buat Bos Aman yang paling setia dengerin Setara, lagunya bareng-bareng janji. Makasih Mbak Rizka. Sama-sama buat Mama Edini ya, semangat ya Nok Ayu, sehat selalu, amin. Makasih juga buat Mama Dini ya, tadi katanya Mama Dini kesini ya, tapi aku gak ketemu nih sama Mama Dini. Lanjut nih ada dari Bang Yoe. Selamat siang DJ Rizka, selamat siang juga ya Bang Yoe. Bang Yoe yang lagi aktivitas di Kerajaan Satu Kalierang, mau request ngaplang-ngaplang, bagi-bagi salam buat Bang Toyi, Bang Oji Langka, Bapak Kasrun Miayam, Bapak Hadi, Mas Ayudi Doang, Mas Ronggo, Mas Edi Palimanan, Mas Untung Kampung Baru, Mang Ono Ini, Kang Adeng, Neng Itri, Mai Bojo, Mama Iis di Cilakar. Makasih buat yang baca, sama-sama Bang Yoe. Iya Bang Yoe. Lanjutnya ada dari Kang Rahono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta lagu Mabok Bae. Salam buat Pratama Putra, semoga sehat selalu. Buat penyiarnya sehat selalu dan para fans jaga kesehatan ya. Sehat itu mahal. Betul sekali. Sehat itu mahal ya. Jadi sebelum sakit menyerang, sebaiknya kita menjaga pola makan kita ya. Menjaga pola makan, menjaga tidur, istirahat yang cukup, dan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, dan bisa banget nih dibarengin dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, Otipus, Temoro, itu bisa banget kalian dapetin di gerai-gerai atau apotek-apotek resmi ya, atau bisa ke langsung ke studio kami di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, atau bisa juga request via WhatsApp konsultasi via WhatsApp ya di 0823 1328 0522, atau di Facebook kita Setara Brebes. Untuk meramaikan acara Tarling hari ini ya, kita lanjut lagi. Ada bareng-bareng janji dari AA Srolani, spesial untuk sahabat Setara semuanya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap temani aku pokoknya ya. Tetap di 93.5 Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya yes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, ini saya lagi di kediaman Ibu Komsiah, Kampung Cisero RT 3 RW 3 Desa Karangnunggal, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Saya mau minta kesaksian Ibu Komsiah yang menderita sakit jantung bocor ya. Berhubung Ibu Komsiahnya udah sepuh, kurang mengerti apa yang saya tanyakan gitu. Jadi saya mau minta diwakilin oleh cucunya. Ya, selamat siang, Neng.
2: Siang.
1: Ya, dengan siapa, Neng? Namanya, Neng?
2: Dengan Iwi.
1: Iwi ya. Ya. Oke, Neng, ini cucunya Ibu Komsiah ya?
2: Iya, betul.
1: Iya. Tadinya ini si Ibu Komsiah atau si Emak Komsiah sakit apa, Neng?
2: Itu awalnya sakit jantung, terus jantungnya bocor. Terus kalau misalkan berobat ke dokter itu panas perutnya, sakit gitu kan. Akhirnya sama anaknya inisiatif beli ke Habutop. Alhamdulillah perubahannya sekarang udah mulai kelihatan gitu.
1: Udah enakan, ya. Gak ya. Panas lagi ya, ya petuangan anak.
2: Alhamdulillah.
1: Terus juga enak tidur?
2: Iya, enak tidur. Terus makan juga udah lumayan banyak.
1: Ruwok cenah. Ruwok cenah. Ya, si Mak habis berapa botol, Neng?
2: Habis 2 botol.
1: Alhamdulillah ya, habis 2 botol sudah ada perubahan gitu ya, kan ya, alhamdulillah. Ya, si Mak nanti terus dipantau, Neng ya, minum Habutopnya dan usahakan terus dikonsumsi.
2: Iya.
1: Iya, oke.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya, terima kasih, Neng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
0: Agen Apotek Raudo. Alamat, Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat, Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habuto dan saya akan mewawancarainya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Pak Nanang.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Baru, RT 1 RW 1, Kelurahan Nuklir Tengah, Kabupaten Purwakarta.
1: Bapak bisa ceritakan apa pengalaman Bapak Nanang sebelum menggunakan obat herbal Habuto?
2: Saya punya keluhan penyakit asam urat, kaki dan tangan terasa nyeri dan pegal, sangat mengganggu ketika beraktivitas.
3: Udah lama, Pak, ya itu berarti?
2: Udah lama.
1: Pak Nanang bisa ceritakan setelah Bapak menggunakan atau mengkonsumsi obat herbal Habuto, apa yang Pak Nanang rasakan?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi obat herbal Habuto, penyakit asam urat saya hilang dan pita saya tidak terganggu lagi.
1: Sudah habis berapa botol, Pak Nanang?
2: Sudah habis 2 botol ukuran sedang.
1: Pak Nanang tahu obat herbal Habuto dari mana, Pak?
2: Dari radio.
1: Mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Pesan buat teman-teman dan tetangga juga pendengar radio. Kalau punya keluhan penyakit seperti saya, minumlah Habuto, insya Allah sembuh. Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top.
1: Pak Nanang, terima kasih atas wawancaranya. Sehat selalu ya, Pak, ya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ikan Hakuto, Fitama, Sultana, Madu Fitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong RT1 RW3 Larangan Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 66A Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti RT1 RW5 Jatilaba Margasari Tegal.

0: dapatkan Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Morung, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT1, RW2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Wuringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT1, RW3, Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT7, RW6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

Kembali lagi di 93.5 Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Terima kasih buat sahabat Star semuanya yang udah setia dengerin siaran hari ini ya. Semoga kalian tetap diberi kesehatan, semoga selalu dilancarkan segala urusannya. Masih tadi ada satu pesan yang belum sempat Rizka bacain ya, jadi mau Rizka bacain dulu. Ada dari Kang Jupento FNK. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jupento FNK hadir Mbak Rizka, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mau request Sewulan Maning, tadi udah aku puterin ya. Salamnya buat Mbak Rizka, Mbak Tata, Teh Nyanya, Mas Ipoy, Mbak Bunga, Mbak Mona, Mbak Amel, Mas Safon, Teh Ari, Mama Eza, Mbak Intan, Mama Ayu, Mama Fikar, Mama Pasya, Mama Dini, Mama Nafi, Mama Diroh, dan ada Mama Bayu, Mama Larti, Mama Fiandri, Mus Justiron, Adinda, Neng Itri, Hilmi Aulia. Juga buat semua sobat Star Brebes, terima kasih Mbak Rizka, semoga sehat selalu, amin. Baik, karena acara kita di acara Tarling sudah di penghujung acara ya. Aku Rizka pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, pengucapan, mungkin membacanya kurang jelas mungkin ya. Jadi aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku Rizka pamit undur diri, tapi nanti aku akan hadir di acara Digoda. Jadi jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 93.5 Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
2: Mau digoda? Ya di sini aja. Digoyang dangdut. Cih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 93.5 Radio Star Brebes. Infonya Grace, musiknya Yeah.

Jadi buat yang pengen kirim-kirim pesan ataupun ingin request lagu ataupun yang pengen curhat juga bisa ya. Langsung saja hubungi WhatsApp kami di 0823-1328-0522 atau di Facebook Stara Brebes. Aku tunggu requestan dan cerita-cerita hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Stara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Ada satu tembang lagu spesial nih, colak-colek untuk sahabat Stara semuanya.

0: Ece, hayu atuh. Geuning acan siap keneh wae. Masih aya di bumi. Pan bade ka kebon deui sanes ngalaan Cikur.
1: Neng Dewi. Hampura ka aya nama dibedokeun we nya.
0: Nah, geuning kunaon ce? Itu Cikur pan seueur keneh alaeuna.
1: Puguh Ece bade ka Tasikeula, Neng. Bade ngalongok mitoha.
0: Eleuh, kunaon kitu?
1: Tadi aya telepon saurna panyakit darah tinggi mitoha Ece kambuh. Tah bade ngalongok heula ka ditu.
0: Aduh, aya-aya wae nya. Henteu pan aya dugi ka kukumaha mah. Batur mah geuning sok aya nu dugi ka labu aya darah tinggi kambuh teh.
1: Alhamdulillah, henteu Neng. Mantak, ayeuna Ece bade gua ka gieu ngalongok ka ditu. Bari sakantenan rek nyandak obat herbal Habutop. Obat herbal anu nuju ngetop.
0: Obat Habutop, ce?
1: Muhun, bade dilandongan ku obat Habutop we. Supaya penyakit darah tinggi mitoha Ece enggal damang deui. Pan Habutop mah cocok pisan kanggo anu darah tinggi.
0: Oh, atuh abi ngalacikur sorangannya.
1: Moal, kayak dibaturan ku si Rembong.
0: Si Rembong teh saha, ce?
1: Ucing Ece geuning, nu warnana hideung.
0: Maenya dibaturan ku ucing, dapat moal bisa bantuan ngalacikur atuh ucing mah.
1: Daripada di kebon sorangan, leuheung we atuh ari aya ucing mah tekeung teuing.
0: Kumaha sih Ece mah?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Pak Kujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5 Pakujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, boleh diperkenalkan Ibu namanya siapa?
2: Ibu Jumini Tanjung Sere, Selebu.
1: Ibu dulu pernah beli Habutop di apotek ya. Ibu tahu dari mana ada bahan herbal Habutop?
2: Dari radio sebelum.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan penyakit apa Ibu?
2: Tangannya
1: kesemutan.
2: Kesemutan
1: ya. Dan juga pegal-pegal ya Ibu badan.
2: Pegal.
1: Ya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana Ibu sekarang?
2: Sekarang sudah mendingan, udah minum
1: Habutop ya. Secara rutin. Ya udah, habis berapa botol Ibu?
2: Habis 3.
1: Yang isi 50 ya Ibu?
2: Ya.
1: Ya mungkin Ibu, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Ibu.
2: Buat para pendengar yang punya keluhan sakit pinggang seperti saya, jangan ragu untuk beli Habutop.
1: Beli Habutop ya Ibu. Oke Ibu, terima kasih juga ini atas waktunya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT2, RW3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotek Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT5, RW1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Sugih Waras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT4, RW3, Pagejugan, Brebes. Di Apotek Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Balik lagi di 93.5 Radio Stara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Masih bareng aku Rizka ya di acara Digoda, Digoyang Dangdut. Pokoknya sore hari ini kita harus bergoyang bersama dengan lagu-lagu dangdut pilihan yang pastinya asik dan seru ya.

tetap jaga kesehatan ya, dan semoga kalian tetap dijauhkan dari mara bahaya, rasa sakit dan lain sebagainya ya. Dan tetap menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi ya. Terus juga istirahat yang cukup dan bisa mendampingi hidup sehat kalian dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia ya. Antara lain ada Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, Otipus, Temoro. Produk-produk tersebut itu udah bersertifikasi halal dan BPOM ya. Kalian bisa dapetin produk tersebut di apotek-apotek terdekat dan gerai-gerai di agen-agen resmi kami. Yang ingin langsung datang ke studio kami juga bisa ya, di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi Kecamatan Bumi Ayu Kabupaten Brebes. Atau bisa juga via WhatsApp nih, yang mungkin nggak bisa datang langsung bisa via WhatsApp. Kita juga bisa kirim melalui ekspedisi ya. Jadi bisa pesan di WA 0823-1328-0522 atau di Facebook Setara Brebes. Jadi tetap jaga kesehatan karena kesehatan itu mahal. Lebih baik mencegah daripada mengobati, betul? Karena sudah banyak banget sahabat yang udah bergabung nih, jadi aku mau langsung bacain satu persatu pesan-pesan yang sahabat Setara sudah kirim ya. Yang pertama kita ke Facebook dulu, ada dari Kang Adeng Galuh. Adeng masih monitor nih Mbak Rizka, makasih Kang Adeng selalu monitor ya. Mbak Rizka, requestnya Kau Tetap Ku Sayang dari Divsrina Indra. Oh, Adela, buat sobat Setara Brebes semuanya, terima kasih Mbak Rizka, sama-sama. Sehat selalu, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut nih, ada dari Holy Soliso. Sore DJ Rizka, sore juga Holy Soliso, Linggapura Melu hadir. Halo, hadir lagi di Goda, request lagu Bimbang. Salamnya buat semua aja, makasih DJ Rizka, sama-sama ya di Kak Holy Soliso. Lanjut nih, ada kita ke langsung saja ke WhatsApp. Karena WhatsApp udah banyak banget nih ya pesan-pesan, mungkin ini sebagian bakalan aku sampaikan, bacain. Yang pertama ada dari Kang Sahri. Assalamualaikum Mbak Rizka. Waalaikumsalam Kang Sahri. Selamat sore, sore kembali. Sahri hadir lagi di acara Digoda, Digoyang Dangdut, yang dangdutnya asik banget. Tentu dong ya, karena dangdut-dangdut di kita selalu asik dan seru. Itu juga tergantung dari requestan teman-teman ya. Ada yang galau, ada yang lagunya energik, seru gitu ya. Request lagunya Kicau Mania. Salamnya untuk TAAS, Kang Rahono, Mama Dini, Neng Itri, Kang Adeng, Kang Kuswo, Mama Papa Yeyen, Bunda Anggara, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Mus Justiron, dan buat semua sobat Setara Brebes. Makasih Mbak Rizka, sama-sama Kang Sari. Selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Sari. Lanjut nih, ada dari Mama Fikar. Semangat Mbak Rizka, harus dong, harus selalu semangat ya. Selamat bertugas sampai tuntas, jaga kesehatan, semoga siarannya lancar ya, amin. Salam buat sobat Setara semuanya dimanapun berada. Di play lagunya Hadirmu Bagai Mimpi, by Tasya Rosmala. Hatur nuhun Mbak Rizka, sama-sama. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Kira-kira nih sobat Setara semuanya lagi pada ngapain ya? Boleh nih yang pengen cerita-cerita juga boleh ya, nanti aku bacain cerita-cerita kalian. Kalau ada cerita unik atau mungkin apa yang sedang dirasakan, boleh banget ya.
Baik, untuk melanjutkan goyang-goyang sore hari ini ya di acara Digoda, ada lagu Kicau Mania. Untuk sahabat Setara semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT1 RW2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?
2: Setelah minum Habutop herbal itu, sekarang badannya udah enak dan tenaganya sehat kembali. Udah gak terasa sakit lagi. Awalnya sebelum minum Habutop itu sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutop herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutop jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Ibu tahu Habutop ini dari mana sih Bu?
2: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutop ini ya Bu ya.
2: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya, harus segera diatasi dengan Habutop herbal, karena Habutop herbal itu sangat manjur dan munjarab pol-polan.
1: Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya, ini sudah mengganggu.
2: Sama-sama.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya, di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2, RT 05 RW 02, Cigedong Kidul, Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rachel yang beralamat di Jalan Raya 25, Margasari. Di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18, Kambangan. Di Agen Mandiri yang beralamat Perum Sultan Residence nomor B17, Kerasak, Lembah Rawa. Dan di Apotek Parmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10, Slastri, Brebes.

0: Jang, kumaha tadi di sakola? Tiasa teh main atletik teh? Saurna bagian olahraga atletik.
1: Tiasa atuh mak. Wah, Ujang teh ngaluarkeun sadaya kemampuan Ujang. Pokona Ujang panglincahna mak. Sat sit sat, batur ge haraokeun ningali Ujang lincah lompat. Tarik pisan cenah.
0: Tah, kudu kitu atuh.
1: Muhun mak. Pokona kelompok Ujang mah menang we tadi teh.
0: Mun Jang, kudu kitu ai diajar mah.
1: Muhun, ngan tadi mah teu nyeri sampean teh. Gening ayeuna nya mah karaosna asa paragala lino betis Ujang.
0: Adatna Jang, ai tos olahraga mah sok kadang kitu.
1: Kumaha tuh engke wengi moal ti baragara bobo Ujang.
0: Mun kitu mah kersa teu Ujang ngaleueut obat habutop, obat herbal anu nuju ngetop, gening obat anu paranti emak.
1: Ai kitu tiasa dileueut ku Ujang, moal aya efek sampingan mah.
0: Insya Allah Jang, habutop mah cocok kanggo anak-anak dugi ka lansia oge. Jaba moal aya efek samping habutop mah. Sok da, supaya Ujang henteu nyareuri awak lantaran tos olahraga.
1: Ya entos atuh ari kitu mah. Engke ku Ujang dileueut habutopna. Ayeuna mah Ujang hoyong mam heula we. Lapar mah, capek tos berjuang.
0: Mangga Jang.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini, Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mamah Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah RT 3 RW 2 Wonareja, Sirampok. Di Apotek Gede Perma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede RT 3 RW 3 Kecamatan Tanjung, Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom RT 3 RW 3 Desa Jati Koreh, Kecamatan Songgom, Brebes.

Kembali di 93.5 Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Masih bersama aku Rizka ya di acara Digoda, Digoyang Dangdut. Hari sudah mulai sore ya, mungkin yang baru pulang bekerja, pulang dari sawah ataupun pulang dari dagang ya. Selamat beristirahat dan yang masih beraktivitas semangat terus ya. Biasanya tuh kalau habis beraktivitas itu badan terasa pegel-pegel nggak sih setelah bekerja seharian? Badan terasa capek, kaku atau nyeri di beberapa bagian tubuh ya. Saatnya rasakan hangatnya Sultana, minyak urut herbal yang siap menemani aktivitas sahabat Stara semuanya. Produk ini dipasarkan sebagai minyak urut herbal ya, dengan kandungan minyak zaitun, minyak kayu putih, cengkeh, dan bahan herbal lainnya. Sultana adalah sahabat keluarga untuk relaksasi tubuh ya, membantu memberikan rasa hangat dan nyaman pada tubuh. Cocok digunakan saat badan terasa pegal, terasa setelah beraktivitas ya. Nyaman untuk pijat dan urut keluarga, aroma herbal yang menenangkan juga sudah terdaftar dan dipasarkan sebagai produk herbal tradisional dari Denatur. Sultana bisa banget didapetin di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami ya. Bisa juga yang ingin konsultasi langsung ke studio kami juga bisa di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari, nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. Atau bisa via WhatsApp di 0823-1328-0522 atau bisa hubungin Facebook kami Stara Brebes. Seru banget ya acara dangdut-dangdut sore hari ini ya. Bisa lebih semangat lagi kalau dengerin lagu-lagu dangdut. Aku mau bacain pesan-pesan yang udah masuk ya dari sahabat Setara yang sudah bergabung. Ada Adinda Dinda. Hadir Kak Rizka, halo Kak Dinda, request Mega Mustika, Fata Morgana. Salamnya buat semua aja, terima kasih. Terima kasih kembali buat Adinda Dinda. Lanjut nih ada dari Kang Mus Justiron. Assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir Teh Rizka. Request jangan tunggu lama-lama, jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama. Salamnya semua sobat Stara Brebes. Makasih, sehat selalu. Amin. Lanjut nih ada dari Mbak Esi Gumelar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore sobat Stara. Selamat bertugas di Jeriska, kawasan Kedung Urang, Kecamatan Gumelar. Panas. Iya ya, panas. Bumiayu juga panas banget ya. Bumiayu panas. Kalau daerah yang pegunungan gitu, di luar panas, tapi kalau misalnya masuk rumah tuh sejuk, dingin. Apalagi kalau pagi itu dingin banget kalau di luar rumah, kalau di dalam rumah. Mau request iming-imingnya Bunda Rita Sugiyarto. Terima kasih kembali. Tadi ada pesan dari Abah Apkori. Udah aku ini padahal ya, udah aku list tapi pesannya udah dihapus jadi nggak bisa dibacain. Lanjut nih ada dari Kang Jupento. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jupento FNK hadir. Mbak Rizka gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Mau request Sirgo Banggo Sirsir Gula Gula Jawawa. Salamnya buat Mbak Rizka, Mbak Tata, Teh Nyanya, Mas Ipoy, Mama Eza, Mbak Intan, Mama Ayu, Mama Fikar, Mama Pasya, Mama Dini, Mama Nafi, Mama Diro, Mama Bayu, Mama Larti, Mama Fiandi, Mustus Tiron, ada Adinda, Adinda, Neng Itri, Hilmi Aulia, Teh Ima, Teh Aas, Bang Zul, ada juga Bang Samsul, Wahari, Mang Ono, Kang Kuswo, Pak Kasro, juga buat semua sobat Setara Brebes. Makasih Mbak Rizka, semoga sehat selalu. Amin. Kang Adeng, iya loro boyok ki mbak, lah loro boyok ki anu,
cocok ya nek misalnya diurut-urut karo kuwi ya minyak sultana. Jadi ini aja kelalen kuwi tuku minyak sultana nih Kang Adeng ya, aja kelalen. Lanjut nih ada Muhammad Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Muhammad Fauzi. Selamat sore DJ Rizka, sore kembali. Selamat Adi sana hadir. Mau request orang biasa. Salam buat semua fans Radio Setara Brebes. Buat DJ Rizka, selamat sore. Sore kembali Muhammad Fauzi. Lanjut nih ada dari Kak Indah ya. Halo ya Yuriska. Aku temanmu. Halo ya, halo Indah. Request lagu dong, Cinta dan Air Mata. Emang lagi disakitin sama siapa sih, Indah? Boleh kali curhat-curhat di sini ya. Biar sobat Setara semuanya bisa ikut mendengarkan keluh kesah soal ini, percintaan kamu. Salam buat temanmu Meliza dan Vita ya, serta semua temanku dan keluargaku. Udah segitu aja, terima kasih kembali. Padahal orangnya ada di sampingku ini, lagi nemenin aku siaran. Mumpung dia lagi balik kampung, jadi aku ajak dia main-main. Ayo lanjut aja ya kita untuk menggoyangkan sore-sore ini. Ada lagu dari Rita Sugiarto, Iming-iming, spesial untuk sahabat Setara semuanya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Salam sehat dari PT Denatur.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Mbak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, punten dengan Mbak siapa dan dari mana alamatnya?
2: Mbak Ari dari Tentara Pelajar.
1: Oke, dengan Mbak Ari di Tentara Pelajar ya. Apa benar Mbak Ari mengkonsumsi Habutop?
2: Iya.
1: Nah, berarti ini Habutopnya untuk siapa nih Mbak?
2: Untuk saya pribadi dan adik juga.
1: Alhamdulillah ya. Oke, keluhan sebelumnya apa nih Mbak Ari? Boleh diceritakan sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Sebelum menggunakan Habutop, badannya pegel-pegel dan kondisi kesehatan sedang drop, dan juga setelah mengkonsumsi Habutop badan saya jadi enteng dan daya tahan tubuh juga jadi stabil.
1: Alhamdulillah, berarti lebih mendingan ya setelah mengkonsumsi Habutop ya. Oke, Mbak Ari punten minta saran-saran untuk para pendengar yang mengalami keluhan sama seperti Mbak Ari, seperti apa nih Mbak?
2: Untuk para pendengar radio dimanapun berada yang mempunyai keluhan sama seperti saya, yuk beli Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Mbak Ari.
2: Terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Insan Medika, alamat Jalan Raden Patah RT 4 RW 6 Limbangan Wetan, Brebes. Apotek Kal

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Srubugi.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.

Kembali lagi di 93.5 Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya yes. Satu tembang lagu sir go banggo sir sir. Untuk sahabat Star semuanya ya. Tak terasa acara kita digoda sudah di penghujung acara. Aku Rizka Aprilia, mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap, salah mungkin penyampaiannya kurang jelas. Aku Rizka minta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan bosan-bosan dengerin Radio Stara Brebes ya, karena musiknya pasti seru dan info-infonya juga menarik. Aku Rizka pamit undur diri. Dan besok kita ketemu lagi ya, pastinya di jam 1 di acara Tarling dan digoda lagi.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Ya, terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT 8 RW 2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.
3: Apotek Tuwel Sehat, alamat Jalan Raya Tuwel Guci, RT 1 RW 1, Tuwel, Kecamatan Bojong, Tegal.
1: Apotek Cahaya Farma, alamat Jalan Raya Barat Tuwel, Kecamatan Bojong, Tegal.
3: Apotek Asia Farma, alamat Jalan Raya Babakan, Tuel, RT 3, RW 3, Kecamatan Bojong, Tegal.
1: Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuel, Bumi Jawa, Tegal.

sudah bersama Anda. Ada Ramayana, ada simpatik sutik, gak simpatik, gak cantik. Kasih tepuk tangannya mana untuk Gary Mahesa. G

0: Lah. Kenapa, Jang? Kok megangin jempol?
1: Ini, Kang. Aku kan tadi nyari jangkrik. Dah, udah nemu. Terpegang. Tawon, Kang. Pantas bentuknya agak ramping.
0: Lah. Coba lihat. Aduh, bengkak tuh. Kamu olesin sultana dulu, Gi. Kebetulan, nih, aku bawa.
1: Iya, Kang. Makasih, Kang.
0: Terus, obatin tuh rabun kamu. Masih muda kok bermasalah matanya.
1: Obatin pakai apa, Kang? Saya nggak mau yang abal-abal. Soalnya ini mata loh, vital.
0: Yang aman-aman aja dan pastinya terpercaya. Pakai Vitama. Sama tetesnya nih, Vimata. Itu udah satu paket.
1: Yakin aman tuh, Kang?
0: Aman lah. Vitama itu herbal alami, 100% tanpa efek samping. Selain baik buat penderita rabun, katarak, minus, dan lain-lain, juga bagus tuh dikonsumsi harian, biar mata kita selalu sehat dan tetap celing sampai tua nanti.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita, mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Tegal.
5: Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar, RT4, RW3, Balapulang.
4: Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal.
5: Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal.
4: Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
5: Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal.
4: Apotek Gen Sehat, alamat Jalan Raya Singgil, Desa Adiwerna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwerna, Tegal.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumber Sari RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotik-apotik terdekat di kota Anda.

Hey!

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati Mulyati dari Ciamis. Saya mempunyai keluhan kalau melihat jauh atau menonton TV atau membaca sesuatu yang hurufnya kecil-kecil, kelihatan ngebayang, nggak jelas titik fokusnya. Kebetulan saya mendengar dari tetangga bahwa katanya ada di suatu radio bahwa ada iklan yang namanya obat Vitama yang berupa kapsul sama tetes mata. Terus saya mencoba untuk membelinya. Terus saya minum yang kapsul malam hari 2, terus yang tetesnya pagi-pagi sama malam dipakainya. Setelah memakai obat itu, alhamdulillah dapat dirasakan manfaatnya, hasilnya. Kepada seluruh pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, insya Allah boleh dicoba kegunaannya dan manfaatnya. Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328-0522.
2: Anda bisa mendapatkan produk Happy Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa.
4: Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal.
5: Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejek RT 7 RW 1 Desa Jejek Bumi Jawa, Tegal.
6: Apotek Cempaka, alamat Jalan Cempaka RT 1 RW 3 Desa Cempaka, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
7: Apotek Darusyifa, alamat RT 2 RW 5 Desa Dukuh Aren, Bumi Jawa, Tegal.

terima Pak Ustadz, mudah menangis mengenang masa lalu. Bangun malam, astagfirullah, astagfirullah. Istrinya nanya, Mas nangis kenapa? Ingat mantan. Nangis ingat dosa. Syarat tobat itu 3. An-nadamu fil qalbi, nyesal dalam hati. Wal iqraru bil lisani, dinyatakan dengan lidah.

meleleh air mata. Saya enggak bisa nangis, Pak Ustadz, pergi ke Az-Zikra hari Ahad pagi setiap awal bulan. Rame. Ya Allah. Insya Allah kalau rame-rame nangis. Ngelihat kanan nangis, kiri nangis, depan nangis, belakang. Masa gua enggak nangis? Itu namanya latihan nangis. Setelah biasa latihan, undang ustadz kemari muhasabah, maka nanti malam baru sendirian nangis. Latihan harus ramai-ramai. Setelah sendirian itu. Ini kalau sendirian enggak nangis. Diajak muhasabah enggak nangis. Diajak baca Quran enggak nangis. Diajak ceramah enggak nangis. Pas nonton kabi kaci kabi gam koc-koc hotah. Melihat Amitabh Bachchan ketemu dengan Sanjay Dutt, nangis. Bagaimana status perkawinan? Gimana ceritanya ini? Suami istri nikah secara Islam, oke? Tapi kemudian suami murtad. Nauzubillah. Kalau disebut kata murtad, nauzubillah, ulama, nauzubillah. Bagaimana status perkawinan? Status perkawinannya fasakh. Status perkawinannya fasakh. Fasakh. Kalau suami yang mencerai namanya tolak. Kalau istri yang minta cerai menggugat namanya khuluq. Kalau salah satunya namanya fasakh. Maka automatically, wahai para perempuan, kalau suami bumu robah menjadi Fir'aun, maka pernikahan itu fasakh. Jangan lagi kau mau serumah, karena kalau kau serumah dengan dia berarti zina. Bagaimana status anak yang lahir setelah suami murtad? Anak yang lahir sebelum itu muslim. Anak yang berarti kau tidak keluar rumah. Ini pertanyaannya. Bagaimana status anak lahir setelah murtad? Loh, kau kok bisa hamil setelah murtad? Emangnya bisa pakai bluetooth? Berarti setelah dia murtad, kau masih serumah. Kau berzina. Anak lahir itu anak zina. Anak itu suci, tapi perbuatan kau zina. Bagaimana dengan harta warisan? Maka setelah murtad tidak lagi ada saling mewarisi. Yang menyebabkan orang tidak mewarisi harta, pertama, mati duluan. Kalau mati duluan enggak bisa ngadu waris. Yang kedua, kafir, murtad. Yang ketiga, membunuh. Orang yang membunuh bapaknya tak dapat harta warisan. Tapi kalian bisa tetap dibagi menurut hukum konvensional, namanya harta gono gini. Apa arti gono gini? Kau begono, aku begini. Selamat siang Pak Ustaz. Saya tidak mau diucapkan selamat siang, karena kalau selamat siang, siangnya selamat, sorenya. Nah, makanya di awal disebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saudaraku baik. Sudahlah ada Assalamualaikum, ditambahnya lagi Ustadz siang, ini selamat. Bagaimana cara merangkul pemuda untuk aktif ke masjid? Apa kira-kira ada cara jalan yang harus dilakukan? Anak muda itu ditanya, kita selesai sampai 11.55. Ulama. Anak muda itu ditanya pentolan-pentolan, geng-gengnya tanya, kalian mau apa? What do you want? Tanya dialog. Kalian mau apa? Pak, kami enggak mau ceramah kalau penceramahnya Ustadz Somad. Kenapa? Ustadz Somad tuh buang ajak mati aja. Dia Ustadz jadul. Kami mau ustadznya anak muda. Kami enggak mau ustadz pakai sorban, pakai peci, pakai koko. Kami maunya ustadz yang gaul, pakai celana jeans, pakai kemeja, pakai baju kaos, pakai topi kuplu. Siapa ustadznya? Nama ustadznya Muzammil Hasballah. Dari Masjid
Masjid ITB, Masjid Salman. Nama ustadznya Ustadz Evi Effendi. Nama ustadznya lagi Ustadz Hanan At-Taki. Nah, undang ustadz itu, jangan undang Ustadz Somad. Ustadz Somad ini fansnya 71 ke atas. Sama 7 tahun ke bawah. Yang kemarin nangis minta ketemu itu, itu 7 ke bawah. Yang banyak 7 ke atas. Rata-rata gitu. Kemarin ada datang ke kampus, anak demam, umur 5 tahun. Nangis manggil, Ustaz Somad, Ustaz Somad. Besok bawa anaknya ke sini ya. Ya, dibawa anak, saya peluk, saya cium, saya kasih duit, sehat. Yang satu lagi datang, Ustaz Somad, tolong datang ke rumah, emak kami nangis, minta ketemu, gak bisa jalan. Umur 70. Jadi saya renung-renung, berarti fans saya ini 7 ke atas sama 7 ke bawah. Alhamdulillah, yang nangis-nangis mau ketemu itu anak-anak sama kakek-kakek, nenek-nenek. Belum ada anak gadis lagi. Sempat ada, kacau kita. Nah, setelah itu kita tanya, kamu mau apa? Kami enggak fokus kalau ceramah cuma ngomong. Kami maunya nonton bareng. Oke? Sediakan infocus dengan audio visual, nonton bareng. Apa filmnya? Ketika Cinta Bertasbih. Apa judulnya? 99 Menara di Eropa. Apa judulnya? Ketika Cinta Bertalbiyah. Loh, udah ada Pak Ustaz? Belum. Nah, setelah itu kasih dia pena satu-satu, kasih komen kritik. Apa yang dapat pelajaran dari film? Nah, begitu. Buat acaranya subuh Ahad. Kenapa dibuat subuh? Supaya terbiasa sholat subuh. Kenapa hari Ahad? Karena hari libur. Apa acaranya? Penyelenggaraan jenazah. Sekarang banyak dibuat acara penyelenggaraan jenazah yang ikut bapak-bapaknya. Jangan, karena bapak ini nanti yang akan dimandikan. Penyelenggaraan jenazah. Karena kalau Abdul Somad mati nanti, yang paling Abdul Somad inginkan adalah yang menyelenggarakan jenazahnya adalah anak kita. Ibu mandikan dia setahun berapa kali? Mandi pagi, mandi siang, mandi malam. Makan es krim kotor, mandi. Makan coklat, mandi. Mandi, kencing, mandi. Satu hari 5 kali mandi. Kali 360 hari, 1500 kali ibu mandikan setahun. Kali 5 tahun, pokoknya wakeh tenan itu. Dan ibu minta mandi cuma sekali, mandi jenazah. Tapi dia tidak pandai. Maka buat masjid, buat Masjid Al-Muhsinin Alfa Indah. Anak-anak muda SMP, SMA, kuliah, penyelenggaraan jenazah. Modalnya mahal Pak Ustaz. Loh, penyelenggaraan jenazah gak ada modal, cuman kain kapan dengan kapas kapur barus. Bonekanya yang dimandikan gak usah pakai boneka, cari anak yang bandel satu. Pak, anak bapak kami izin mandikan, silakan. Memang dia malas mandi, kata bapak. Nah, kasih celana satu, celana Hawaii yang tertutup pusar dan lutut, nah, mandikan gosok. Adik-adik sekalian, gini cara mandikan jenazah ya. Nah, nanti dia senyum-senyum. Loh, jenazah kok senyum? Yang tadi ini pendapat mazhab Hanafi. Selesai 11.55. Oh, bukan selesai 11.55. Waktu kita habis flight pesawat 11.55. Oh, pesawat 11.55. Dan pesawat tidak bisa menjemput kemari karena airport belum siap. Jadi kalau sudah selesai nanti batuk aja dua kali di belakang. Untuk demikianlah tausiah ini saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Ketika diundang Ustadz Hanan At-Taki ke Pekanbaru,
Anak muda yang hadir, yang membubuhkan tanda tangan, 6.000 orang. Penuh tanah lapang. Padahal di malam yang sama, artis India Antv datang. Ternyata jamaah terpecah dua. Anak muda ke Hanan Attaki, mak-mak ke India. Ketika Ustaz Muzammil Hasballah datang, jam 6 sore, anak-anak gadis sudah duduk di masjid. Jam 6. Padahal pengajian jam 8 malam. Semua pada mual. Ustaz Somad ceramah 2 soh. Itulah hebatnya. Maka ketika Ustaz Muzammil Hasballah menikah di Masjid Baitur Rahman Aceh, hari takziah nasional. Banyak anak-anak gadis nangis. Berduka. Pak Ustaz, saya mau nangis.

pingsan. Akhirnya ibu yang keluar namanya, apa kata dia? Karena saya kasihan sama yang pingsan, saya berikan untuk dia duluan. Sehat ya. Kita mengucapkan hari raya kepada teman dari keyakinan agama lain, berdosakah? Gak boleh. Apa pesan Ustaz Adi Hidayat? Hai orang yang berbeda keyakinan dengan aku, aku bukan gak sayang sama kamu. Kau adalah saudaraku. Walaupun kau bukan satu keyakinan, tapi kau adalah saudara satu kebangsaan NKRI. Tapi mohon maaf, dalam masalah ini kau saudaraku, tapi dalam masalah ini kau juga harus paham keyakinanku. Wala ana abidun ma'abartum, wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Insya Allah dia enggak akan marah. Saya bertetangga dengan Pak Panjaitan 4 tahun. Bertetangga dengan Baba Yosef 4 tahun. Hubungan kami baik. Enggak pernah kami kelahi. Pak Panjaitan, anak pertamanya Posma Panjaitan. Anak keduanya Donald Panjaitan. Anak ketiganya Tumpal Panjaitan. Anak keempatnya Natal Panjaitan. Anak kelimanya Pipi Panjaitan. Semua teman-teman saya. Gak pernah kami kelahi. Gak pernah kami bertengkar. Jadi kalau ada orang mengatakan Ustaz Somad itu radikal, anti kebinekaan, dengan non-muslim dia kejam. Please deh. Aduh, kalau fitnah yang berkualitas lah. Ustaz, ini non-muslim, anaknya nikah, kami sekantor, boleh kami datang? Silakan datang. Ucapannya apa? Selamat menempuh hidup baru. Jangan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Itu untuk sesama muslim. Kami boleh makan enggak Pak Ustaz? Silakan makan. Dia kan ada dua tenda, Muslim food. Makan Muslim food. Silakan. Tapi di sebelah kiri ada non-Muslim food. Jangan mampir ke situ. Habis makan pulang. Yang satu mampir. Gua enggak makan kuahnya doang deh. Apa hukumnya bagi wanita menikah tanpa restu seorang ibu? Ibunya belum merestui menikah karena ingin anaknya kerja dulu. Karena ibunya mengkuliahkan anaknya tanpa bantuan ayahnya karena mereka sudah bercerai. Sekarang si anak membenci ibunya dan tidak mendengarkan kata-katanya. Karena si ibu semenjak bercerai selalu menjelek-jelekkan ayahnya dan mengajarkan durhaka pada ayahnya. Semata-mata karena sang ibu. Ini nanya apa curhat? Jangan pernah kau lawan ibumu. Sebanyak apapun duitmu, kau tak pernah menebus 9 bulan 10 hari. Betul? Dia melahirkanmu, meregang nyawa, menyusukanmu 2 tahun, mengalir darahnya dalam darahmu. Ibu, jangan kau lawan. Saya tak pernah melawan ibu saya. Sekalipun tak pernah saya lawan ibu saya. Apapun kata dia, diam. Jurus menghadapi ibu, 1, diam. 2, diam. 3, diam. Gak sanggup saya dengar, ambil earphone. Jangan pernah melawan ibu. Lalu gimana ini? Beri penjelasan melalui mulut orang lain. Kira-kira ibu ini suka pengajian gak? Suka. Siapa ustaz favorit dia? Ustaz Adi Hidayat. Siapa ustaz favorit dia? Ustaz Maher Tuailibi. Siapa ustaz favorit dia? Ustaz Fulan, Abah Fulan, Habib Jindan, Habib Ali. Panggil Habib, tolong nasihati ibu saya ya. Tanya, bu, kalau anak kita sudah mau nikah, nikahkan aja bu. Ya Habib, ya Ustaz, ya udah, insya Allah disetujuinya. Jangan kita mentang-mentang udah ngaji. Mama, sini sebentar. Assalamualaikum. Nikahkanlah anakmu. Saya enggak bisa. Enggak bisa begitu. Habis waktunya. Masya Allah. Insya Allah semua ini terjawab sudah. Yang penting sering-sering buka www.youtube.com. Jadi akhirnya saya ceramah lebih kurang 90 menit. Mudah-mudahan kebaikan.

0: yang kita dapatkan. Ala hazin niat untuk niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tad'alna dzanban illa ghafarta. Segala dosa-dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satarta. Segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Wala musafiran illa wasalta. Yang musafir sampaikan ke tujuannya ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Yang sakit angkat penyakitnya, sembuhkan ya Allah. Wala raghiban illa anjabata. Yang ingin punya anak, berikan anak yang saleh dan salihah. Wala aziban illa zawajata. Yang ingin menikah, berikan jodoh yang baik, mudahkan urusan pernikahannya ya Allah. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah. ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم ألف بين قلوبنا. Satukan hati kami sebagaimana kau satukan hati Nabi dan wali-walimu ya Allah. Allahumma dafa'ana al-ghala wal-waba wal-fasha wal-riba wal-zina wal-munkar. Jauhkan dari malapetaka bencana riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moral, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
2: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa Pekiringan.
3: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.
2: Apotek Sentosa, alamat Jalan Raya Timur 14, RT 12, RW 3, Pegirikan, Talang, Tegal.
3: Apotek Sentosa 2, alamat Jalan Raya Ujung Rusi, nomor 16, Adiwerna, Tegal.
2: Apotek Balamoa, alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6, RW 2, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
3: Apotek Kali Kangkung, alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1, RW 3, Pangkah.
2: Apotek Mulia, alamat Jalan Kolonel Sugiono, nomor 11, Slawi Wetan.
4: Assalamualaikum.
5: Ya, siapa?
4: Susi, ini aku Dono.
5: Bentar Don. Masuk Don.
4: Ya sih, bentaran doang sih. Ini mau tanya sih. Kata bapakku, katanya mama kamu punya sakit vertigo ya. Terus sekarang udah gak kambuh lagi vertigonya.
5: Iya bener Don, kenapa emang?
4: Bapakku suruh tanya sama mama kamu kalau obatnya apa ya. Soalnya bapakku tanya akhir-akhir ini vertigonya kambuh terus sih.
5: Oh gitu, mamaku pakai itu Don, Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Belinya di apotek Moga Sehat itu loh Don, yang di pasar.
4: Oh di apotek sana sih, oke deh aku mau beli ke sana, makasih ya infonya sih.
5: Oke, sama-sama Don.
4: Kok kamu cantik deh hari ini sih?
5: Alah, gombal banget sih, udah sana beli Habutopnya Don.
4: Iya, dadah Susi.
5: Dadah.
6: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Neng, ada apa Neng?
1: Iya, dengan Ibu siapa ini yang sedang
2: Ibu
1: berbicara?
2: Ibu Sumiah.
1: Ibu Sumiah ya, maaf ya Ibu ya. Ini apa benar Ibu Sumiah mengkonsumsi dari Habutop?
2: Iya Neng.
1: Iya begitu ya. Emang Ibu punya keluhan apa nih sebelumnya Bu?
2: Kepalanya sakit kalau bangun tidur tuh ya Neng. Kaki kaku semua Neng. Jadi.
1: Oh iya, bisa diceritakan Bu sebelum meminum produk Habutop dan setelah meminumnya terasanya seperti apa nih perubahannya?
2: Ya perubahannya. Kepalanya kalau pagi tuh enteng bangun gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Kakinya lentur, alhamdulillah. Padahal baru satu botol.
1: Iya, alhamdulillah ya Ibu ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Berarti setelah mengkonsumsi Habutop sudah lebih mending penyakit yang dirasanya ya Bu ya.
2: Iya, betul.
1: Iya, alhamdulillah. Baik, Ibu minta saran ke semua pendengar radio yang punya keluhan sama seperti Ibu nih.
2: Para pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit yang saya alami, buru-buru beli Habutop keburu habis.
1: Iya, obat herbal?
2: Obat herbal yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Neng.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal.
4: Apotek Jatilaba, alamat Jalan Slawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal.
3: Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara, RT4, RW1, Desa Jatinegara, Kabupaten, Tegal.
4: Apotek Berkah Ceri, alamat Desa Ceri, RT10, RW2, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
3: Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal.
4: Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Siu.
3: Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Mbak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, punten dengan Mbak siapa dan dari mana alamatnya?
2: Mbak Ari dari Tentara Pelajar.
1: Oke, dengan Mbak Ari di Tentara Pelajar ya. Apa benar Mbak Ari mengkonsumsi Habutop?
2: Iya.
1: Nah, berarti ini Habutopnya untuk siapa nih Mbak?
2: Untuk saya pribadi dan adik juga.
1: Alhamdulillah ya. Oke, keluhan sebelumnya apa nih Mbak Ari? Boleh diceritakan sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Sebelum menggunakan Habutop, badannya pegel-pegel dan kondisi kesehatan sedang drop, dan alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop badan saya jadi enteng dan daya tahan tubuh juga jadi stabil.
1: Alhamdulillah, berarti lebih mendingan ya setelah mengkonsumsi Habutop ya. Oke, Mbak Ari punten minta saran-saran untuk para pendengar yang mengalami keluhan sama seperti Mbak Ari, seperti apa nih Mbak?
2: Untuk para pendengar radio dimanapun berada yang mempunyai keluhan sama seperti saya, yuk beli Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Mbak Ari.
2: Terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Pager Barang, alamat Jalan Raya Utara Pager Barang, Desa Pager Barang, RT4 RW1 Kecamatan Pager Barang.
4: Apotek Selarang, alamat Desa Selarang Kidul, RT4 RW4 Lebak Siuh Tegal.
3: Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT4 RW3 Songgo.
4: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT4 RW7 Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Tegal.
3: Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
4: Apotek Prima Medika 1, alamat Kyai Haji Wahid Hasyim, Dugu Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.
3: Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan.

0: kondisi Bapak Kek? Esok wis lunga kok. Urung sarapan meneng.
1: Mudah-mudahan mari.
0: Pak? Lah, huh? Lagi ngapa kok nang buritan? Kayak nusing lagi umpetan sih.
1: Anu Bu.
0: Lah kue ngapa njekel botol habutop? Bapak terus nginum habutop.
1: Iya Bu.
0: Lah ngapa nginum habutop bae malah umpetan?
1: Anu Bu, Bapak wedi ditomai Ibu. Soale awake Bapak pating greges.
0: Lah ngapa orang ngomong kit mau sih, Pak? Masa Ibu arep ndomai sing lagi mriyang?
1: Ya akan ngerti dhewek Ibu ratu ngomel. Jadi Bapak wedi.
0: Ya wis, habutop wis dinum. Minumnya rutin ya Pak, rong kapsul ping telu sedina. Aja letletan gule minum. Habutop kan bisa ngonjaga daya tahan tubuh Pak. Main imunnya kuat.
1: Iya Bu, iya wis ye.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hasyim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.
5: Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
6: Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT1, RW4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.
7: Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jati Barang.
8: Apotek Amira 1, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.

Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya yes. Balik lagi nih bareng Nyanya Lovenia yang cantik cerita ulala ulala baby. Pastinya bakal menemani sobat Setara semua di Gemini, generasi musik masa kini. Waktunya musik-musik pop terhits terkini yang bakal menemani sobat Setara semua sampai jam 9 malam nanti. So don't go anywhere, jangan kemana-mana, tetap stay tuned terus di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya yes.

bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT2, RW3, Losari Lor, Brebes. Di Apotek Ashiha yang beralamat di Jalan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Muti Pharma yang beralamat di Jalan Pasar Limbangan, nomor 22, RT5, RW2, Limbangan, Losari, Brebes. Dan di Apotek Alula yang beralamat di Jalan Diponegoro 1, RT2, RW3, Losari, Kabupaten Brebes.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya dah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT3, RW1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu.

lagi di 93.5 FM Radio Stara Brebes, infonya Grace, musiknya yes. Ya masih barengnya Nyelovin yang cantik jelita ulala ulala bebe. Dan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, Minyak Herbal Sultana, Otipus, Teh Moro, dan Maulana. Oke, selamat malam nih buat sobat Stara semua yang mungkin lagi di rumah, lagi leye-leye, lagi rebahan, lagi istirahat, lagi makan gitu ya. Atau mungkin buat sobat Stara semua yang lagi lembur, yang baru berangkat kerja, lagi kerja nih malam ini, semangat selalu, semoga lelahmu menjadi lilah, rezeki berkah barokah, amin. Dan mungkin buat sobat Stara semua yang lagi di perjalanan, semoga perjalanannya menyenangkan, aman, dan tentunya selamat sampai tujuan. Selalu ingat pepatah mengatakan, alon-alon asal kelakon, geremet-geremet asal selamat. Pokoknya hati-hati di jalan, semoga yang lagi di perjalanan perjalanannya hari kali ini mungkin ya bisa mendapatkan perjalanan yang aman, tentram, nyaman tentunya ya buat yang lagi berkendara. Intinya selamat sampai tujuan aja ya. Nggak selalu di rumah, selalu ada yang menunggu kamu pulang ke rumah ya. Jadi hati-hati di jalan.

aduh enak banget. Kenyang nih seharian aku makan makanan dari Mama Dini nih. Sering-sering datang ya Mama Dini ya. Halo, selamat malam juga buat Kang Ade, Kang Jupento, terus juga Mama Fikar ya. Selamat malam. Terus juga buat siapa lagi nih? Buat Ibzar, halo Ibzar. Iya, Ibzar malam Ibzar. Siapa lagi? Siapa lagi? Ada yang mau disebutin? Boleh, boleh, boleh disenggol nih. Buat Tata ya di rumah lagi bareng sama Tata enggak nih? Ya, pokoknya buat semua Sobat Sara dimanapun berada ya. Mungkin yang belum kecawel, mungkin belum kesenggol gitu ya. Terus pengen, mbak aku belum kesenggol, mbak aku belum kecawel gitu ya. Langsung aja chat aku saat ini juga ya. Atau mau request lagu favoritnya boleh. Atau mau kirim-kirim salam, bagi-bagi salam buat saman spesialnya yang jauh di sana tapi dekat di radio. Atau mungkin buat seseorang yang belum bisa dimiliki gitu ya. Belum bisa dimiliki, ya ampun sedih. Gak apa-apa, disalamin dulu aja ya. Gak apa-apa, mau kirim salam, kirim doa, kirim support itu gak jadi masalah. Mau curcol juga gak jadi masalah di sini mah. Kemana? Ke WA-nya kami ya di 0823-1328-0522. Ulangi lagi ya, catet 0823-1328-0522. Nah betul, itu catet bagus, pinter ya. Atau mau chat lewat Facebook kami juga boleh. Facebooknya di mana? Di Stara Brebes. Tolong berikanku jalannya semua. Ingat ya, ini acaranya Gemini Generasi Musik Masa Kini. Musik-musik dari 2020 sampai ke 2026. Ya, jangan sampai salah. Kalau salah, salah berarti kalau salah. Iya. Yeah. Ingat ya, generasi musik masa kini. Kalau kicau mania nanti aja, kicau mania nanti aja diberes ya. Nanti aja kicau mania. Soalnya ini adanya kicau mania versi dangdut di kita. Kalau versi pop kayaknya belum ada. Di playlist kita belum ada. Maaf ya yang request kicau mania. Kamu dangannya nanti di rumah sendiri aja ya. Nanti diberes. Oke, ditunggu aja. Stay tune terus ya. Kan. Nah, kicau manianya di rumah dulu ya, sambil nungguin kicau mania di rumah masing-masing. Nah, aku play dulu nih lagunya Hindia dari Rumah ke Rumah buat Sobat Sara semua.

0: heart.
1: Doni.
2: Naon, Pak?
1: Bapak pamesirkan habutop.
2: Naon eta teh habutop teh, Pak?
1: Eta geuning anu sok diiklankeun di radio kangge bapak anu boga keluhan penyakit darah tinggi kieu. Salain eta kan loba manfaatna oge habutop.
2: Nyangge satu, Pak. Doni bade meser mekarang dia bae, sanyao papanggih panyiar manu geulis.
1: Nya maneh mah kalah papanggih jeung anu geulis meuli obat seteh. Yang ada satu bapak gerek milu ah.
2: Ulah sok milu bapak mau lapi miluun.
1: Baik atuh, sugano ya boga mamah baru.
2: Tong kitu atuh bapak.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kali Santri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro 142 Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas RT 1 RW 2 Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Iol Farma, alamat Kaliwadas Bumi Ayu 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat Jalan Raya Pengebatan Bantar Kaung.

Ya, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya yeah. Selamat malam nih buat sobat Setara semua. Halo, mungkin yang masih bergabung atau yang baru bergabung ya, selamat malam. Aku langsung aja bacain ya beberapa pesan yang mungkin sudah masuk dari sobat Setara semua. Kita pindah ke WA. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Kang Sari, selamat malam, gimana kabarnya? Banyaknya alhamdulillah baik. Kang Sari gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan baik juga ya. Udah pulang dari Solo banyaknya? Udah ini baru balik ya. Iya, baru banget tadi pagi jam 6:30 aku baru sampai studio. Alhamdulillah ya. Menurutku apa ya? Selama 2 hari aku di sana menikmati suasana malam Solo itu menurutku cantik banget. Mungkin kapan-kapan buat sobat Setara semua yang mungkin mau jalan-jalan gitu kan, bisa nih Solo menjadi salah satu destinasi buat jalan-jalan sobat Setara semua ya. Karena kalau misalkan mau stay di Solo nih, maksudnya mau pergi ke Solo, nah Solo itu bisa kayak jadi tempat tengah-tengah. Kayak misalkan mau ke Karanganyar, deket. Mau ke Jogja juga deket. Kenapa? Kalau ke Karanganyar itu ada apa sih mbak? Ada Gunung Lawu. Ada Gunung Lawu. Dan itu banyak banget beberapa objek wisata pegunungan yang asri, dingin, sejuk. Yang mungkin gak kalah sejuk juga dari Kali Gua ya. Apalagi sekarang lagi musim kepanas, musim kemarau. Pagi-pagi mungkin orang Bumi Ayu ya bisa lihat pemandangan di beberapa tempat, pemandangan Gunung Slamet yang indah, cerah, tanpa ditutupi awan. Betul? Sama kayak Nyanya. Nyanya waktu kemarin berangkat itu pas lagi cerah-cerahnya, sore-sorenya lihat sunset, kelihatan banget Gunung Merapi sama Gunung Merbabu. Lalu ke arah sebaliknya ngelihat Gunung Lawu, benar-benar indah, masya Allah banget. Mungkin buat warga Bumi Ayu dan sekitarnya juga ya, yang kelihatan banget Gunung Slametnya indah banget, cerah, indah, benar-benar terlihat tanpa ditutupi awan gitu ya, pagi-pagi ataupun sore hari. Nah, boleh nih jalan-jalan atau mungkin jalan-jalan ke arah Jogja juga dekat ke Prambanan mungkin bisa jadi. Nah, banyak banget ya tempat wisata yang mungkin kalau misalkan sobat Setara mau ke Solo gitu, nah tanya-tanya ke aku juga boleh. Soalnya kemarin aku habis dari Solo sih ya, ketemu Mai Bojo gitu kan, kangen soalnya. Punya aku belum udah dibaca belum ini lagi baru dibaca. Apa nih, pagi-pagi tiris. Pagi-pagi emang dingin ya, bagaimana?

mantiris di sini juga. Kak Sari hadir di acara Gemini Generasi Musik Masa Kini, request lagunya Beteran Peto Putra Onsu, judulnya Bila Memang Kamu. Salamnya untuk Kang Rahono, Kang Ade, Mama Papa Yayan, Bunda Anggara, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Mas Justirun, dan buat semuanya aja sahabat Citra Amelia dari SMPZ. Makasih Mayanya, sehat dan sukses selalu, selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum, salam. Lagu Mangu udah di play dari tadi ya Bang, udah di play ya. Kamu yang kemana aja? Dari Ibzar, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai hai hai. Hai juga, aku Ibzar dari Serampok Brebes. Bohong, kamu bukan dari Serampok Brebes, kamu bohong. Mau request lagunya Mangu, salamnya buat yang lagi ngedengerin Setara aja. Semoga semuanya sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Terima kasih doanya. Semoga kamu juga sehat selalu, bahagia selalu, dan dilancarkan juga rezekinya. Amin ya robbal alamin.

Eh, kamu tuh bukan si rampok ya. Kamu tuh Tata. Tata sekarang tuh di mana ya? Bukan Embel. Apa sih nama daerahnya? Kesana lagi. Dari 0852 sekian. Halo, selamat malam tanyanya, request lagunya ini. Apa sih lagunya ini? Ini lagunya apa? Aku enggak tahu, tolong jangan bikin tebak-tebakan. Pusing aku jawabnya. Aku udah melewati ujian nasional SD, SMP, SMA ya. Tolong, tolong jangan bikin ujian lagi di sini. Ya gronggongan, kamu gronggongan kan? Udah deh ngaku aja. Iya tahu, gronggongan kecamatannya masuk si rampok, tapi bukan serampoknya kamu itu. Kamu gronggongannya. Dari Mama Puah, halo Mbak cantik. Halo Mama Puah yang cantik. Selamat malam, malam kembali. Request Cinta Dalam Diam. Cinta Dalam Diam. Kalau Cinta Dalam Diam berarti apa tuh? Cinta Dalam Diam. Cinta diam-diam. Kenapa harus diam-diam cinta? Omongkan saja. Nanti kalau diam-diam mencintai, dia diambil orang nangis nanti. Udah bilang aja. Ya, semangat. Semangat, beranikan diri, menyatakan cinta. Kalau enggak gitu enggak bakal jadi. Sekarang itu cinta itu harus diusahakan. Kalau enggak bisa diusahakan, dijebak. Kalau enggak dijebak, paksanan. Kalau dia paksa dia enggak mau, berarti dia bukan jodoh kamu. Ya, salamnya buat sobat Sara semuanya, buat si cantik sehat-sehat ya dan sukses selalu. Thanks cantik, you're welcome.

siapa lagi nih? Nextnya dari 0857 sekian. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kanyanya. Hai. Malam, Ibu Gitar hadir lagi. Halo Ibu Gitar, malam Ibu Gitar. Mau request lagunya dong, It Gitaf. It Tigaf, It Gitaf. Dia aku sebelum hujan. It Gitaf ya. Sedia aku sebelum hujan. Salamnya buat semua sobat Setara Brebes. Makasih Kak, makasih kembali. Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diam-diam mencintai, tapi kalau dia diambil orang menangis sampai enggak mau makan 3 hari. Iya sih. Tapi kayak kalau makan enggak makan 3 hari kayak keterlaluan banget sih, kayak aku enggak bisa enggak makan 3 hari. Sehari puasa aja kalau enggak sahur kadang lemes. Gak bisa kalau sampai 3 hari gak makan. Itu kayak gimana gitu hidup gue. Ceritanya LDR kayak Rika ya. Iya gena nyompak LDR kawit. Kawit dia nih LDR terus. Wis rabi ya LDM. Halo Mama Vika, assalamualaikum, waalaikumsalam. Malam Radio Setara Brebes juga teh nyenya. Halo Mama, baru bangun tidur. Ampun. Iya gak apa-apa. Kumpulkan nyawanya. Ayo semangat. Ayo fokus. Langsung setel radio. Dengerin cuap-cuap nyanya ulala-ulala baby. Baru bangun tidur ya, gabung. Ikutan gabung ya. Salamnya buat sobat Setara semuanya dimanapun berada. Untuk tetehnyanya, semangat selamat bertugas sampai tuntas. Juga bahagia selalu. Amin. Dipel lagunya Jangan Paksa Rindu dari Seventeen. Hatur nuhun tetehnyanya. Wassalam. Waalaikumsalam. Udah diplay lagunya ya. Hanupis, diplay lagunya spesial untuk tetehnyanya ya. Teruntuk suamiku. Teruntuk suamiku. Tuh orang-orang mah punya suami. Ih, kamu kapan? Hai, kapan nih yang belum punya suami? Kapan nih belum punya suami? Dang ya. Bapaknya Fikar juga Neng Zalfa, semoga lekas sembuh ya. Selalu ada doa untukmu dari kami bertiga di sini. So sweet banget Mama Fikar. Iya, semoga cepat sembuh ya buat Bapak ya, cepat sembuh pokoknya teh, biar bahagia lagi bersama keluarga tercinta. Ngedengerin lagu Mangu tuh keinget era miniatur bus ya. Aku masih stiker semua, belum ada aksesoris 3D. Kangen era itu. Kenal Sheryl enggak teh? Enggak kenal aku. Kenalin dong, biar kenal aku. Kenalin. Enggak semua orang di dunia ini aku kenal ya, makanya harus kenalin ke aku. Baru ujian S1. Ini ujian cinta. Pret. Ya ampun, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Baru ujian cinta, ayo nangis. Enggak apa-apa sih, namanya juga hati. Ujian hati. Namanya juga habis patah hati, terkikis, terus menangis. Ya udah sih ya. Enggak apa-apa. Oke nih, buat sobat Setara semua. Sebelumnya lanjut lagi nih, ada lampu kuning dari Juicy Lucy buat sobat Setara.

0: mengecewakan.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ngawagel saalit abdi bade naros dupi teh sareng Bapak saha Bapak?
3: Bapak Anam Sudirman ti Kampung Desa Pakuan Kecamatan Sukaresmi Cianjur.
2: Iya, Desa Sukaresminya Bapaknya. Mohon Bapak nuang Habutop obat herbal ramuan Arab kantos ya saep sabaraha botol Bapak?
3: Parantos saep Habutop 2 botol pribados teh.
2: Mohon saat acan uang Habutop, Bapak gaduh keluhanana naon Pak?
3: Sama mengingat uang Habutop, keluhanana cangkeng, seperti sakit kepala, rematik, carangke, kesemutan, pokoknya salah seueur lah panyawatna.
2: Ya, tah saatos nuang Habutop anu dirauskeun ayeuna kumaha Pak?
3: Tah ayeuna mah parantos panganan teh nuang Habutop mah alhamdulillah pegal-pegal teh aya, terus deui rematik teh aya, cangkul teh aya, sakit kepala teh aya, sakit jadi pinggang teh aya, pokoknya alhamdulillah sok pilihan nu bade maleser Habutop atau napi di apotek-apotek seueur karang eutak kanan teh parantos karaos wah khasiatna. Urang teh panu dijaga teh kesehatannya. Sumuhun. Sebab baritos tidak mang madu. Awis kesehatan teh juta-juta. Atas si persiapan lah kabaraya sadayana nuang Habutop tiap hari sadinten 3 kali. Bisa ka pagi 2, siang 2, malam 2.
2: Iya, betul. Alhamdulillah Bapak ayeuna mah tos sehatnya, cocok lah Habutopnya panya. Alhamdulillah. Mohon hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mangga hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kawung. Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kalierang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu Kuta Mendala, RT 1, RW 1, Kecamatan Tonjong.

masih bareng Nyanya tentunya ya di 93.5 Stara Brebes, infonya Grace, musiknya yes. Halo, halo, halo, halo. Masih bersama Gemini, generasi musik masa kini. Dan pastinya masih bersama produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, Minyak Herbal Sultana, Otipus, dan Temoro. Produk-produk unggulan yang pastinya sudah berBPOM dan bersertifikat halal. Yang pastinya bisa Sobat Stara dapatkan di agen-agen terdekat ataupun di apotek-apotek terdekat ya. Yang pasti agen-agen resmi kami. Atau bisa datang langsung aja ke studio kami yang beralamat di Jalan Hasyim Asyari, Duku Turi, lebih tepatnya sebelahnya SMPBU, rumah nomor 8. Iya. Yang gerbangnya warna putih. Sudah ada bannernya, sekarang udah ada bannernya ya. Jadi Sobat Stara semua gak perlu bingung, pusing, gelisah, galau, merana gak perlu, karena sudah ada bannernya. Jadi bisa lihat di depan rumah kami, iya, di depan gerai langsung ada banner Radio Stara Bumi Ayu. Jangan lupa tap-tap layar ya guys.

0: langsung aja kita baca ini pesan-pesan yang sudah masuk dari Sobat Setara semua. Dari Kang Jupenta, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, tehnya malam kembali. Hadir menyapa semuanya aja yang lagi monitor dan yang ada di grup. Halo. Halo Sofi, malam. Halo Kang Adi, apa nih? Halo Mayanya, adem naik orang dua pasangan. Ya pada baik tersiksa malam bekung kok. Malam bekung kok, kok malamnya beku. Kalau Bumi Ayu malam panas ya. Gimana dong ini? Jadi gak beku nih. Ceritanya LDR kiri kaya nyong LDR lah. Pimen sih, pimen sih, pimen lah pada baik lah. Pimen sih. Lambuh kunyong tah. Ya jenenge ya wong ya akeh likalikune nek langka likalikune ya paling langka laki nek kepimen.
1: Kau pikirkan apa aku masih sendiri.
0: Dari Bang Zul, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam DJ-nya kawasan Adisana hadir. Halo Bang Zul, selamat malam juga buat warga Adisana dan sekitarnya ya. Mau request separuh aku, separuh aku. Separuh aku itu lagu 10 tahun yang lalu ya. Belum bisa ya Bang Yam, sorry, nanti aja diberes paling bisanya aku play. Salamnya nih buat semua fans Radio Setara Bumi Ayu. Buat DJ-nya selamat malam. Ikut ke Solo aku udah balik Bang, udah balik Bumi Ayu ini. Mau ikut kemana lagi? Udah balik Bumi Ayu nih. Gak ada ongkosnya, aku belum ada ongkos lagi. Harus kerja dulu nih buat dapat ongkos ke Solo lagi. Tapi Solo enak loh, apa-apa serba murah menurut aku. Makan misalkan ya, aku tuh jarang banget dapat makan nasi sayur 5.000 di Bumi Ayu. Aku belum nemuin ya. Kalau aku nih, mungkin ada tapi aku belum nemuin. Rata-rata aku nasi sayur biasanya tuh antara 7.000 sampai 6.000. 7.000 antara atau 8.000 itu nasi sayur, enggak pakai gorengan, enggak pakai lauk. Ya. Ya kalau itu maksudnya. Belum nemuin soalnya. Tapi namun itu serba murah. Nah di sini mungkin kayak minuman ya, kayak misalkan minuman minuman ice coffee gitu kan. Kalau di sini kan mungkin yang baru aku tahu nih, yang baru aku tahu gitu kan ya. Ada beberapa yang murah juga sih di Bumi Ayu gitu. Tapi kalau misalkan dibandingkan waktu di sana murah banget ternyata, karena memang mungkin karena memang di sana itu kawasan mahasiswa. Mahasiswi ya, perkuliahan, jadi murah gitu ya buat anak-anak sekolah gitu kan. Jadi lumayan banget. Cuman nih, aku tuh nyari sambel yang pedes di sana tuh nggak pernah nemu aku. Heran, manis semua di sana. Padahal kan aku udah manis ya, aku kan udah manis. Aku pribadi sendiri udah manis. Sambel aja nggak pedes di sana tuh, manis kan, kayak sambalnya pedes dimakan sambalnya manis dimakan sama orang yang manis kayak aku kan nambah manis ya, jadi kayak duh gimana sih, jadi manis banget. Rujak ulek aja, rujak ulek kamu mau makan pakai nasi, heran aku. Dari 0831 sekian malam cantik, malam kembali. Salam kenal buat semua dari AA Kumis dari Karangpucung. Halo malam juga buat warga Karangpucung dan sekitarnya. AA Kumis, malam AA Kumis ya. Mau minta lagu dong miliknya, Kangen dari Kangen Band, spesialnya buat penyiarnya aja. Apa tadi judulnya? Miliknya dari Kangen Band, aku cek dulu ya. Ini tahun berapa?

aku miliknya gak ada kangen band ini. Dari Kang Adeng, apa nih Kang Adeng? Kang Adeng, apa nih Kang Adeng? Dari mana nih? Oh, Teh lagi pengen gaya-gayaan nih. Lagunya dari Avril Lavigne, Rock I'm Ring, di play ya. Aduh, itu mah lagu lawas, lagu lama banget ya. Belum nemu aku. Tapi kayaknya tuh lagu 2000-an kalau gak salah. Selamat malam ya Teh, semoga sehat selalu, makasih. Makin eksis, makin sukses juga. Thank you. Tehnya halo, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Ciamis Merapat. Halo warga Ciamis. Halo, halo, halo warga Ciamis dan sekitarnya, selamat malam, selamat beristirahat mungkin, dan selamat beraktivitas juga buat sobat Ciamis yang lagi di Ciamis. Iya kan, di Ciamis ya, di Ciamis. Jangan sampai kayak Mama Fikar kesasar nyari gerbang warna putih. Iya. Sobat setara semuanya ya. Pokoknya itu, carilah gerbang warna putih. Sekarang udah ada bannernya. Jangan sampai kesasar ya saya semuanya. Dari 0882 sekian. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam. Salam kenal buat kru setara. Halo, halo, terima kasih sudah tap-tap layar. Minta lagunya ada band judulnya apa aja, spesialnya buat yang lagi baca. Dari Ahmad Bumi Ayu. Halo Ahmad. Ada band. Ada band itu yang terbaru gak ada ya. Jadi belum bisa masuk. Paling kalau untuk lagu ada band nanti diberes ya. Nanti aku masukinnya diberes aja ya.

Di sisi jalan rayanya ada pelang masuk ke gang Radio Setara nggak Mbak Tata? Takut salah. Ini aja udah salah. Kang Sari ini aja udah salah kok Mbak Tata. Ini gimana mau ke Setara Brebes nyebutinnya aja udah salah ini. Kang Sari emang. Kenapa sih? Nyebutin aja udah salah. Gimana mau datang ke sini? Gak ada, belum ada pelangnya. Patokannya ya. Patokannya nih. Kalau dari jalan raya utama nih, dari arah mana nih? Dari arah Karangpucung misalkan atau dari arah Paguyangan ya. Cari aja Pentol Buto. Kalau enggak ketemu Pentol Buto, cari aja Naga Mas motor. Nah, nanti antara Pentol Buto dan Naga Mas itu ada gang. Gang masuk aja. Nah, gangnya ini menuju SMP BU Bumi Ayu. Ya. Kalau udah ketemu SMP BU, lurus lagi dikit ya, ada pos Kamling. Lurus lagi dikit ada perempatan. Ini jalan kaki aja kelihatan perempatannya. Nah, setelah perempatan lurus lagi. Nah, dua rumah setelah perempatan gerbang warna putih ada banner Radio Setara Brebes, Radio Setara Bumi Ayu. Nah, monggo, disitulah aku berada. Hahaha.

Paham ya? Paham ya? Cukup ya? Cukup ya? Oke nih, udah 10 menit lagi. Udah bentar lagi nih masuk. Udah selesai nyanyi di... Paham mbak nyanyi? Pinter. Hebat banget Kang Sari udah pinter. Udah paham ya? Oke, thank you banget buat sobat Setara semua yang udah selalu stay tune setia menemani aku dari awal sampai akhir segmen di acara Gemini Generasi Musik Masa Kini. Terima kasih buat support, salam semangat dari sobat Setara semuanya. Dan yang juga mohon maaf nih apabila ada salah-salah kata, terutama buat lagu yang belum sebenarnya play karena mungkin belum ada di playlist dan belum masuk tahunnya. Ya, dan pastinya kalau misalkan ada kesalahan-kesalahan yang tidak nyanya sengaja ternyata melukai hati sobat Setara semua, nyanyi mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam ya. Nyanyi lawannya yang cantik jelita ulala ulala bebe pamit undur diri di Gemini pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dari PT Denatur Indonesia.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Malam-malam bingung mau ngapain? Boring? Tenang, semua pasti beres. Cuma di Bebas Request. Yuk gabung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Stara Brebes, infonya Grace, musiknya Yeah. Selamat malam nih sobat Stara semua, dimanapun berada. Balik lagi nih bareng Nyanya Lavenia yang cantik cerita ulala ulala bebe, yang bakal menemani kamu semua di Beres Bebas Request. Pastinya kita bakal happy-happy bareng 2 jam ke depan. So don't go anywhere, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 93.5 FM Radio Stara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, ini saya lagi di kediaman Ibu Komsiah, Kampung Cisero RT3 RW3 Desa Karangnunggal, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Saya mau minta kesaksian Ibu Komsiah yang menderita sakit jantung bocor ya. Berhubung Ibu Komsiahnya udah sepuh, kurang mengerti apa yang saya tanyakan gitu. Jadi saya mau minta diwakilin oleh cucunya. Ya, selamat siang, Neng.
2: Siang.
1: Ya, dengan siapa, Neng? Namanya, Neng?
2: Dengan Iwi.
1: Iwi ya. Ya. Oke, Neng, ini cucunya Ibu Komsiah ya?
2: Iya.
1: Iya. Tadinya ini si Ibu Komsiah atau si Mak Komsiah sakit apa, Neng?
2: Itu awalnya sakit jantung, terus jantungnya bocor. Terus kalau misalkan berobat ke dokter itu panas perutnya, sakit gitu kan. Akhirnya sama anaknya inisiatif beli ke Habutop. Alhamdulillah perubahannya sekarang udah mulai kelihatan gitu.
1: Udah kan. Enakan, ya. Enggak ya. Panas lagi ya, ya petuangan betul. Anak.
2: Alhamdulillah.
1: Terus juga enak tidur?
2: Iya, enak tidur. Terus makan juga udah lumayan banyak.
1: Ya, si Mak habis berapa botol, Neng?
2: Habis 2 botol.
1: Alhamdulillah ya, habis 2 botol sudah ada perubahan gitu ya, kan ya. Alhamdulillah. Ya, si Mak nanti terus dipantau, Neng, ya, minum Habutopnya dan usahakan terus dikonsumsi.
2: Iya.
1: Iya, oke.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya, terima kasih, Neng. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT 6, RW 3, Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat Jalan Pondok Pesantren Al-Hikmah 1, Benda.

5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace musiknya. Yes. Hai, hai, hai, hai. Masih bareng Nyanya Lovin yang cantik jelita, ulala ulala baby. Nah, pastinya nih masih bersama produk dari PT Denatur Indonesia. Hai. Hai, Kakak Nia yang cantik, gimana kabarnya? Kakak Chan, alhamdulillah baik. Bang Kelapa Kotak-Kotak, gimana kabarnya? Semua dalam keadaan baik juga ya. Iya, dan selamat malam juga nih buat semuanya Sobat Setara dimanapun berada yang lagi stay tune bareng aku, yang mungkin lagi galau, ada yang lagi baru banget putus cinta, ada lagi LDR, ada ternyata LDR pahit tenan yo, pahit tenan, rakoyo bunga tulip. Gimana liriknya? Boten si indah kembang tulip ning taman. Ternyata LDR pahit tenan yo. Ada yang baru jadian juga ada. Yang baru ketemuan sama pasangannya ada. Yang baru ketemuan nih sama pujaan hati baru ada. Yang habis lamaran ada. Yang habis nikahan juga ada. Yang habis ijab kobulan ada. Ada. Pokoknya ada aja gitu ya, semua Sobat Sara dimanapun berada. Yang lagi kerja saat ini juga ada, semangat ya Bu. Ya Pak, Bunda. Soalnya aku juga lagi kerja ini. Semangat. Aku aja semangat nih nemenin Sobat Sara semuanya. Yuk biar nambah semangat lagi, gimana kalau misalkan ditemani sama lagu-lagu favoritnya Sobat Sara semua. Boleh banget request nih, bebas lagunya all genre, mau lagu apapun, mau dangdut, mau pop, mau reggae, mau campur sari, tarling, lagu luar negeri juga boleh. Langsung aja ya requestnya di WA-nya kami di 0823-1328-0522. Ulangi lagi ya, di 0823-1328-0522. Ya, selain request, boleh apa aja sih? Boleh kirim-kirim salam kok. Boleh banget ya kalau misalkan kamu gitu ya. Kayak, gimana ya Kak? Aku pengen banget nih kirim salam buat dia, tapi aku malu, jangan sebutin namaku ya. Tapi aku pengen orang, semua orang tahu bahwa ada rindu di hatiku buat kamu gitu. Ahau. Boleh kok kirim salam-salam, sayang, terkasih, terindu. Pokoknya ter apa aja juga boleh ya. Buat saman spesialnya yang jauh di sana tapi dekat di radio, boleh banget nih, langsung aja gabung ya. Selain WA bisa di mana aja Kak? Bisa banget nih di Facebooknya kami di Citra Amelia FV, di Stara Brebes. Astagfirullahalazim, semakin malam semakin wow. Ya, di Facebooknya kami di Stara Brebes, maaf ya. Boleh nih juga gabung di TikToknya Setara Brebes ya, ada di Habutop Bumi Ayu. Dan pastinya di live-nya aku di

yang mungkin ingin melepas rindu sayang gitu ya, boleh lewat udara, lewat sini aku sampaikan dengan sepenuh hati buat pujaan hati. Oh. Yuk langsung aja gabung bareng aku ya, karena aku bakal menemani Sobat Stara semua sampai jam 11 semalam nanti. Masih banyak lagu nih dan masih banyak waktu juga buat Sobat Stara semua. Oke nih, Nyanya bakal bacain dulu beberapa pesan yang sudah masuk dari Kang Sari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyaknya love ini cantik ulala ulala baby. Selamat malam, malam kembali. Sehari-hari lagi di acara Beres Bebas Request. Lagunya Hamdan ATT, Termiskin di Dunia. Salamnya untuk Teh Aas, Kang Rahono, Pak Edi Palimanan, Neng Itri, Kang Adeng, Bapak Hayen, Bunda Anggara, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Mbak Justiron, dan buat semuanya aja Sobat Stara FM Brebes. Makasih Mbak Nyanya Lavenia yang cantik ulala ulala baby. Selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mama Fikar, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam Stara Brebes. Nih, malam juga ya Mama Fikar. Mama Fikar ikutan gabung lagi di play lagunya Rela Demi Cinta dari Thomas Arya featuring Elsa Pitaloka. Salamnya buat Sobat Stara semuanya dimanapun berada untuk Teteh Nyanya. Semangat, selamat bertugas sampai tuntas, jaga kesehatan, hatur nuhun Teteh Nyanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LDR ada? Wah, sudah biasa. Semakin malam semakin melek, ditambah Neng Zalfa lagi bangun lagi ngemil. Neng Zalfa lagi ngemil. Ih Neng, Neneng bagi-bagi Teteh Nyanya. Di Teteh Nyanya lagi siaran, lagi cuap-cuap, gak ada cemilannya, ini gimana? Boleh dong Neneng bagi-bagi Neneng. Ih Neneng bagi-bagi. Ih jangan sendirian wae atuh nyemilnya. Dari Kang Adi Collection. Assalamualaikum, waalaikumsalam Nyanya. Iya, minta diputerin lagu dari Sabila Permata Adela yang judulnya Zaman Wis Akhir. Salame kanggo kabeh fans Stara Brebes. Ngombak ulala ulala bebeh, makasih. Makasih kembali.

0: Ki juragane kaya nek kita COD-an nggih cair.
1: Iya dong, alhamdulillah ge obat herbalku selalu laris karena khasiatnya sing bukan kaleng-kaleng, Cok.
0: Ngomong-ngomong, dodolan obat herbal apa saiki? Terus mau tes COD apa?
1: Mau anak konsumenku sing ngeluh, awake sering ora bertenaga, gampang masuk angin utawa meriang ngene. Ditambah duwe keluhan asam urat.
0: Terus tukune apa kuwi, Mas?
1: Ya jelas butop lah. Obat herbal ramuan Arab sing paling top. Selain menambah kekebalan tubuh, abutupnya juga apik. Dikonsumsi nganggo sing kena penyakit asam urat, rematik, diabetes, darah tinggi, bahkan stroke.
0: Widih, dene jos temen, pantesan laris.
1: Iya dong, seiki aku duwe misi menyehatkan orang-orang sekitar dengan cara yang sehat dan alami, bro.
0: Aduh, wis kaya caleg duwe misi-misi barang.
1: Caleg mah durung tentu amanah. Nek aku lebih jelas kayak ngasih solusi herbal sing bermanfaat lan pasti khasiate.
0: Waduh, ayung bahaya ki ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Habutop saged membantu menjaga kekebalan lan kesehatan tubuh. Habutop sae kangge penderita stroke, diabetes, darah tinggi, ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutop sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri, alamat Jalan Raya Pasar Sirampong, RT 1 RW 1 Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampong. Agen Apotek Pagerbarang, alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pagerbarang.

Yeay, masih di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace musiknya. Yes, yuh, masih bareng nyanyi tentunya ya. Dan pastinya masih bersama produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal.

buat Sobat Stara semua. Habutop 100% terbuat dari bahan herbal alami tanpa ada campuran bahan kimia apapun. Jadi aman digunakan, dikonsumsi setiap hari. Caranya gimana, Mbak? Caranya Sobat Stara semua tinggal minum 3 kali sehari, pagi, siang, malam. 1 kali minum 2 kapsul, pagi 2, siang 2, malam juga 2. Jadi buat Sobat Stara semua yang mungkin punya keluhan-keluhan kesehatan, mau tanya-tanya dulu, mau konsultasi dulu juga boleh. Tanya langsung aja ke nomor WA-nya kami di 0823-1328-0522. Jadi buat Sobat Stara semua yang pengen konsultasi, tanya-tanya dulu juga boleh. Atau pengen langsung beli produk kami di studio Stara Brebes juga boleh. Di Jalan Hasyim Asyari, Dukuh Turi. Lebih tepatnya setelah SMPBU lurus lagi sampai ketemu perempatan. 2 rumah setelah perempatan, pagar warna putih, rumah nomor 8. Nah, gampang banget. Dan Sobat Stara semua juga bisa mendapatkan ataupun membeli produk kami di agen-agen resmi kami ataupun di apotek-apotek terdekat. Atau pengen beli online juga boleh ya. Langsung aja ke TikToknya kami di Habutop Bumi Ayu atau di Habutop Herbal Bumi Ayu di Shopee-nya juga ada. Monggo silakan tinggal beli langsung aja, cek pilih-pilih produk-produk kami sesuai dengan kebutuhan Sobat Stara semua.

pagi nih. Aku bakal langsung aja bacain ya yang sudah masuk lagi dari Sobat Setara semua. Ada dari mana? Dari Rozali Zali. Halo Noknyanya, Melo hadir. Halo Kang, gak request nih beneran. Request dong, masa gak request sih? Halo nih Kang Adeng, Ciamis masih stay teh nyanya. Halo, halo, halo, selamat malam buat warga Ciamis dan sekitarnya. Teh, lagu yang lagi, yang mana lagunya yang mana, tolong jelasin lagunya yang mana. Akhirnya assalamualaikum teh, waalaikumsalam, ketemu lagi di Beres. Lagunya Kekasih Gelapku dari Sheila on Seven, boleh banget nih, nanti aku bakal play lagunya ya. Buat Sobat Setara semuanya, selamat malam. Makasih teh, tetap sehat, tetap cantik, tetap semangat. Semangat dong malam ini ya, sambil menemani Sobat Setara semua. Yuk ah, wassalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana dong? Ini lagunya banyak banget dari tadi. Aku play lagu-lagu favoritnya Sobat Setara semua. Yang jam berapa sih? Jam 21.51. Oke, aku cek dulu ya. 21.51. Thomas Arya lagunya Rela Demi Cinta. Rela Demi Cinta, lagunya Thomas Arya featuring Elsa Pitaloka.

Dari Mas Bram, selamat malam Stara, malam kembali. Salam sehat dan sukses selalu buat semua penyiar dan mitra Stara. Spesial buat Nyanya Lavenia Ulala Ulala Bebe. Request lagunya Seperti Kekasihku dari Padi. Udah aku play ya. Mungkin buat sobat TikTok semuanya yang mau request lagu boleh. Requestnya bebas, mau lagu apapun ataupun mau kirim-kirim salam juga boleh ya. Nanti aku bacain. Dari Wak Ijo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam buat semua DJ dan Zobat Zetara dimanapun berada. Spesial buat DJ Nyanya Lavenia yang cantik jelita ulala ulala bebe. Wow. Request Kehilangan dari Firman, boleh banget ya. Bebas ya all genre, mau genre apapun boleh. Mau dangdut, mau pop, mau reggae, campur sari, lagu luar negeri juga boleh ya. Langsung aja ketik request, request, request. Karena aku bakal siaran sampai jam 11 malam nanti. Masih ada 1 jam aku bakal menemani sobat.

dari Mama Pua. Halo Mbak Nyanya cantik, halo Mama Pua yang cantik. Mama hadir lagi buat Mbak cantik request gending terus noneng ati yang lagi viral. Apa ya Maya yang lagi viral gending terus noneng ati? Aku nemunya ya Maya lagunya Lewat Angin Wengi atau Tembang Tresno. Nah, aku enggak tahu yang mana nih. Dari 0882 sekian. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam buat teman-temanku di Bumi Ayu. Halo buat teman-temannya Mas Ahmad di Bumi Ayu. Bumi Ayunya sebelah mana nih? Bumi Ayu luas nih. Bumi Ayu ada di Duku Turi, ada yang di Kali Erang, ada yang di mana aja nih. Pokoknya buat semuanya yang ada di Bumi Ayu ya. Requestnya lagu Ungu, Demi Waktu, spesial buat yang baca. Aw, oh, spesial buat aku nih. Apa deh? Belum. Rela demi tehnyanya siaran. Alah, pret. Bohong banget. Makanya nyong urung ngorek, bohong. Jangan percaya dengan omongan-omongan yang seperti ini. Bohong. Bilangnya rela demi cinta, rela demi kamu, rela. Alah, giliran kita udah percaya, malah menghilang. Kan jadi kehilangan ya, kayak lagunya Firman.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT5 RW7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
1: Agen Alfios Herbal, alamat Jalan Kiai Haji Muhtadi, RT 4 RW 5, Utara BKK Ketanggungan Brebes. Agen Apotek Ben Sehat, alamat Jalan Gardu nomor 19 Desa Gardu, Kecamatan Kota Mendala. Agen Apotek Bumi Husada, alamat Jalan Raya Diponegoro nomor 271 Bumi Ayu.

Ya, yeah, masih bersama Nyanya Lavin ya, cantik cerita lala lala bebe. Dan pastinya masih di 93.5 FM Radio Stara Berbes, infonya Grace, musiknya yes. Halo, yuk. Masih semangat gak nih sahabat Stara semua? Halo. Udah pada ngantuk? Ngantuk bunda. Ya ampun, gak apa-apa sih. Memang udah waktu-waktunya kayak istirahat, karena memang besok harus kerja ya. Besok harus beraktivitas lagi gitu kan. Ke papa yang mungkin yang memang harusnya istirahat saat ini, istirahat aja. Tapi kalau misalkan masih ada yang lembur, semangat ya, karena masih ada aku di sini menemani sobat Stara semua. Halo, aku bacain dulu nih yang sudah masuk ya. Dari Mas Justinon, selamat malam ya. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir malam tehnyanya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mas Justinon, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan baik juga ya. Requestnya selamat malam. Salamnya buat semua sobat Stara Berbes. Makasih teh, makasih kembali. Halo, Neng Zalfa. Semangat tehnyanya, semangat kembali. Dari 0882 sekian. Halo Teteh, selamat malam, malam kembali. Salam kenal kembali. Lagunya ngikut aja ya. Iya sih, udah salam kenal, tapi kan sebutin namanya ya. Kalau misalkan enggak sebutin namanya, salam kenal, kenalan sama siapa dong? Harus kenal. Kata orang nih, kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak tahu gitu ya. Makanya harus kenalan biar tahu gitu. Sebutkanlah namanya, asalnya dari mana. Gitu Bunda.

tapi ini lagunya menurut aku toksik banget sih, Demi Waktu. Kenapa? Karena kayak kamu tuh apa-apaan sih? Ya udah, kalau misalkan kamu suka si A, ya udah, sukalah sama si A. Tapi nih, kalau misalkan kamu udah punya pasangan si A, jangan pernah coba-coba suka sama si B gitu loh. Paham enggak sih? Kamu sebenarnya suka A atau suka B? Kalau memang kamu pasangannya A, terus tiba-tiba kamu suka B, mending kamu ke B aja deh. Karena apa? Karena kalau misalkan kamu udah setia, kamu gak akan kepikiran bahwa kamu punya rasa sama si B. Paham gak sih? Misalkan malam ini nih, malam ini kamu kayak lapar. Di perjalanan, kamu di saat kamu perjalanan cari makan, kamu udah niatin bahwa kamu bakal beli nasi Padang. Terus tiba-tiba di saat kamu sudah mau beli nasi Padang, terus kamu lihat ada orang jualan nasi goreng. Nah, kamu dilema mau beli nasi Padang atau nasi goreng. Lebih baik kamu beli nasi gorengnya aja. Kenapa? Karena kamu kalau udah dari awal niatnya beli nasi Padang, kamu nggak bakalan mungkin kepikiran beli nasi goreng. Paham ya di situ ya? Jadi setialah guys. Jadi kesimpulannya apa? Kalau kamu udah terniat di satu orang dan kamu yakin di orang itu, kamu gak akan pernah kepikiran untuk ke lain hati. Paham ya? Tapi kalau kamu udah ada bayangan ke lain hati, udah mending kamu cari yang ke lain hati itu. Kalau kamu gak, karena kamu gak bakalan mungkin ke lain hati kalau kamu udah serius sama yang sekarang. Paham ya? Jadi kamu jangan suka mainin hati kalau nggak mau sakit hati. Beli dua-duanya aja biar kenyang. Maruk namanya ya. Maruk. Kang Sari terlalu maruk sih kalau beli dua-duanya. Bisa gitu habis beli nasi Padang langsung makan nasi goreng. Hebat sih kata menurut aku tuh. Tapi kalau pasangan mah mau satu aja, nggak boleh mendua, mentiga, mengempat banyaknya, maunya setia selamanya. Iya, harus diniatkan ya. Kalau memang kamu udah sih niatnya setia, ya. Kalau kamu emang dari awal sudah niatnya setia, kamu nggak akan mungkin ada kepikiran buat selain hati. Karena apa? Karena kamu udah terniat untuk setia, gitu ya. Jadi semuanya harus setia. Paham ya? Oke nih buat sobat Stara semua, aku bakal play dulu ya lagunya. Ada Niken Salindri, Lewat Angin Bengi buat sobat Stara semua. Setia ya sobat Stara semua. Setia.

0: Neng, buat berangkat nanti jangan lupa bekalnya di bawah ya.
1: Iya, Bu.
0: Hati-hati loh. Kalau capek istirahat dulu. Ini kan tugas negara kamu yang pertama. Jadi petugas di pemilu. Jangan kayak tahun kemarin. Banyak yang jatuh sakit karena kecapean.
1: Insya Allah, aku gak bakal maksain diri, Bu. Sini bekalnya. Loh, kok? Habu topnya mana?
0: Oh iya, Ibu hampir aja lupa. Bentar-bentar, Ibu ambilin ya. Nih, jangan lupa nanti siang minum lagi. 2 kapsul, sorenya juga.
1: Nah, gini kan pas. Bekal ibu aja udah 4 sehat 5 sempurna. Ditambah habu top, jadi 6 luar biasa.
0: Betul banget. Ini juga biar kamu gak gampang capek. Gak gampang sakit dan kecapean dong pastinya. Semangat ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Arlinda Farma, alamat Jalan Raya Salem, Bentar, RT1, RW7, Brak Salem. Agen Apotek Kembar Farma, alamat Bentar Sari Salem, Brebes.
3: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa, alamat Jalan Raya Timur 14, RT12, RW3, Pegirikan, Talang, Tegal.

93.5 FM Radio Stara Brebes, infonya Grace, musiknya yes. Yuhu, apa nih? Setia setiap tikungan Anda. Jangan, jangan kepruk aja nanti. Setia setiap tikungan Anda, kepruk aja nanti. Suramu kayak kopi bikin aku melek, pret. Jangan percaya, jangan percaya. Jangan pernah percaya dengan omongan-omongan yang seperti itu. Jangan. Tumi Ridawati hadir. Halo. Sepertinya udah semuanya ya, aku bacain pesan-pesan dari Sobat Stara semuanya. Thank you banget nih yang udah selalu stay tune setia menemani aku dari awal sampai akhir segmen. Terima kasih juga buat semuanya yang sudah request lagu favoritnya di sini. Kirim-kirim salam, bagi-bagi salam, dan pastinya sudah saling support, saling mendoakan, dan saling menyemangati juga. Dan nyanya juga mohon maaf nih apabila ada salah-salah kata, terutama dari kata-kata nyanya yang mungkin kurang berkenan di hati Sobat Stara semua. Aku mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam, karena memang selalu banyak hilafnya ya. Dan maksudnya nih buat Sobat Stara, selalu jaga kesehatan, bahagia selalu ya. Pastinya. Dan waktunya nyanya pamit undur diri di Beres Bebas Request pada malam hari ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dari PT Denatur Indonesia.

0: dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
3: Nama saya Bapak Adi.
2: Bapak Adi alamatnya di mana?
3: Kreweng, Jeruk Legi.
2: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
3: Ya, betul Mbak.
2: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
3: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
2: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
3: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
2: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
0: Agen Apotek Cilibur, alamat Jalan Dukuberan, RT 1, RW 3, Cilibur, Paguyangan. Agen Apotek IA Medica, alamat Jalan Raya Cikawung, RT 3, RW 3, Pekuncen, Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Dengerin lagu-lagu dangdut di Sedap Malam. Setiap hari jam 9 sampai dengan 12 malam. Di 93.5 FM Radio Citra Amelia.

0: 93.5 Radio Stara FM Brebes.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, saya dengar Bapak ini pengguna produk herbal Vitama.
3: Iya, betul.
2: Iya, mohon maaf, ini boleh diperkenalkan nggak Pak, atas nama siapa dan alamatnya dari mana?
3: Iya, nama saya Eli, alamat dari Argapura, Kota Cirebon.
2: Iya, sebelumnya punya keluhan sakit apa ini Pak?
3: Saya mempunyai keluhan sakit mata buram juga mata plus.
2: Iya, setelah menggunakan Vitama gimana nih manfaatnya nih Pak?
3: Manfaatnya setelah mengkonsumsi Vitama, alhamdulillah sudah sedikit membaik penglihatan mata saya.
2: Boleh minta saran-sarannya nggak Pak buat pendengar yang punya keluhan mata buram seperti Bapak?
3: Saran saya bagi para pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, mata buram atau penglihatan kabur dan tidak jelas, segeralah konsumsi Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
2: Terima kasih banyak ya Pak ya.
3: Ya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami.

0: keyakinan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Pratamba Farma. Alamat Jalan Raya Aji Barang, Pagaraji, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Windu Aji. Alamat Jalan Raya Windu Aji, RT 4, RW 5. Agen Apotek Idola Farma. Alamat Jalan Raya Cilongok, RT 1, RW 4. Agen Apotek Aura Farma. Alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 133, RT 4, RW 2, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan.

0: 93.5 Radio Stara FM Brebes.
1: Kayong kawit mau mancing ora oli-oli. Lah, harap tuku kopi disit lah.
2: Loh, Rip, harap maring ndi?
1: Aku harap tuku kopi disit. Kayong mancing et mau ngantuk ora oli-oli.
2: Oh, ya wis, awas dolane lunyu.
3: Aduh, Kim, tolong. Tar Kim, tolong Kim. Kim, tolong.
2: Oh, Rip, nang apa Rip? Duh, tembe tomong. Oke, ngene. Cekul tangane nyong. Solo. Nah, Kim, dene kok melu nyemplung?
4: Pakaian sih kepingin. Yang kau nyekeli tangan malah nyekeli sikil. Ya yang melu nyemplung.
1: Aduh, papurane ya Kim. Aku ya mata nih mulai ora jelas, pandangannya sering kabur. Faktor U kayaknya ya.
2: Mulane Rip, mulai konsumsi obat herbal Vitama sing bisa membantu menyehatkan mata. Nganggu sing matane blereng kaya sampean supaya ora nyemplung nawong mani.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
6: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. 0823-1328-0522.
7: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
8: Agen Apotek Sinar Sehat. Alamat, Jalan Raya Kalierang, nomor 438, Bumiayu, atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Ismahani Farma. Alamat, Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati. Alamat, Jalan Profesor Muhammad Yamin, nomor 27B, Kudaile, Selawi.

0: dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nama Bapak siapa, Bapak?
3: Bapak Amin Makmur
2: dari mana, Bapak?
3: Keblogan, Ponjian.
2: Ponjian, ya. Dulu kan Bapak pernah beli Vitama di apotek ya, Bapak? Sebelumnya punya keluhan apa, Bapak?
3: Sebelumnya

0: konsumsi pertama mata saya berair akibat debu.
1: Dan sesudah?
0: Sesudah mengonsumsi vitamin, alhamdulillah sekarang mata saya membaik.
1: Sudah mengonsumsi berapa botol vitamin, Pak?
0: Sudah mengonsumsi 2 botol sama yang sekarang.
1: Iya, untuk kesan-kesannya mungkin Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak.
0: Kesan-kesannya buat para semua yang punya keluhan mata, jangan lupa beli Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jatibarang. Agen Apotek Bagus Farma, alamat Jalan Raya Songgomlor, RT1, RW3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.

0: ini baru aja sampai rumah tadi sore jam 5 Win.
1: Oh, jadi selama ini Asep jadi supir antar produk rupanya. Pantesan duitnya banyak terus. Kirain mah dapat duit dari ngepet, Sep.
0: Enak aja ngepet. Alhamdulillah Win, selama ini saya jadi supir yang antar produk obat herba Habutop, rumpung obatnya laris manis, jadinya saya jarang ada di rumah karena banyak pesanan di kota terus, Win.
1: Berkah banget ya, Sep. Emang Habutop itu obat apa sih? Kok bisa laris banget gitu?
0: Habutop itu, Win, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang merasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, sangat cocok juga untuk kebugaran biar tidak gampang lelah. Bahkan baik juga untuk menderita asam urat, sakit lambung, dan masih banyak lagi yang lainnya, Win.
1: Bagus juga produknya.

0: radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Neo Farma. Alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Selawi. Agen Apotek Kalisapu. Alamat Jalan Cut Nyak Dien, RT 5, RW 5, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal. Alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Curug Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sifa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal Kecamatan Larangan Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa Larangan Brebes.

0: tadi malam Bapak ditugasin ke Solo.
1: Acara apa toh Pak? Kok dadakan begitu?
0: Iya Bu, baru di WA tadi nih. Bapak harus tanda tangan kontrak kerja.
1: Terus Bapak pergi sama siapa nanti?
0: Sama Pak Soleh nanti Bu.
1: Oh, ya udah, Ibu siapin dulu yang mau dibawa Bapak nanti malam ya.
0: Iya Bu. Oh iya, jangan lupa Bu, abu topnya dibawain.
1: Iya Pak, udah Ibu bawain dong. Abu top kan rahasia kesehatan Bapak, untuk menjaga daya tahan tubuh dan baik juga bagi penderita stroke, jantung, liver dan berbagai macam penyakit lainnya.
0: Ibu emang istri yang paling mengerti dan perhatian sama kesehatan Bapak.
1: Bapak bisa aja. Oh iya Pak, nanti Pak Soli dikasih juga ya abu topnya, biar nyupirnya tetap konsentrasi.
0: Siap Bu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjar Harjo, Brebes.
4: Agen Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
3: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Margaayu, Kecamatan Margasari, Tegal.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3 Songgong. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7 RW 1 Desa Jejeg Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Banjaran, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal.

0: masalah jamal, jamal. Sing eling. Madong si piringnya luber-luber.
1: Lah, kapan maning? Mumpung kondangan, Cok. Dan anak lawu sing enak ke.
0: Iya sih iya, tapi kan ya aku tuh deleng gue. Ayo metel lu satenya 6 kuai sing berminyak-minyak ya aku sih. Karena aku rawit. Kolesterol mahal, jamal. Dewa aku istua, aku tuh pinter-pinter atu asupan makanan.
1: Alah kayak mantri baik kowe.
0: Ngeyel ke jepitan sendal. Ngomongi bener-bener kok. Kayak RW ini, si Yanto botak. Kolesterolnya dur, bok. Dirawat, bok, akhirnya. Bumi enak kemangan nasi padang, jadi kayak kue kok surah kira-kira. Akhirnya kayak.
1: Waduh, iya ya bro ya.
0: Tapi kalau baik sih, Mal. Kayak aku kayak, anti kolesterol, anti diabetes, anti darah tinggi. Soalnya nginumnya jamu herbal sing alami kayak, sing lagi ngetop.
1: Apa kue?
0: Ya, habu top. Obat herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Cakep.
0: Tutup pantun. Pertara apa kue habu top?
1: Ya, turun.
0: Makanya kita jelas, nah. Habu top kue, obat herbal sing akeh manfaatnya. Selain gue menjaga kepala tubuh, stamina, energi nganggu aktivitas, lan cocok nganggu penderita stroke, darah tinggi, jantung, diabetes, kolesterol, lan diane.
1: Gini ngapal, Cok?
0: Oh ya jelas. Keh, wis telung tahun yang urutin konsumsi habu top. Apa tau krungu yang laras yang parah-parah, pola hidupnya juga kudu diperbaiki.
1: Oh iya.
0: Paham?
1: Apanya sih paham?
0: Habu top, Jamal.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Habu Top saged membantu menjaga kekebalan lan kesehatan tubuh. Habu Top sae kangge penderita stroke, diabetes, darah tinggi, ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC lan liya-liyane. Habu Top sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habu Top didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habu Top diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5 RW 7 Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5 RW 1 Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT 3 RW 1 Aji Barang, Banyumas.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, punten dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelancar di bawah jalan, gak enak.
1: Iya.
2: Ya.
1: Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang ini sudah membaik. Nah, seperti tadinya
1: sakit gitu ya, nah, kelancar gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
2: Membaik.
1: Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Punten Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
2: Ya, minumlah Habutop yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT 1, RW 6, Dukuh Ringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampok.

0: Samsul.
1: Iya, Pak.
0: Kayak mau nangar umay Jaka, Pak. Di rumah apa sih? Kayak rame temen kok.
1: Niku, Pak. Bapaknya Jaka mendadak kena stroke. Terus digawa maring rumah sakit.
0: Astagfirullahaladzim. Sing bener kok, Nang?
1: Bener, Pak. Mau juga Samsul sekang kono. Sing Samsul krungu sih. Sedurunge bapaknya Jaka darahnya dhuwur. Emangnya darah bisa tumbuh dhuwur ya, Pak?
0: Tutu dhuwur kue, Sul. Dhuwur tekanane. Dadi wis genah kue ya. Tinggu kue gejalane. Ih, melase. Ya wis ngonek ibu Wangsul pada jenguk nang rumah sakit.
1: Oh, iya, Pak.
0: Oh iya, dadi kemutan, Sul. Kek, habute bapak kan enggak lenteng. Jajal tuku kaken maningan lah, nang apotek.
1: Habut top sing botolnya kuning niku ya, Pak. Sing jere bapak, main bapak tetap segar bugar.
0: Iya, betul. Bapaknya Jaka. Wis ngerti darahnya dhuwur ora dijaga kesehatan nih. Makanya bapak tak selalu waspada soal kesehatan. Selalu rutin konsumsi Habutop supaya daya tahan tubuh bapak meningkat, Sul. Men kuat.
1: Mantep, Pak. Mudah-mudahan bapak sehat terus ya, Pak ya.
0: Amin.
1: Upahnya ndi, Pak?
0: Deh, bocah yang diperintah sampai durung seluk upah.
2: Habutop, obat herbal, ramuan Arab, sing lagi ngetop. Habutop sakit membantu menjaga kekebalan lan kesehatan tubuh. Habutop, saya kangge penderita stroke, diabetes, darah tinggi, ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan lia-liane. Habutop sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwerna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama Bapak siapa, Bapak?
2: Taskim.
1: Alamatnya di mana, Bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Boja.
1: Kemarin kan Bapak beli Habutop di apoteknya, Bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, Bapak? Sebelum mengonsumsi, Bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, Bapak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik ya.
2: Bapak. Membaik.
1: Udah habis berapa botol, Bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya, Bapak, biar makin sehat. Ya, mungkin ada kesan-kesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti itu, Bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih, Bapak, atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Siu. Agen Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal. Agen Apotek Tual Sehat, alamat Jalan Raya Tual, Guci, RT1, RW1, Tual, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: Pak Wiryo, tumben orang antar ibu maring pasar. Nang apa?
1: Mas Juki. Iya, Cuk. Asam muratku kumatku. Aduh, cekit-cekit. Rasanya, aduh, karena gua aktivitas kayak orang genah teman kok, orang kuat.
0: Lah mbok kudu ditambani pas kae.
1: Lah ora aman obatnya Cuk. Mari sih mari ces pleng tapi jan efek sampingnya maling diora. Terus ke kumat maning nek ora minum maning jan. Malah ketergantungan.
0: Lah Pak, Pak. Ngapa orang nganggo sing herbal-herbal bae, Pak?
1: Bah, lambat Cuk. Terus nek ana jajan obat apa rene?
0: Ana ge jenenge Habutop. Kabeh obat herbal pasti lambat, tapi kan pasti. Karena itu mau membantu menyembuhkan tok, tapi juga memperbaiki sel-sel liane yang rusak akibat penyakit kue. Insya Allah aman Pak, tanpa efek samping. Lenor bakal kuat kumatan maning.
1: Serius kue?
0: Noah.
1: Ini Noah.
0: Serius wis bubar.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Habutop saged membantu menjaga kekebalan lan kesehatan tubuh. Habutop sae kangge penderita stroke, diabetes, darah tinggi, ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC lan liya-liyane. Habutop sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka, nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 441, Ketanggungan.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Nuwun pamirsa, kagem panjenengan ingkang remen kalian pagelaran ringgit purwo. Saged panjenengan pidhangetaken lumantar Radio Citra Amelia 93,5 FM saben dinten Setu malam Minggu diwiwiti jam 09.00 langkung 3 menit dumugi enjang.

0: kacarios dihiji padepokan anu kasebat padepokan Andong Kancana ejolemok dang daunan rajekna tatangkalan curcur cai nu karerang nyecep ti sawah gunung karasana marga satwa disarada kemang-kemang warna-warni balawiri na catrik-catrik payus ye tempat dipake ngulit pangarep titik pakreangan pangabisa ye cuk elmu anu jadi sesepuh daya sanes kajabiti panita manikhara remagantian buyutna ku anyeun kakasih Bambang Kaca putrana Gatot Kaca Suwargi. Tungkul kamari keludat nyeman narimang sabda ajrih ningali pamur sang panita watek wantos panita sugi pangarep itu tas pangabisana nganti kakawat haling lisan mekaten pengandikanipun.
1: Bagia buyutku Bambang Kaca buah ati kembang soca mustika kula dipawenangan anu payus dipiagul layan dipireus
0: talanun pangarsa tepi nodama nampi kana pembage kalayan nyuwun katampi sembah pangabakti pangarsa
1: hujas tuti hidup tak terima dening tangan loro kiwa dengan simpun pulungi hati pun dihing masyarakat
0: nampi nuhun kalih perkawis tina nampi kakapatan muga agung so cukup lumur jemar hapun tenanu katena
1: saling maklum jeng uyut
0: ayah naon yut
1: yuk cuk jadi puruan dina danget ieu hideup diangkir da puguh dina wancina diunang dina mangsana disaur dina waktuna malahan ieu teh nu mustari wanci teh waktu nu rahayu mangsa nu utama eta urang ngaguar sejarah sabab yakin moal aya urang tanpa kolot urang. Moal aya urang tanpa indung bapa, mimi, aki, buyut, bapa.

0: parantos dumugi ieu dua layon. Layas sanes layon Astra Jingat Dawala anu ragrag di payuneun di ieu padepokan.
1: Kaget. Warna

0: Nah, ieu asa wawu jelema teh.
1: Saha kinten-kinten Uyut?
0: Hay.
1: Geningan yakin ieu teh rupina bakat tingku nyeri ngemasing pati tumakaring perlaya.
0: Beuh, teu sangka. Asa wawu ieu.
1: Sobi atuh Uyut. Mamanawian. Kelanan.
0: Cik, atuh urang sami-sami ngadoa. Urang tamprakkeun leungeun kencajeng ka tuhu. Manawi ayeuna parang Gusti, urang meredih kana asihna Gusti menta kana murahna Anu Maha Kawasa. Sangkan sapamunut ginuluran sapanejati nekanan. Sugan can pastina kitu oge. Hiji hirup, hiji nu hirup, hiji kahirupan gumulung ngajadi hiji. Waras tumakaning jati, jati tumakaning waras waluya. Cager maneh. Dua jelema.
1: Cobi atuh Uyut.
0: Tagening. Jika cingkar ranjet. Tah. Ya, katingali. Ku hidup bang-bang kaca.
1: Laras pisan geuning anu hiji mah itu aduh. Dina pangambungna pisan menyuel.
0: Lain menyuel eta mah irungna we meureun kitu. Nya.
1: Anu hiji deui eta ngelok irungna.
0: Ah, kitu we biasana meureun.
1: Tunggu nih Uyut, parantos usik Uyut.
0: Tah.
2: Jeung majus nih. Yeah. Masuk angin belgup.
3: Aya kahirup.
2: Hirup euy. Eh si Leing.
3: Nyata kuring mah paeh.
2: Munya juring anu paeh kocoblak.
3: Buat di akhirat teh ieu teh.
2: Bisa jadi tiis hawana ge. Tiis hawana.
1: Kocoblak Uyut.
0: Keun antep. Jangan sanggana nakkan bisik masih kena kabur kena murid pangacian nakkan.
3: Buat di akhirat ya orang ayun nakon murid ayun nak cinggal leneng tak sada. Sada nuker badami.
2: Buat melikat ya melikat murid.
3: Lain melikat malaikat murid.
0: Udang.
3: Aduh. Kumaha lamu nanya. Cara meureun saha pangeran maneh?
2: Ah, rumah sakeune urang mah tukang mirit kitu. Bejakeunnya kitu dia kan tukang gapleh. Urang aku we dileuh urang ujug jelema mah. Sagala rupa kasalahan oleh sumpu-sumpu temongkeun di dieu. Kudu sadar jadi jelema mah. Sanajan teu disebutkeun oge okay, geus nyarahoeun aing mah tukang mirit.
3: Guru atuh hudang.
2: Sok geus leungeun heula. Aya rupana kasep melikat teuing.
0: Hudang.
1: Sobi lugay, Mang.
3: Aya nu leutik sorananya malaikat oge sarua we jeung urang.
2: Cing cunya euy.
3: Aduh, Gusti.
2: Uyuh.
3: Heueuh we dina monyong euy duh. Nya make baju bodas. Punten teh kulan ieu abdi. Rumaos di dunya teh abdi teh tukang ngagebugan domba.
2: Si Leung geus aja bade tinggal ngagebugan domba teh. Naon? Ngeus we.
4: Saya kaera mah.
2: Heueuh.
3: aya ka era mah tong heureuy teh di jero gaib.
4: Amuing amuing. Saha anu ti mana?
3: Mana nyakeun ah? Juga nama ieu mah meureun teu bisa kolakeun tadina meureun.
5: Awan nyamur.
3: Bisa jadi. Naha geuning naroskeun?
4: Dahai pamadegan maneh naon?
3: Balalangor geuning uyut.
4: Oh.
3: Sanes ieu teh melikat teh ya.
4: Ih, lain ieu teh di dunya keneh.
3: Mang, ieu teh di dunya keneh sorosna. Hor. Ih, weh dulu itu euy.
5: Naon takang?
3: Ujuh, juga jadi akhirit itu.
5: Tempat tempoh lah kliuknya.
3: Ite di mana cek? Di mana ite ki?
4: Ite di Padepokan jak.
3: Untana ya abdi mano. Kududung kawung.
5: Karasap
4: ya. Sayo. Sahate ya.
3: Ngaran abdi ki?
4: Iya. Yeah.
3: Opam ini percantan mengaran abdi teh Maradona.
5: Hei! Ade!
3: Maradona, Maradoma. Oh,
4: Maradona tukang main bola teh di Argentina.
3: Gening aki uninga.
4: Oh, darah siapa lajo nuk itu teh.
5: Pacandu atau?
4: Pacandu, bahulah maker ngora.
5: Pacandu.
3: Abi oge nyakit cuwe sih. Karena siap teh kena main bola aja sih.
5: Aduh.
3: Ramai pisan dari Jerman melawan Jerkut.
5: Wah.
3: Iya.
5: Naon deh Kang?
3: Bubuhan sok maca warta berita we tina PR. Pikiran rakyat. Sok dagang ongkoh ngalangan ongkoh abdi mah teh. PR teh. Iya. Manokwari jeung manuk ekek. Naon heuh main bola Itali jeung Argentina jeung Inggris. Nu rame pisan mah eta Uruguay jeung Uruguay angen.
6: Aya deui mulegung.
5: Naon?
6: Anu rame pisan mah Taiwan jeung Tikotok.
3: Aduh,
6: embu deui.
5: Aduh,
3: atang-atang. Nu rame pisan mah eta
5: Kamerun jeung Marti.
3: Kamerun jeung itu jeung Rancak Kole. Teh, ya, siap. Sip aing oge entong miheulaan aing.
5: Mana
3: naon? Cileung weteng milu kabodor eueuna naon tiis deuleu tiis. Mecina cara aing.
5: Canggih
3: aing mah canggih.
4: Ai. Kalah hareureuy ieu teh ditaros teh.
3: Mohon eta ngaran abdi mah.
4: Ai itu nu pengker saha?
3: Abdi he.
4: Ye.
3: Abdi mah ditu ti
5: teluk.
3: Teluk Bango. Aduh, ampun Teluk Bango. Pan aya kajadian di Teluk Telin. Heuh cenah. Di Sahudin. Lain Sahudin, Saudi meureun. Heuh.
5: Kajeng Suryadin.
3: Aduh. Dupi eta teh garwa gedengeun teh Ki.
4: Islain ieu teh buyut.
3: Ai buyut teh naon nyong? Oh, ai jelema udik.
5: Hah? Awam pisan.
3: Tinggaleun jaman. Teu nyaho buyut. Buyut teh lamun urang boga bapa, ta bapa urang teh bapaan. Ta bapaan teh bapaan deui ngaranna buyut. Ha sih mun liur jeung aing ah.
5: Bejaan nya kaula ge bejaan teh
3: nyaheun. Heeh. Sapertina urang teh boga bapa. Terus ta bapa urang teh boga bapa. Saha bapa-bapa? Ta bapa-bapa teh bapaan deui. Saha bapa-bapa-bapa? Jadi, ke buyut ngaranna. Pencak kakina tong kulalaki tu ku awewe. Ari si Nyai teh boga inung.
5: Sok pok-pok.
3: Ari inung si Nyai teh inungan deui. Inung si Nyai. Tah sanggeusna inungan si Nyai teh aranakan.
5: Ah.
3: Jadi, jadi anakna teh inung si lain.
5: Inung si
3: aduh. Cing ku aki abeh teh lieur kumaha teh buyut teh perenahna teh buyut teh kumaha?
4: Or. kaula teh boga anak. Anak kaula teh anakan. Tak anak-anak kaula teh aranakan deui. Jadi buyut.
2: Jadi liur ya ingat kucing tidur tidur liur.
7: Enggak usah atuh.
2: Jadi liur ya ingat. Kegering-gering sih teh bese ingat mikiran buyut. Berorah mikiran pencak kaki. Ayo kau goreng pikiran. Ya ampun. Rupanya cepat depokan naon sih.
6: Padepokan naon ya teki.
4: Ya teh padepokan andong kan sana.
6: Kulan.
2: Loh.
4: Dah jiga nu rewas.
6: Ku kupingan teh andong kan sana.
4: Iya.
6: Ah. Ingat kene.
2: Ingat dah ingat itu tadi ke ingat.
7: Wah.
2: Ingat sadar ente teu ingat.
7: Bisa
2: kata hirup tadi sakate eling itu sia teh kumaha. Baheula geuning basa juragan sejenat, basa sejenat. Juragan Arjuna kapungkur kapan kantos ka dieu? Heuh, yeuh asa aneh cing.
6: Ke dupi salira teh kakasih teh saha?
4: Ngaran kaula teh Manikhara,
6: Gusti.
4: Daha naon jiga nu reuwas?
6: Piraku lali deui ka abdi.
2: Oh, nah saya cuma nyong.
6: Baheula waktos Gusti Subadra garwana Gusti Arjuna almarhum
2: si jenat atuh kitu.
6: Heeh. Nuju ka kandungan tilu sasi ku Raden Abimanyu Palai Lauk Wader panengah ka dieu datang. Basa nginjem kecirik teh nginjem jala sutra pan ti dieu ti aki-aki.
2: Alah, uh nyuhun.
7: Hayang
2: datang.
8: Nginjem ka jago suku tadi bere
2: teh ka dia. Teh nginjem ka wauken ka cilik tadi bere.
7: Mamala.
2: Nya jadi mamala marahan lamun pegat mata cenah gentina jiwa. Lamun pegat mata teh. Itu dah. Mun pegat sabulireng ka tu ka dieu.
7: Dua mata mengayap.
2: Alah, ampunnya ini. Alah, Gusti, aduh.
4: Naon itu juga gabruk apal kakaula.
2: Lu mau itu saya itu.
8: Tidak nih. Kita kasih bau aja gitu teh.
7: Besar sepuluh dulu, Pak Ewan. Musung krukun kata Ewan.
2: Tadi nasi gada diberi duit aja. Ke, YouTube itu sah.
4: Ke, iya teh.
6: Piraku lali deui ka abdi. Pan abdi teh dawala teh pawongan panawa ka pungkur.
4: Aduh, tobat Gusti. Gening ieu teh putrana Kakang Semar.
6: Sumuhun.
4: Tobat Gusti. Gening araya keneh ieu pawongan. Kasep. Bang kaca.
6: Kalanun pangresa. Saha ye teuyut
4: dawala
6: abdi
4: cing sidik-sidik ye budak gigireun kaula jiga saha beungeut teh
8: sakenya taksi
6: nah meni percis abdi
4: ah sia teh
8: naonana jiga akang teh ah
2: ka dewek nuruna mah
8: naonana nuruna kang
2: geus sok bukakeun jalanan sarua jeung dewek
8: aya naonana
2: ah nah ka mana karepe ngomongna
6: jiga ye meminung ke meminung ke
2: beda sok cak saeutik.
8: Banyak
2: aku kerana
6: jalan-jalan aku. Tapi noda mah kau lanun, buyut.
4: Dawala.
6: Sahate ya itu, buyut teh.
2: Sahate sih.
4: Bisi mana kapal itu anak na Gatot Kaca Suwargi.
6: Aduh, Gusti.
8: Aduh, ngani.
6: Anen.
8: Naon itu aki. Uyut naon uyut
4: eta teh sono meureun kasep eta teh pawongan tuang eyang tuang rama kapungkur anu sok dicaritakeun ku uyut teh geuning pawongan teh Semar dawala Astajingga Gareng aye bapa maneh aya keneh cepot
8: aya
1: Nanginya gitu weh, parantes tepati awas ningali kanu tebih teh sing.
7: Ngayap angkat.
1: Pun bapa teh ngayap. Eta oge aya sakalieun nya sama coy kana ti koto.
4: Ahnat teteh ahnat teteh ngomong teh.
9: Dipercaya
1: deuh. Ini manja ya hati-hati ngomongna euy. Ahnat teteh.
9: Sabawakeun
1: teh ku Akang. Aduh ampun.
4: Toba so aya keneh.
1: Aya sing nya kitu teh aya sing. Pun bapa teh parantos sepuh pisan ka cida pas sepuhna ieu teh sing.
4: Oh syukur we, syukur syukur.
1: Obat kini kita putra nasi jenat monyong. Bina bina je. Dah wala, dah wek sedih hiui. Apa kanya?
7: Jika kang,
1: dah wala dah wek cerik ya.
7: Sok nata biji cimata.
1: Ya kalau dok. Aduh, ampun ting aden, yute aki aden. Oh iya teh aki Astra jingga aki cepot teh anu sok disyaurkan kuyut.
4: Ya iya teh.
1: Duh, nuhun pisan atu naon atu margina gening rag-rag di buruan.
4: Naon maneh teh rag-rag di buruan da paeh tadi mamaneh teh.
1: Lumawi aki di Astina teh aya karepotan. Aya kajadian serangan ti nagara Plasa Jenar. Anu dipimpin ku patih. Patih nagara Plasa Jenar Sakti Mandraguna.
4: Amuing, amuing, amuing.
1: Serangan dadakan kulan di nagara Plasa Jenar patih jeung senopati amuk-amukan atuh Raden Perkesit oge dina waktos ayeuna teh dipaehan abdi ngamuk jadi alungkeun duka kumaha mayitna sareng sareng ulah dia balantam tamat di Astina dina waktos ayeuna.
4: Aduh.
1: Di mana aya serangan ki? Ka Astina aden tuang rayi Raden Perkesit. Kang Rayi Perkesit maot ngemasing pati tu makaning perlaya nya mangge nya kitu amuk-amukan nanging dialungkeun mang teh. Rakyat nu tanpa dosa ayeuna teh kulan duh nungungsi manungungsi.
7: Tapi
1: buta.

0: Gitu karah teh aki. Sumuhun Aden. Uyut permios pangpang kaca maksad. Melaan Kang Rayi Prakesit.
1: Kelanan, kelanan.
0: Keh Aden ulah wakaka itu nyalira bahaya. Sadanten wala dia balat tamtama geruksak serangan tinagara prasajenar. Utusan raja ngarana teh Raja Prabu Sumantara. Cenah mah eta teh turunanana Sang Kuning. Patih Sang Kuning, kapungkur mah teh Patih Astina. Salah teh, Sun Sang Kuning teh.
1: Kurang ajar.
0: Duh, kumaha nasibna Kang Rayi Prakesit? Numawi induk ka kumaha eta teh kulan?
1: Amuing, amuing tugening. Paingat dengarin hati nyata, wih bakal aja kejadian bang-bang kaca.
0: Anu mawi nyuhunkin restu ayana keneh uyut, maksad ngajuk-juk Astina pura.
1: Elana, segala rupa oge kudu leles jejer liat tali.
0: Kenjenane kudu leles jejer liat non menyong bece?
2: Liat tardi.
0: Kudu liat tardi, jadi tardi pelat liat. Naon liat teh cileuh na beulung. Hirup hirup teh kicu Aden. Teu kengeng getas harupateun, teu kengeng gurung gusuh kedah kandung landungan, landung kandungan kudu lahir.
3: Tah, lahir naon?
0: Lahir naon cing menyong? Lahir irung. Dah, jadi kudu landung kandungan jeung kudu lalaer.
2: Nya. Kudu lahir.
0: Tah kitu. Ulah waka Aden, ulah waka ayeuna ka itu ayeuna mah anguran urang tepangane sakur simpatisan. Sadayana kedah kumaha carana? Nya tokoh-tokoh urang suhunkeun pamandangna kedah kumaha carana? Awatos teuing atuh Kakang Rayi Prabu anom Prakesit aki. Mun katenane aki oge pangna dugi ka kieu teh malahan nanging ayeuna mah urang milarian jalan anu sae kedah kumaha.
2: Salameteun
0: lagi nya. Lir pentah. Barang saung remagan sapratane punya tanar sinerada saking sawarga maniloka. Kau tos kuhiang wati pati jagat nata. Pikir nepangan ye panita Manikara.
4: Hei Manikara, ulah kaget ye kula di sawarga.
1: Ay ay, sahai tercocerokan.
0: Yuh, dewa gening itu monyong. Kebeneran gening itu dewa.
1: Ayah dewa gening bang-bang kaca. Manga lingi lingi lingi lingi.
4: Kaget kaulah Manikara.

0: ulah kabe amuy ngahaturkeun sembah Ong Arsana Maya sembah kaula aya di dampak sampean pangarsa
1: Manikhara
0: kaula
1: diterima
0: pujastuti sampean dawuh
2: aya naon
0: yitireuas ge
1: ngahaturkeun sembah Ong Arsana Maya iya iya bang kasate Manikhara
0: dawuh
1: ho anak Gatot Kaca
0: dawuh
1: amuing
0: geus sagede kieu paingan
1: hok diterima kasep percise bapak anak tanda pengetanya
2: semua aturan rawuh si
1: amuing gening maneh cepot ayah di dia
2: mohon inep lu rumawi sendi astina terepot
0: ha benar
1: ayah serangannya
2: rawuh
1: raja nama kasawarga teteh bala tentara namanya tamurin ka astina
2: mohon si
1: turunan anak sang kuning kata cepot
2: mohon sih ayo wartosna macana turunan mang oeng ongko
1: naon
2: kita jelma
0: sama nakara
1: semaka pihatur pulang
0: dawala ditarima jak cager
1: saya bapak mana cager
2: saya pulang udah ajar gue disini bapak dewek dulur ka dewa cecek bohong
1: mudek dulur gemawakeun unggal bulan beureun dewa.

0: Tamanikara bang-bang kaca astra jingat dawala kage sumping na dewa isyawarga. Undirahangan diga, amuing. Sembah aturan rawuh nun.
1: Sembah aturan rawuh kaulah nun eyang.
0: Sembah aturan rawuh kaulah nun eyang.
1: Ah, mentong pipilun atuh. Wilujang sumping.
0: Alah-alah. Manikara. Bagja nu taya papadana nuhun pembagian di kakukula ditarima. Oge kasep pangpang kaca incu eyang bageur. Astra jingga jeung dawala.
2: Bageur abi oge.
0: Heuh, teu naon.
1: Saperkara kaula datang ka dieu ka yang pangni. Kadua kaula teh nyatana nampi pajen ti Hyang Watipati Jagatnata Isyawarga Maniloka.
0: Daya lian lintang tikula terek inyem ieu budak ngaranna Bang-bang Kaca incukula. Ari sabab Isyawarga teh aya kajadian.

0: Itu bening cu.
1: Ulah teh dibikeun ku anjeun Manikhara.
0: Uluh. Kan tenang.
2: Mangga teh teuing. Mangga nu aya dipunut ku dewa mah da sagala rupina ge bakal ditanggung jawab.
0: Kitu.
1: Mangga teh teuing nanging nya kitu da. Wayah da lemah tebih tina ngagaduhan pangarti. Gaduh rasa pinuh ku pangabisa.
0: Itu bisa gitu, meureun eta teh apesna we kudu ku hidep.
3: Aye ku kitu na mah sun teng manuk teng bumeji aceng celeng anak meraku kunjungan.
0: Waduh. Naon cepot?
3: Cumun ieu murang kali. Kapan kapungkurna oge ieu ramana nyaramana ieu murang kali?
0: Kumaha kitu?
3: Waktu aya kajadian naga porocot teh geuning.
0: Lain naga porocot, naga percona
3: meureun teh eta sun. Naga mercon.
0: Persona.
3: Baik tuh.
4: Oh, ada kanyakene-kanyakene.
3: Da maksudna mah kanyakene-kanyakene. Basa aya naga morocot. Tuh, da inge ponok lecah cuy.
4: Letah borok teh mah kitu.
3: Naga percona meureun. Heeh. Kapan diusirna ti ku juragan Anom Gatut Kaca?
0: Alah,
3: heeh. Aya dewa pohoan, aya dewek panjang. Ingetan teh deka panjang. Dewa mah ponok. Sumuhun.
0: Ayo bener.
1: Bapakna oge baheula nya.
0: Kitu gareng sekeun kajadian di sawarga Manikhara.
5: Di mana?
1: Inungna ieu budak teh pergiwa nya.
5: Dawuh.
1: Aye ninina teh saha teh anu dikawin ku Arjuna teh?
2: Pun anak ninina ieu budak teh nya eta Endang Manuhara.
0: Oh nya.
1: Nya boga anak pergiwa-pergiwati nya.
5: Dawuh bener.
3: Itu sih. Bagja dina waktu itu sih. Iraha bade ka sawarga.
1: Tah sajabana ti kitu. Ieu kaula teh mawa ieu kagegelan ti sawarga mawa bajuna urut Gatot Kaca baheula. Nya eta kreanta kusuma Sinjang Wasunona tarumpah cerama. Lung cupit siapa perhata huncakan sana alas-alasan kancing gerudu mungkul dibawa kue yang tisa warga gerak pake hilaku hidup. Penuh gelicu.
6: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya, saya dengar Bapak ini pengguna produk herbal Vitama.
8: Iya, betul.
7: Iya, mohon maaf ini boleh diperkenalkan nggak Pak, atas nama siapa dan alamatnya dari mana?
8: Iya, nama saya Eli, alamat dari Argapura, Kota Cirebon.
7: Iya, sebelumnya punya keluhan sakit apa ini Pak?
8: Saya mempunyai keluhan sakit mata buram juga mata plus.
7: Iya, setelah menggunakan Vitama gimana nih manfaatnya nih Pak?
8: Manfaatnya setelah mengkonsumsi Vitama, alhamdulillah sudah sedikit membaik penglihatan mata saya.
7: Boleh minta saran-sarannya nggak Pak buat pendengar yang punya keluhan mata buram seperti Bapak?
8: Saran saya bagi para pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, mata buram atau penglihatan kabur dan tidak jelas, segeralah konsumsi Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
7: Terima kasih banyak ya Pak ya.
8: Ya, sama-sama.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
9: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. agen toko obat berkah sehat. Alamat Desa Langkap, Krajan, RT 1 RW 1 Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh, alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT 3 RW 3 Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah, alamat Palang Pintu Kereta Api Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana, alamat Dukuh Lor, RT 2 RW 8 Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Mujahidin.
1: Yaan, ini mau joget ya baju si jenat. Aduh, Gusti. Jenat, penak yang acuk mah, ambil ya, Gusti.
5: Gus, tawalah, cepot. Tersangka pangijing baju na, we cepot, yang si jenat ya.
1: Nuhun, weh. Piyut, ya tak, raksukan anak kang cengra maswargi.
5: Bener.
1: Raksukan tuang ramah itu.
10: Badongnya
1: harus di. Badongnya, upamit lepat mah itu baju kere aja.
5: Iya, kere.
1: Baju kere anta kusuma.
10: Juk kere mundi.
1: Sinjang wa syono na. Eta. Sinjang kirut saja tining wayang teh anu barato teh agening memeh meda juragan anom teh make baju ieu.
10: Make kayu badakan baheula ning teu teh.
1: Tayeuh teh. Di antara nabae gelung cupit si bawa prahasta kuncakan sana alas asan kancing Garuda mumpul
10: gitu kan
1: baju kre antak kusuma sinjang wasunona jeng tarumpah ceramah iya merenai buatan cibaduyu teh tarumpah ceramah aja
10: ayah di Jakarta pokona teh tarumpah
1: ya ampun isti ini barato angean itu juragan anon teh cek sinen teh ning sinjang merut sajati ning waduh
10: ngeplek jawer
1: ngeplek jawer sudah jawer
10: aduh ampun begitu kakak
5: amuing
1: gerapake tak iya baju kre antah kusuma teh kasih watak na teh orang nana beraja ingkang tumama.
10: Bening gitu. Nah.
1: Nahun teh hartina monyong orang nana beraja ingkang tumama teh. Hartina teh. Moal ayah pakarang anu bakal aturak. Oh jadi orang nana teh. Ini juga deh bajigur.
10: Kenapa orang nono atuh.
1: Aduh. Ariyu watakna sinjang wasunona teh cak boteng cak ketinggal wonten hujan datang kehujanan
10: wonten
1: panas datang kepanasan ayo tarumpah cerama nyata mansat kasaka geganawiati kalian bisa dipakai najong batu ge kadang-kadang jadi korang
10: jelas.
1: Beres lamun aing boga proyek cerek nitah we meureun aing kaya tarumpah.
10: Gebrakan. Ngetung eta teh dosar.
1: Biasa we kuduna mah semen teh 5 ieu mah 2. Pan boga 3 tah nyimpang kana saku.
10: Kumaha we carana Kang? Sangkanya nol.
1: Sangkanya nol. Ye. Is teu meunang kitu maneh. Ih, ari usum.
10: Eta make nu kitu bae teu rame.
1: Ulah sekali-kali jadi oknum pemali tete yeh eta mingga buruh wa buruh we
5: gera pake eta ka itu hideup bang bangkasa
1: sok gera pake ka sepirak sukan tilas tuang ramah sabab kuasa nu bakal bisa narima anu hak naon narima warisan ieu lintang ti hideup anu hakna lamun Gatot Kaca teu boga turunan mah ya moal dibikin. Aku lantaran Gatot Kaca ngabogaan turunan hidup ieu baju teh dibikeun ku eyang
10: aya hakna ieu baju
5: sok kura pake
1: yeuh sumana kaula nun
5: cici pake
1: permios pangersa tah kitu Manikara jadi kaula teh ka dieu teh saja bana tinggal teukeun baju urut Gatot Kaca baheula. Eta rek nginjem ieu budak. Kuasa bakal bisa ngarengsekeun pacogregan di sawarga.
0: lintang ti ieu budak Bang Bangkasa.
5: Leres, leres, leres.
0: Henteu priyogi disarangan ku abdi. Is puguh, puguh. Puguh.
5: Maneh oge malahan kudu milu ka itu.
0: Pengalaman euy ka sawarga deui. Padahal abdi mah geus kolot tong balik di kadunya ah. Tinggal keneh di ditu.
5: Is.
0: San aya lowongan ditu teh cepot. Angges itu tempatna. Teh leg-leg terus tong nyesakeun keur batur. Iraha atuh kulan angkatna?
5: Ya ayeuna.
0: Tuh ning.
5: Sapratane pun nyatana ieu Bang Bang Kaca. Sareng senang ngangean Raden Gatut Kaca. Teu dipiceun

0: Monyong. Tinggali usia lain monyong.
1: Gusti, menit dipicin sasir. Agar. Cepot si Jenat balik deui.
0: Yuh, si Jenat hirup deui. Bujur abdi mah gegeran. Milu sedih gitu.
2: Tobat, amuing-amuing-amuingnya an menit tadi picin sasieur percis bapana. Sangka.
0: Teleungiteun nyaan wan aing.
3: Ya pasti kan.
2: Hidap Bang-Bang Kasat.
0: Eta sora dulu. Nyaan si Jenat balik deui won.
3: Yakin tanakan.

0: Bade nyawasan pansen pangrasa eyang tisawarga. Pika nyintirkan julik anu nyiluri setan sumarawah kelong anu newa-newa anu warusak di sawarga. Nyaita anu bade munut widadari.
1: Kasek, didoakan ku uyut. Cing salamat. Cing bener. Cing bager. Jadi jelemak teh cing bisa. Jadi jelemaknya ahan dedehan welasan jeung asihan.
0: Nuhun inggih tatung sandiga. Amit pangrasa.
2: Sakitu we kaula manik hara. Kay ingit ayeuna. Moal, moal nanaon ieu budak?
0: Percanten, percanten.
1: Aduh, bade permios abdi geus sih.
3: Aduh.
2: Abdi oge sami we bade ngiring kulan. Teu sangka ieu di nagara Astina bakal kagungan pahlawan utama. Aden didoakeun ku Mang.
0: Nuhun inggih, permios.
2: Hayu cepot tawala. Urang mah mampah ka sawarga manik hara.
0: Permios uyut tos.

0: Bambang Kacara Sinaraga Astrajingga Dawala ngajungjung sawarga teu kacatur di jalana parantos dumugi ka payuneun Hyang Watipati Jagatnata. Nyati dinya tebat ngajungjung lawang salapet tangkap pikeunepangan hiji raja anu ngapungaran Prabu Sumantara ti nagara Prasajenar.
1: Jangkung gede simar dada pewe simros taya papa dada pas semulir bang barungan.
0: Upamangan mereka sentak semua.

despierta de amor alguna. Bibisik Prabu Sumantara, Raja Nagara Prasajenar, salah sarios turunan anak Patih Arya Sangkuni, pengawakan jangkung gede si Margada Bewesi Mustaya Papanana Pasemundir Bang Barongan Pemangan Dika Sentak Suwa. Soca nyorot dari Surya Kemar, Sakti Mandra Guna Punjulia Tapapa, tutas dening katimulan kagagahan kasaktian langka Mandra Guna. Ngan girangan dik. Kunaon ieu dewa can nganteu

0: teh keur meujeuh da tengah poe ereng lan
1: mata
0: ya pantes nama pagen ngajingjing payung ditiung ku teko
2: banyak itu
0: ya
3: geulis Tanjung Wiru
0: lamun tiaba akang teu bisa laksanakeun nyai Tanjung Wiru widadari anu ngarti akang bakal paragat nyawa
2: luas-luas
0: digarangkan je. Kajen paeh ngabalebang ke ngajam panabugang akang lamun telaksana.

0: ngangkerken wida dari penyung wiru ai. Bisi teh kana parasaran dewa naon anu bakal nyaka ka ulah.
1: Ya kitu nya kana prabu.
0: Entong boro dewa kabeh sanajan ieu mah dipati jagat nata ka ulah sareng
1: hareupan ai. Yakin jam tutup yakin mah ieu.

Kabeh dewa lalumpatan teu bisa mangapulian yang harepan kasakten kaula. Kabeh dewa rusak tinggi mira kukulah.

0: pantas nate ayak kesang anu sakila at lehetna ieu bakal kaubaran lamun eta tunjung wiru datang kareupeun kaula.
1: Edah, ya kitu, lima pantas katanya.
0: Ya ku kaula rek dibawa. Si Pati, si Senopati jeung ulah dia balat tantama ayeuna keur nyerang ka nagara Astina supaya nagara Astina direbut sabab Pandawa geus malodar. Nu aya nganukur turunanana si Prakesit cenah bejana diangkat Prabu Anom budak kamari ieu aya. Lamun teh mah aing ieu bisa mawa tunjung wiru ieu pasti kaula dek bulan madu di Astina. Ieu teh nagara Astina anu kurung harerang ieu karaton anu leuwih ti karaton-karaton anu lian di satatar madya desa di sabeulah dunya moal aya karaton anu model kitu. Kabayangkeun lamun kaula bulan madu di Astina. Ngagenean widadari tunjung wiru anu geulis kawanti-wanti. Enahna kabina-bina lucu teh nu nurubah alus laur hade tangtu.

0: Ulah kaget Raja Denawa.
1: Ya Dewa naon ya.
2: Punten.
1: Ya aya dewa ku leuh diiket.
2: Dewek bisa ka dewa nya euy. Sing goreng jelema mah kumagaul. Gaul jeung tukang suuk aing disangka tukang suuk.
3: Yakin lah sing gaul deui gaul geus.
2: Atuh dewek gaul cenah jeung tukang macul disangka tukang macul.
3: Jeung tukang sepak bola mah komo.
2: Gaul jeung tukang sepak bola aing dianggap nu gelo.
4: Gusti geuning eta teh.
1: Eta aya jelema pajang irungna.
2: Nguningakeun ta ieu teh ekek paeh. Da ieu teh anu di ruang dinahanapeun awi. Ngan hirup deui. Ah mah teteh ngomong teh acicing bae teh.
1: Samaneh.
0: Ngaran kaula Bambang Kasa.
1: Saha?
0: Bambang Kasa.
1: Bambang Kasa haram nira.
0: Orang kapan lu gawe?
1: Urang mana?
0: Kaula ti jagat raya Pramudita di Padepokan Andong Kancana.
1: Dewa?
0: Kaula lain dewa, tapi kaula manusia.
1: Ya, maknya manusia bisa kan dia?
2: Kuningakeun ieu teh manusia sing ka ieu lamun ieu panjang irungna bangsa jin. Bisi butuh lawan bulu jin. Kadieu tah.
1: Are eta nu tukang saha ngaranna?
2: Abdi.
1: Iya.
2: Bandar kopi.
3: Wah, bandar kopi di mana tuh teh?
2: Di Jonol.
3: Saha teh bener kana?
2: Nya murid Pak Haji Sidik.
3: Aya kitu.
1: Are eta hiji deui anu make kopea. Saha?
0: Kaula Bambang Kasa.
1: Bambang Kasa wong ngelimu.
0: Naon?
1: Wong ngeni.
3: Naon silakan.
2: Ari silaing naon? Moyong. Naon? Wong ngeni cek silaing naon?
1: Wong ngeni nu jiga cangkir teh ageung buhekeun.
2: Supir gini harga tilu.
3: Wong majalaya, wong tangkir.
2: Urang saparako itu si kuni teh. Heeh. Si butekek.
3: Urang samparako.
2: Urang sampar, urang samparako.
3: Jiga kuuk, kan?
2: Jiga kuuk.
3: Eta teh karaoke da biminah kitu-kitu ge.
2: Aduh.
1: Salu balik mana nu diikat? Eh?
2: Uring.
1: Saha?
2: Lebe kuring teh.
1: Ai lebe teh naon?
2: Ih, aya raja teh nyaho lebe.
3: Oh. Ora make lebe.
2: Tukang ngawinkeun kasir.
3: Kasir ka naon tak kawin ka.
2: Ayo ampun, ai.
1: Ari eta
2: ngeunakeun kuring dewa ela. Dewa kuring teh kieu oge ngan dewa ela.
1: Ya. Dek naon maneh Bambang Kasa?
0: Bener mane anu ngaran Sumantara.
1: Ya, teu salah.
0: Patih anjeun geus ngaruksak nagara Astina. Dulur kaula anu ngaran Perkasih masing patih teu makaring perlayan. Ayeuna anjeun rajana ku kaula diusir ti tempat. Init syukur teu init anu harti mare bakari anterkeun ka kawasan dari muka.

0: sok. Lamun bener-bener anjeun hayang kawin dari Tunjung Wiru.
1: Hei, Raja.
2: Naon?
1: Lamun bener-bener maneh hayang kawin dari ngurus Tunjung.
2: Naon, Bagum?
1: Naon widi dari naon beceh?
0: Tunjung Wiru.
1: Tunjung Wiru.
0: Yeah.
1: Mohon agak kena ku aki lah orang tewak.
0: Iyo sapi, tong ngerepotkan.
1: Ah, kena ku aki.
0: Entong.
2: Talik, sama talik.
1: Ah, enggak, tuh kena buru-buru. Ini parantos kasya abis itu tadi.
2: Apa kon wali marang aku, Bang Bang Kasa?
0: Orang wali, dening.

0: Apa ku lanang, koi lanang.
1: Pokoknya ai pada lenang buru-buru lah. Kayak gitu. Kenya mereka dikuru deula ye. Naon cara? Cicing se doraka kalanceuk ku bucareu. Menggangarangan. Oh, menggangarangan kai.
2: Bener tega pati.
0: Ya,
2: maju pangsat.
0: Mengkergi.
1: Didoakeun atuh ku aki jeung salamet. Bilih kirang tanaga sama teh aki tilu kali.
3: Kumaha nyamat aki?
1: Nyamatna?
3: Sumuhun.
1: Bah minta.
3: Siapa minta?
1: Eta napi Bapak Haji Sidik, Bapak Haji Sidik. Jonol.
0: Mengkerahi.
1: Ilu jeung atuh agan si jena tersangka hirup deui. Nya teh asa ditinggalkeun maot lamun kieu mah asa papangih deui we kuring tewon.
3: Nya asa aya kene.
1: Asa aya kene. Sama teh aki aden. Dina mana anu ngagegeuhna Galang Sujen Dewi Kolonang Sari we kitu.
3: Nya aya kitu raja nya kan.
0: Mengkeur aki
1: sumuhun.
2: Nyikah kurang ajar.
0: Tawis nabai ieu bang-bang kasanya tabakal kopi galan pati sareng Prabu Sumantara para dewa nugi karegreg ngajajar nonton anu padeo kopi galan pati itu bayangan
2: kasep Bang Kasa didoakeun.
0: Didoakeun ku kula Bang Kasa. Ayo.

0: Mandaman.
1: Orang ajar nasakit bangsat.
0: Coba.
1: Waduh. Orang ajar seta suku tokesang kena cukang. Iru.
2: Aduh.
3: Nawan tadi.
2: Mending dong tuh ngomong jantunya kan.
3: Aku buat lebih
2: tekan. Kita syukur toke cang kena cukang. Awi.
3: Hei.

0: sikuna abus pisan kana iga burung.
1: Aduh,
0: bangsat aya
1: gitu. Naon Kang?
2: Aduh,
1: Sri di naon?
2: Ada ngewe, ku dewek ngomongnya.
1: Ku baca na.
0: Aduh. Eta sikuna. Abus.
3: Sawa maju siya.
0: Maju. Apa? Bangsat.

0: Pranyata Sakti Mandraguna Punjuya Baba.
1: Wah, ya ay oy.
2: Kumakanta,
1: ayan na. Tingnan, tingnan naon tukang goong kalau ta terus. Oh, jiwa seni ang bika gitu.
2: Ah, na. Ito na.
0: Maju kurang ajar. Ya.
3: Beakeun.
0: Ya.
3: Rasa kena kurang ajar.
0: Ay mesti tersayang tumang para.
2: Ege.
1: Ie Prabu Sumantara ditajong angena. Watak wantos babang kacang ngangit tarumpah cerah.

0: Ma, sinjang wasunona rasukan kreanta kusuma.
1: Walak.
0: Atu kasaktianana. Ina waktu ieu yakin katingali ku para dewa. Ngaburi nyai nu taya papadana teungeulna. Pangaruh teungeulan tarik jeung elmu panemu jampe pamato.
1: Walak
0: yakin I raja. Raja nagara prasa jenar ngaruh muruk lir kapuk kaibunan kapas kahujanan. Lami-lami les emut di bumi alam nyatang masing patik tumakaning perlaya.

0: aki muji agung kagusti nu kagungan jemarna kana karesana oge kaagan kaaden anom aki muji tampiling tuang rama kapungkur teh kitu saperti aki we ayeuna
1: sering aki ditampiling kapungkur
0: aki ge kitu sering ditampiling aduh percis tampiling aki sih
2: basa nampiling naon aki
0: eh
2: basa nampiling naon
0: gini ku agan teh malanana
2: nya teu naon ditu ditu ngawakilan teh basa nampiling naon
0: nampiling cakung aduh dikumaha teteh agan
2: ditajong angeuna dikepret beungeut lah
0: tapi kageuneuh kitu jadi beureum meuli lari-lari mah ka aing sih mah itu sih uang ngomongan ngembet teh ka aing teh ngopus rori amun di ngopus ini
2: cicinggi cicinggi sugan hirup deui
0: eh mustahil
3: bising-bising ya
0: musiat ini hebat ya bajuna raja ini lah agan itu dewa ini amuing amuing kasep kita guan iya.

0: Mainan.
1: Diri.
2: Diri hartinan gunung.
1: Rusi.
2: Rusi caci.
0: Mainan. Mainannya tante sarkasa. Puk, sengrang nyamuk. Tadi pikir sasir bapak na we, percis cepot.
3: Percis ramakna sen, abdi mah itu untuk asa ditinggalkan mau untuk memikir mah asa mulih dui we, sejenate sen. Tayo aneh tapi nyata tadi lho. Nuhun kulan maha dewa, yaitu perwatak angean, dunungan abdi anu diangekin kaya pun incu. Nenakin sini itu pun incu, atanapi pun anak, atanapi pun biang. Ah, nges gelok.
0: Oh, tersangka, tersangka, tersangka, cu, gerak tepungan itu perkesit. Anu kiwari kernandangan keprihatinan.
4: Dau.
0: Pek gerareng sekin pacogregan. Raja na geus paeh komo patih-patih na anu ngaruksak negara Astina ieu.
4: Dau.
0: Sakitu tak ieu kagegelan ti sawarga.
4: Naon ieu teh? Iya.
0: Tak ieu teh cupu.
4: Cupu.
0: Cupu. Cupu Manik Astagina.
4: Naon di jero na ieu teh iya.
3: Ade kan ulah bakal dibuka engang di jero na teh.

0: Eta teh nu abdi agan. Laun eta cupu.
1: Padah naon?
0: Nah, make nu abdi. Eh, kapan disebutna ge cupu manik astraginga? Cupu manik astagina balagung. Udah didengian aing mah cupu manik astraginga. Ya. Cupu manik astahiam. Ini yang kapung kurte itu di kukut nak kumang itu dipakai wadah sampah. Aduh, misalnya pisan ini cepu namanya kerek aki. Ini dak tina emas itu bahan aja dilapis kumus. Eta teh cupu manik astagina teh bahan aja tina emas di jerawat aja nunuk. Aduh, ampun. Ngawan teteh di lebat nate, tayu teteh di jenau nate, tirta kamandalu.
1: Ya kan, tirta kan.
0: Di jenau nate, tirta teteh. Apa tirta? Nah, maka jeng itu bahwa lama jadi tukang cukur teteh. Tirta teh cai.
2: Oh, cai.
0: Tirta kamandalu.
2: Oh, kamandalu.
0: Jadi tirta teh cai, cai. Jadi lamun aya cai ngucur tina ceuli aing teh tirta teh. Oh,
1: ya mah tirta bau eta mah.
0: Aduh. Oh, tirta teh ge oge ngan kan tirta na tirta bau. Ah. Keling meureun keling. Duh, ampun euy. Gawe geuning itu. Ade geuning agan ya.
2: Aduh, kade ulah dicook ki.
0: Henteu. Aduh.
2: Ulah dibuka.
0: Itu pun dia. Nah,
2: oh, udah dikecerai-kecerai.
0: Ish, kan ada bisi bahe. Cepot.
2: Mungil, mungil. Nah, ini teh gini. Dilebet na tirta kamandalu teh naon watek na iya. Watek na.
0: Ayo teh watek na teh kasepnya teh bisa ngubaran jelma anu pae. Can pasti na. Lamun aya jelema paeh tapi can pastina bisa diulasan ku ieu.

0: itu.
1: Waduh, nuhun atuh iya.
0: Sukun tek tek.
2: Mangga atuh aden urang ka Astina.
1: Upi di Astina teh saha wae sesepuh-sesepuh anu masih keneh aya.
2: Anu masih keneh aya?
1: Ye.
2: Nya eta kasepuhan. Panginten aden mah Eyang perenahna.
1: Saha?
2: Akasina teh Sonjaya.
1: Eyang Sonjaya.
2: Nuhun. Kapungkur mah kadalang ongkoh teh.
3: Jadi supir beus ongkoh.
2: Jadi supir beus ongkoh. Pamali teh teh kakolot.
3: Eta teh urang area teh.
1: Eyang Sonjaya.
2: Eyang Sonjaya. Eyang tuang Eyang Sonjaya teh eta teh putrana Uyut Widura.
1: Uyut Widura.
2: Nuhun.
1: Uyut Widura teh.
2: Uyut Widura teh rayina Panu Dewanata. Uyut Panu Dewanata Uyut.
1: Waduh, kitu.
2: Kitu. Aya oge tuang ua.
1: Saha?
2: Ayeuna tadi mah nyaeta tuang Eyang. Ayeuna mah tuang ua.
1: Saha?
2: Nyaeta putrana Jayarata. Kakasihna teh Sencamuka.
1: Sencamuka,
2: Sencamuka.
1: Ayeuna aya di Astina.
2: Ayeuna teh aya di Astina. Ya saya ngadudungan kitu sih.
1: Ya, luhun. Atuh kumaha kaayaan?
2: Lumawi anak teh duka kumaha nasibna pan mang teh jugleut. Ngan dialungkeun.

0: ngan anu parantos ka saksi pisan mah juragan prakesit mah parantos maot.
1: Waduh. Ih, prakesit.
0: Heun matak kera prakera lumampah ka astina, astina jingga bawa bisi teu nyahoan jalanna. Dawala. Naik ka dunungan kuring mere hadiah aye ka kuring.
2: Sarua digawe
0: jak. Sarua da abdi jadi gawe tong sok pamilih sistem aye jadi dewa.
2: Nyolok jarok kitu ah.
0: Ini mah minta iya weh lah, minta proyek iya, ya komen jalan gitu. Oh gitu nggak sok pilih kasih nggak sok ngolok, iya nyolok mata ngaburi leng pek, atuh didoakan gitu bang-bang kaca
1: rampung tau tutas pangan dika, iya waya dalam bang-bang kaca bakal ngereksek empat sogregan ayu arwahnya di negara Astina nyaita patih na iya raja.
0: Ha, syukur.
1: Ayo atuh aki cepot. Aki dawala.
0: Ya. Geus jadi aki anu teh dek teh.
2: Aki kan? Wayahna geus karek nyawat.
1: Permios atuh eyang.
0: Pek cuk, pek. Ni doakeun. Permios atuh sim.
1: Pek na asa ninga.
0: Ieu abdi geus syukur dawala masih kene panjang umur maneh. Tah jelema mah kumaha irung?
2: Kumaha irungna kan?
0: Irungna panjang, umurna ge panjang.
2: Aya kitu.
0: Ya. Mulang ke sawarga euy. Alhamdulillah bisa tepung deui yeung dulur-dulur nu di lembur baraya nu di kota saderek anu regreg di pakampungan.
2: Ya. Urang gunung ya Kang. Oh,
0: rusras teke kana perjuangan Panawa dina jaman baheula dina jaman perang beratana makana deukeut. Dina perang berat berat berat yuh ampun ya dina kaita dina perang berata nyesha
2: berata yuda
0: tah perang berata rayud perang berata bia cek lumane jadi bahula du bayangkan marima komo di taman pahlawan teh di karalian kuburan teh dipindah-pindahkan sebagai tempat ini pakai bangunan tangkorak perjuangan teh euy dipindahkeun
2: kitu kumaha Kang tah
0: dipindah-pindahkeun kan harita teh aya kana 100 na tangkorak teh
2: harita teh
0: tah aya rek diangkut dina kareta eueuh opat
2: naha Kang ka mana
0: tangkorak teh eueuh opat dewek oge milu neangan harita teh eta neangan tangkorak dewek ku bikal lieur sapoe-sapoe cing kapanggih dina handapeun tangka caringin keur dararapleh aduh. Dalima leungit teh teh anu hiji deui mah keur ngitung keur ngode.
2: Ngarumus.
0: Cukak ngarumus mah tadi na jauh euy.
2: Aduh, tanggrak tegak mah.
0: Ampun, Gusti.
2: Pun tanggrak juga jabah.
0: Aya deui eta mah jeung tulang rorongkongna. Hiji leungit. Tanggrak teh eueuh efek teh keur ngagotong maruse. Tadi dah murid itu tukang gambang, tukang mok marus.
3: Nongeng.
0: Gue jadi ikut nongeng nak kali musa. Elah, ayah sok seri, gue tukang obat.
3: Apa
0: itu? Tukang obat.
2: Tahun keanehan tukang obat.
0: Keanehan tukang obat. Eta dewek ngaji jentul. Dan cek maneh nama miti buka secara tinggali. Ia pribados nyanak. Orai anu hulu na dua.
3: Aneh atuh ya.
0: Buntut na dua. Gerang ke iuh orai hulu na dua jeung buntut na dua teh urang kaluarkeun. Uy ngajualan obat heula. Isuk-isuk ngajentul nepi ka sore aing ngadagoan. Eta we terus dagang obat heula. Nunungan hayang geura biji atawa orai dina karung. Barang dibuka teh atuh puguh we, dewek teh aneh. Tuh nya para saderek. Tingali ieu orai teh huluna dua. Tah ieu buntutna dua. Cenah orai na ge tilu. Mah gelo orai na dua meureun heuh eta kitu euy kaleuwihan mah hiji.
2: Bagus cerita mending ajeon.
0: Ampun. Tinggali para saudara sim kuring bakal ngaluarkeun orai huluna dua buntutna dua ayo dikeluarkan tidak karung uuh naon-naon orai teh uuh orai hiji acan tuh nya para saudara cenah orai nage imit kena bus.

0: ganulles pisan, Sep.
1: Iya, Ban, Bos.
0: Atos makan, Chan?
1: Atos, satu makan, mah. Atos, Sep. Dua piring, Bos.
0: Masa atos, Sep, dua piring lulus gitu?
1: Itu apa, Bos? Iya, kumahanya awak ya, baik, ning lulus baik.
0: Gus, ayo nama, kia, Sep, pamit lulus, coba ngelagi tabu top. Anu berhasiat, kangge menambah stamina sarang memelihara daya tahan tubuh, Sep. Selain eta, loba manfaatna.
1: Mana atau Bos?
0: Tuh, candak di meja.
1: Panyandakeun atau Bos, lieur awakna kareulis kieu.
0: Teu tibalik, Sep. Mana Bos disuruh-suruh?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan. Alamat Jalan Lingkar Bayur RT7 RW6 Dukuh Turi Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras. Alamat Ruko Perdagangan Slawi Blok E Nomor 11 Tegal. Agen Apotek Tigo Putri. Alamat Desa Surokidul RT1 RW4 Kecamatan Pagerbarang Tegal.

Raden Bambang Kaca. Airi ngastra jingga dawala mulih tisa warga. Maksad ngajugjug Astina bakal ngarengsikeun pacogregan nyata ieu Patih Nagara Prasajenar anu diutus ku rajana anu parantos maot di sawarga ku Bambang Kaca. Alayan parantos ngalinih Nagara Astina oge ieu Patihna parantos ngalinihan kursi karajaan. Kakasih Patih Wiradenta lan Senopati oge sedang tenulan gemala tamtama. Tunalampah eta kacarios iayah kiji satria udalan kasatriaan Silarabenok. Kakasihna Nagawercita, ari Nagawercita teh putrana Antreja di lapisan bumi kau.

bade nepangan Prabu Anom Prakasit margi bade sebaraga kanagara bakti diri kanagi. Halu mampah ini satria pinilih nyaita Raden Nagawarcita. Sapa medale pun Nagawarcita tina gendingane pun macan-macanan Radrie.

0: Raden Nagawarsita putra Naantreja anu diutus pikeun nepangan rayina ka nagara Astina.
1: Muncul di setengahing leuweung lumampah ti lapisan bumi kaopat.
0: Gunira kangandika.
1: Di dieu geuning ieu muncul teh ka urang. Lumeh loba gangguan teh cacing di jero. Kasieun teh ku cacing teh.
2: Eta teh.
1: Mengenai Prabu Anom perkesit nakin kena bakal ngaku ke akang ini. Dayakin atuh merele pisan pencakaki. Yen cenah Prabu Anom perkesit teh putrana. Paman Abimanyu. Sami eta digugur. Dina mangsa berat yuda. Tahunan puluhan tahun parantos kalangkung. Ari Kangjeng Rama mah maotna teh nyata tawur. Saurna teh. Gane atuh. Kaula teh garaja bakal ngabdikeun diri ka nagri sabaraha gara-gara.
2: Sae kitu sae Den.
1: Sabarang nujung ngajanteng ieu Raden Nagawarsita.
0: Salangseng kamu aya bau bangke. Kalaresan anginna nebak kaya naga Nagawarsita.
1: Urnirahangan nika. Bau naon sih teh.
2: Nontah.
1: Naon teh nabah ya. Duh. Ngahiyak tibulah dinya ke bau nawa.
2: Beda-beda bau tegenah ke yang gini ya.
1: Beda bau tegenah ya. Bau pikannya rian ya. Buah-buah.
0: Lajeng. Ia Nagawarsita. Lengkahkan sampai anak majeng kapayu.
1: Barang katingali

0: ayat tilu layon dianta Wisna Sonjaya perkesit kalayan sencamuka dicalnak ka tempat anu datar barang dilarak liriku ieu nagawarcita sapratane pun bang-bang kaca mulih ti sawarga kairing Astra Jingat Damala barang dumugi ka payuneun ieu nagawarcita kaget ku teh papadana malihan Astra Jingat Damala mangagabrug kana ieu layon da yakin ieu teh layonna perkesit Sonjaya sareng sencamuka tuminak dahar. Kenungan mayit sahalie I aki sepot tinggal aki
1: capek di lempang cewek
2: wah mati ngikrung
0: atukang aduh agak
3: naon aki
0: aduh alah alah
3: naon aki
0: Yeteng ning layon najuragan prakasih aden. Layon najuragan prakasih sencamuka sareng Sanjaya.
3: Mana layon kakang prakasih?
0: Ieu.
3: Tobat. Urang ajar bisa jadi ieu mang kelukna nu mae hajir. Urang ajar. Kelanan atuh, kelanan. Urang ajar.
0: Enas ti kersayang tumam parah. Ganta parah deui ieu nagawarcita ditonyok ku Bang-Bang Kasa anu temahna ieu nagawarcita teu dibere kasempetan pikeun nyarita pangaruh nafsu anu ngagudug-gudug amarah anu henteu kawadahan
3: urang ngajar lamu edan
0: biasa jadi akan eta nu maehanana meureun tewak akan tewak. Ujung-ujung nonyok kesatria.
3: Kurang ngajar Andika rumahan dulur kaulah kurang ngajar. Asalat. Kurang ngajar purkun tu kaitu raga gak kaitu gak lengit bangsat ayah paling. Kurang ngajar.
0: Eh, apa bangsat yang paling? Ayah kaulah makelaran hula.
3: Kurang ngajar.
0: Wah. Ya, ini jadi lumayan perlu diwarah, kau.
3: Modal siap.
0: Ewa agan
3: tuman. Maju siap. Maju siap.
2: Maju.

0: ஆப்பிள் உலகம்
1: ஓட்டு
0: மகளும்
1: தேவை.

0: Kurang ajar pidana. Kunaon? Dosa lah dulur kaula. Kang Rai Praktasik di paehan duanya. Hus.
1: Saha?
0: Bisita apa eta teh layon dulur kaula?
1: Saha?
0: Kang Rai Praktasik Prabu Anom.
1: Praktasik?
0: Iya.
1: Praktasik Raja Anom Astina.
0: Orang kapil gawe.
1: Pernah naon anjeun hayang?
0: Kaula teh adi.
1: Buah-buah ibaratnya anjing tesah
0: kaulah bang-bang kasat
1: lanjut
0: bang-bang kasat
1: alah tewak akan cuman
0: kekelam sampai ya kaulah
1: keke mang keke aki akhirnya mah eta perkesit meren eta teh adik kaulah
0: ataupun naon ku anjing dipayahan
1: ish kelana kaulah teh lain maehan kaulah teh nulungan hukum menang nyokotan di lembak nyatanya etilu layon syabab naon curiga bisa ya naon-naon ku kaulah teh malahan dibura ku perah kaulah supaya ulah bau teh
0: hari ajin syarat
1: kaulah teh sebenerna naga warsita
0: ulang
1: mana anjir kaulah teh tilah pisan bumi kaopat kaulah teh putra nakang jeng Rama Anterja suwargi kumaha agan putra Raden Anterja ku kupingan teh ora kapil gawe ayuh saha atuh kakasihna aden
0: kaulah teh naga warsita
1: tobat
0: naon teh
1: ayuh ieu aki aden
0: leuh aki da teu boga aki ku leuheuh
1: kaulah mah lanan kimay kuleuh-kuleuh ge aku we. Aku we nu gelo lanan. Iye. Aku lawe. Ye teh aki aden. Ye teh leres putra Raden Anterja,
0: ora kapinu gawe.
1: Ila pisan bumi kaopat.
0: Iye.
1: Bilih teh uninga aden.
0: Naon ki?
1: Ye teh geuning tuang raka.
0: Saha teh?
1: Iye di payun.
0: Raka naon?
1: Eh, raka naon? Aden. Ieu teh bang-bang kaca tuang rayi agan ka dieu tuang raka agan ieu ka ditu tuang rayi talamun agan itu jeung agan ieu ka abdi teh cantara ruang
2: nya teh
1: da kitu
0: kumaha teh
1: sumuhun agan ieu ka itu tuang rayi lamun agan itu ka dieu tuang raka tah permios abdi bade tuang heula Deng ieu teh putrana Raden Anterja. Oh putrana Gusti Anterja ieu teh parantos maot. Hay Anterja teh rakana tuang Rama. Rakana Raden Gatot Kaca, tah ieu teh berarti tuang raka.
0: Waduh. Putrana Ua Anterja.
1: Teu pino. Putrana paman Gatot Kaca ieu teh.
0: Ora kapindo gawe.
1: Obat. Hati akan. Sokanya. Geura saring hampura pacantel pacantel pacantel.
0: Ieu teh geuning naha atuh kumaha ieu teh Kakang?
1: Ini tak pernah parantos maot. Akang oge kaget ieu bari kaastina. Tobat teuing. Weh, naon? Atuh urang kaicu, urang kaicu, urang kaicu, urang lanongan.
0: Ayo.

0: geus ieu ah.
1: Ye urang lanongan itu.
2: Itu teh Raka na dulu dulungan urang keneh nu ieu teh.
0: Nu mana?
2: Putra Raden Antreja Belegung.
0: Mana?
2: Itu Tening.
3: Waduh.
0: Aneh ieu aki.
3: Waduh,
2: geuning ieu teh aya aki nyono-nyono teuing.
0: Aya mah aki na we aki nyono.
2: Aya hiji deui aki na nu buruk teu. Aya oge nu ngaburileng.
0: Ah, geus sagelo.
3: Aduh, urang lanongan atuh. Kedah kuah sarana ieu? Teu pinuh.
2: Kapan agan teh kagungan eta teh cupu?
3: Aduh, leres pisan ki.
2: Nya, aki mah panjang ingetan.
3: Iya. Yeah.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
6: Nama saya Bapak Adi.
5: Bapak Adi alamatnya di mana?
6: Reweng, Curug Legi.
5: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
6: Ya, betul Mbak.
5: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
6: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
5: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
6: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
5: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur nomor 23 Losari Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh RT 5 RW 3 Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba.

0: Bu Dewi, mana Pak Ahmad? Apa udah berangkat? Sekarang kan jadwal kerja Bakti.
1: Belum Pak Budi, suami saya masih tidur.
0: Wah, udah jam segini kok masih tidur?
1: Iya, lagi sakit Pak.
0: Oh, sakit apa Bu?
1: Biasa, kepalanya lagi kerasa.
0: Pusing sakit kepala maksudnya?
1: Iya.
0: Jangan dibiasain dong Bu, kasihan, segera obatin. Takut nanti semakin parah sakitnya.
1: Saya bingung, harus pakai obat apa lagi?
0: Ya jangan bingung dong, pakai obat herbal aja supaya aman dan tanpa efek samping. Sekarang kan lagi viral tuh obat herbal Habutop, obat herbal yang lagi ngetop. Dan luar biasanya obat Habutop sangat cocok sekali untuk berbagai macam keluhan penyakit termasuk penyakit migrain.
1: Itu bentuknya kapsul, Pak.
0: Iya, Bu Dewi. Diminum 3 kali sehari. Sekali minumnya 2 kapsul. Saya juga sering minum Habutop biar badan saya selalu fit, selalu sehat.
1: Makasih infonya, Pak Budi.
0: Sama-sama, Bu Dewi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Cibereum, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Bala Moa, alamat Jalan Raya Bala Moa, Rancawiru, RT 06, RW 02, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Saat zamannya sudah berubah, di mana nahi mungkar lebih banyak dibandingkan dengan amar ma'ruf, maka peluang pahala di nahi mungkar itu lebih berlipat dibandingkan dengan amar ma'rufnya tetap dikerjakan, sholatnya tetap dikerjakan, baca Quran tetap dikerjakan. Tapi yang paling ditekankan oleh Nabi adalah, yang paling penting pada saat itu, konsenlah kita untuk mencegah perbuatan maksiat.
5: Kalau ada pengajian yang mengarahkan pada aspek-aspek yang fatal secara agama, misal yang keras, yang melukai, bahkan sampai menghilangkan nyawa, itu cepat hilangkan, hindari, jauhi, hindari. Karena akan tiba, kata Nabi, satu bentuk pengajian-pengajian dalam bahasa hadisnya tentang hadis muflis. Ada orang yang kalau mendoktrinkan untuk melukai orang sampai puncaknya, wasata kadama hadza, ada yang menumpahkan darah membawa nama Allah. Hati-hati ya, kalau ada yang ngajak perselisihan, ngajak sampai menumpahkan darah, itu hindari, karena akan membuat kita bangkrut di hari kiamat. Dan sekarang terjadi. Saya berikan amalan dari Al-Quran dan hadis, satu amalan yang kalau dikerjakan secara cepat akan merubah kita jadi lebih baik. Ya, kalau mau catat boleh. Amalannya, nanti satu masa, kata Nabi, akan muncul di antara orang-orang yang mengaku umatku keadaannya tercerai-berai. Sampai-sampai saking tercerai-berainya dipecah-pecah seperti hewan-hewan kayak semut atau hewan-hewan melata itu memperebutkan makanan. Kan kalau diperebutkan itu jadi terpotong-potong kan? Lihat komen pertama sahabat. Qala qa'ilun minna, berkata satu di antara kami mengklarifikasi, ya Rasulullah, amin qillatin bina yauma idzin, ya Rasulullah, apakah pada waktu itu jumlah kita sedikit sehingga kok saling terpecah begitu? Apa kata Nabi? Bal antum yauma idzin katsir, justru kalian itu pada waktu itu umat Islam ya itu lebih banyak dibandingkan dengan sekarang. Coba sensus. Zaman Nabi selesai tugas kurang lebih ada 12 ribu sahabat. Sekarang di Indonesia saja umat Islam paling besar di dunia. Kalau 300 juta, misal 90%-nya Muslim itu udah 270 juta. Jauh bedanya. Di Pakistan berapa? India berapa? Di Eropa sekarang bertambah, di Amerika bertambah. Jumlahnya makin banyak. Walakinnakum guthaun ka guthais sail. Tapi kalian itu terpecah-pecah, punya orientasi hidup sendiri. Enggak kenal dengan kawan. Enggak saling mengisi lagi. Dan yang paling celaka, enggak ingat akhirat. Tunza'ul mahabbatu min qulubi aduwwikum wa yuj'alu fi qulubikum alwahn. Pada masa itulah kemudian, maaf, orang-orang itu sudah tidak ada sungkan lagi dengan orang Islam. Ah, paling-paling sedikit reaksi selesai. Ah, umat Islam paling-paling begini selesai. Siapa tuh tokohnya? Udah aja, kasih mobil A, selesai. Siapa di sana? Udah kasih pekerjaan begini, proyek, selesai. Wa yuj'alu fi qulubikumul wahn. Dan banyaknya umat Islam, maaf, jumlahnya makin banyak, terpecah-pecah, yang bahaya, tertanamlah pada diri-diri sebagian muslim itu penyakit wahan. Ini inti materi kita yang akan kita bahas pada malam hari ini. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa itu wahan yang mencelakakan ya Rasulullah? Wahan itu nanti bahayanya, di dunianya seakan sejahtera, padahal dia sedang terancam dalam kehidupan akhiratnya saat pulang. Apa itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Tertanamlah pada diri sebagian orang Islam itu sifat mencintai dunia yang terlampau kuat sehingga tidak siap untuk pulang ke akhirat. Pelan-pelan ya. Sikap mencintai dunia yang kuat sehingga tidak memiliki kesiapan bekal yang cukup untuk pulang ke akhirat. Nih, gampangnya contohnya begini. Contoh. Maaf ya. Kalau sholat itu untuk dunia apa akhirat? Dunianya ada, tapi bekal utamanya untuk akhirat. Sholat itu ibadah ritual, berkahnya untuk dunia. Di antara berkahnya misal, tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang sholat pasti merubah dirinya jadi lebih baik. Yang kedua, orang sholat akan lebih tenang hatinya, itu berkahnya. Tapi manfaat sholat yang paling hakiki itu adalah persiapan bekal untuk pulang. Itu yang saat kita selesai sholat dituliskan pahalanya. Baru niat dituliskan pahalanya. 10 kebaikan, 27 derajat. Itu yang dimaksud 10, 27 itu apa? Itu bekal untuk pulang. Karena yang saya antum pakai sekarang, bajunya, pecinya, mukena ibu-ibu yang sekarang pakai, itu semua gak dibawa ke akhirat. Ke alam kubur aja gak dipakai. Selesai semua dunia. Yang dibawa pulang hasil dari sholatnya. Itu yang disebut pahala oleh kita. Nah cuman nanti kata Nabi ada satu masa orang gak ingat pulang. Jadi yang dicari dunia semua. Contoh gampangnya begini. Anda pilih mana kalau sedang ada Jumatan, Anda ditawari pekerjaan, gajinya 100 juta per bulan, tapi harus meninggalkan Jumat. Pilih mana? 100 juta tidak Jumatan atau 100 ribu Jumatan?
6: Masa? Sekarang ada kok orang jadi kasir di toko aja ninggalin Jumatan.
5: Coba lihat. Kejadian gak sekarang? Kayak yang pengusaha-pengusaha tuh, yang sedang tanda tangan proyek. Saya tanya tuh, ada proyek nilainya 150 miliar, ditanda tangan pas waktu Jumat. Saya tanya, kejar proyek atau akhirat? Ini masalah kita. Kan tadi sudah kita sadar, dunia itu sudah terukur. Semua sudah diatur. Kita Jumatan pun gak kehilangan rezeki kita. Sudah teratur. Yang belum jelas itu adalah bekal kita untuk pulangnya. Maka dari itulah kita mesti belajar penting saat ini, apa yang harus dilakukan saat masa-masa itu tiba. Ya, nanti lebih dahsyat lagi saya tunjukkan hadis nabinya. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati alaikum zamanun, akan tiba satu masa. Satu, lihat baik-baik. Taqarubus sa'ah atau taqarubuz zaman, waktu semakin cepat diakses. Setahun kayak sebulan, sebulan kayak sepekan, sepekan kayak sehari, sehari kayak sekilatan. Terasa enggak sekarang? Kayaknya baru kemarin saya kesini, ternyata sudah hampir 11 tahun.
4: Kayaknya baru kemarin.
5: Ya.
4: Yang kedua, saat waktu itu tiba, taqarrubul aswaq, pasar bisnis mudah diakses. Dulu Anda ke pasar, pakai angkot, pakai ojek, datang ke situ belanja, lalu pulang. Sekarang klik handphone, datang barang. Kejadian enggak?
5: Tapi saat masa itu tiba, kata Nabi, perhatikan, yantashirul kadzib dan tashirul fitan. Fitnahnya makin banyak, manipulasinya makin banyak, maksiatnya makin banyak. Akan ditemukan banyak hoax. Anda sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah. Anda akan banyak menemukan bahkan yang maksiat muncul tanpa bisa kita sekat dan kita duga. Maaf, sekarang maksiat yang dulu jauh tak terlihat sekarang masuk ke saku masing-masing. Coba handphone yang sering diakses itu. Berapa gambar-gambar tak senonoh ada di situ? Berapa tayangan-tayangan yang tidak layak untuk dipandang ada di situ? Ya, berapa yang sekarang online-online yang dilanggar di situ? Judi online, pinjaman online, serba online tapi maksiatnya ada di situ. Dulu maksiatnya offline, sekarang jadi online. Ada maksiat online sekarang. Dulu enggak ada, offline semua, sekarang online. Kejadian enggak?
4: Saat kita berada di masa itu, apa yang harus kita lakukan?
5: Nah, ini adalah inti pembahasan kita di malam hari ini. Langkah-langkah strategis atau tips Al-Quran dan hadis mengatasi problematika di akhir zaman.
4: Secepat ya. Satu. Langkah yang pertama, nanti di hadis lain, jika sudah masuk di era itu, maka berlatih setidaknya meninggalkan maksiat. Ingat ya, saya ulangi, berlatih meninggalkan apa?
5: Maksiat.
4: Islam itu sifatnya dua. Ada amar ma'ruf, ada nahi, dan dua-duanya berpahala. Ingat itu. Jadi pahala itu bukan amar ma'ruf saja. Salat, amar ma'ruf. Baca Quran, amar ma'ruf. Tapi saat yang bersamaan, maaf, meninggalkan maksiat. Ada pandangan dari gambar yang tak bagus, kita palingkan, dapat pahala.
5: Awas. Diajak oleh teman ke tempat yang tidak baik, langkahnya kita palingkan, dapat pahala.
4: Ada tayangan tak bagus, klik. Misalnya, keluar hal-hal yang tidak baik, kita kemudian palingkan, dapat pahala.
5: Saat muncul era di mana maksiat sulit dikendalikan dan lebih banyak dibandingkan amar ma'ruf, maka pahala nahi mungkar lebih banyak dibandingkan dengan amar ma'ruf.
4: Ingat, saat zamannya sudah berubah, di mana nahi mungkar lebih banyak dibandingkan dengan amar ma'ruf, maka peluang pahala di nahi mungkar itu lebih berlipat dibandingkan dengan amar. Amar ma'rufnya tetap dikerjakan, sholatnya tetap dikerjakan, baca Quran tetap dikerjakan. Tapi yang paling ditekankan oleh Nabi adalah, yang paling penting pada saat itu, konsenlah kita untuk mencegah perbuatan maksiat.
5: Gini-gini. Sehari sholat berapa kali?
4: Nah, itu masih standar.
5: Ya kan?
4: Itu masih apa? Stand?
5: Nah, itu fardu, sifatnya wajib.
4: Lihat sini.
5: Kalau sudah ada iman, sholat lima waktu itu otomatis diminta oleh hati kita untuk dikerjakan.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
5: Cepat sudah adzan. Gak ada orang ingatan pun, hati kita karena punya iman, imannya mengatakan, cepat sudah adzan, siap-siap. Pernah begitu?
4: Jadi amar ma'ruf itu kalau sudah fardu, otomatis di hati kita begitu.
5: Syaban, mau Ramadan, itu otomatis.
4: Sebentar lagi Ramadan tiba, siap-siap.
5: Gak ada ustadz ngasih tahu pun karena punya iman, imannya memberitahu.
4: Tapi saat yang bersamaan, nahi mungkarnya lebih banyak.
5: Kalau perbandingan nahi mungkar dengan amar ma'ruf lebih banyak mungkarnya dibandingkan dengan ma'rufnya, maka konsentrasi kita arahkan untuk yang mungkarnya, karena yang ma'ruf itu sudah otomatis tubuh kita melakukannya.
4: Yuk, prakteknya gini.
5: Tenang.
4: Nah, baik ya. Hati-hati Bu ya, enggak ada railingnya ya, hati-hati.
5: Ibu turun enggak kelihatan ke bawah husnul khotimah nanti tuh.
4: Tenang ya. Pelan-pelan. Nah, karena sudah masuk ke intinya, saya akan pelan menyampaikannya. Tadi itu masih mukadimah terakhir.
5: Sampai jam berapa kita? Ya, silakan.
6: Enggak apa-apa, sampai subuh enggak apa-apa.
5: Tadi DKM sudah menyiapkan makanan kok tadi katanya. Ya, saya tanya nih. Yang bawa handphone angkat tangan. Sudah bawa semua kan? Nah, yang bawa handphone saat sholat angkat tangan. Nah, saya tahu. Handphonenya masuk saku kan? Lalu sholat kan? Saya tanya, apa isi handphone itu saat dibawa dalam sholat?
6: Bagus.
5: Ceramah, update status sehari satu hadis, sehari satu ayat.
6: Bagus.
5: Yang paling repot, ketika handphone itu dibawa sholat dan di dalamnya ada gambar-gambar yang Allah tidak senangi. Gambar. Ada aplikasi yang tidak Allah sukai. Ada video-video yang baru terbuka yang tidak Allah senangi. Kok bisa bawa kotoran dimasukkan ke dalam sakunya, dipakai lewat sholat dan mengatakan Allahu Akbar. Apa enggak malu sama Allah? Satu. Dua, enggak bawa handphone. Enggak bawa handphone. Tapi maaf, sholat tapi lisannya baru digunakan untuk maksiat. Ada yang sebelum sholat, maaf, sempat mencaci, sempat mencela, sempat bikin keburukan. Lalu dengan begitu tenangnya dibawa itu semua dalam sholat. Nah, dalam kondisi-kondisi demikian, kalau kita sudah temukan hal yang demikian, maka apa yang dilakukan yang pertama kali? Berlatihlah dalam setiap waktu untuk mengendalikan tubuh kita menjauhi maksiat. Salah di sini. Lawannya soleh. Lihat rumusnya. Kalau salah ditekan, soleh pasti naik.

0: Allah ini dia. Dia pakai begitu aja yang paling bagus. Padahal dia ke masjid enggak pakai sendal. Ada yang begitu. Ada yang baru selesai sholat sudah komen imamnya. Dasar imam baru hafid Quran aja belagu. Masya Allah. Oh, timbang sholat maghrib baca Yasin. Padahal baru selesai itu sholat tuh. Maka apa yang dikendalikan dalam situasi itu? Dan sekarang kan makin parah. Karena live langsung. Sekarang saya haji aja, saya umrah, saya lihat orang tawaf aja live. Subhanallah. Kelihatan enggak di sana? Alhamdulillah. Ya Allah. Kan? Ya kita berhusnudzan iya, tapi menempatkan fikih dengan benar juga itu harus. Maka yang dilakukan apa? Satu, dari ujung kepala sampai ujung kaki latihan tiap hari. Turunkan pikiran dulu. Mata. Terus sampai ke kaki. Sekarang hari apa? Ahad. Besok Senin. Coba latihan sepekan dari Senin sampai dengan Ahad nanti. Sepekan. Latihan berpikir yang baik. Husnudzan. Karena era-era sekarang itu banyak suudzan. Coba antum buka berita. Dari apapun, diklik online. Itu 85% isinya itu kemungkaran semua. Judi online begini, ada yang ditemukan pembunuhan, baru mabuk begini, di sini ada begini, di sini ada kriminalitas. 85% isinya sekarang itu hasil dari maksiat semua, media sekarang. Kalau enggak percaya silakan cek. Dan yang paling menarik apa? Yang paling menarik, semua otak kita dicuci tanpa sadar untuk melakukan tindakan-tindakan yang salah. Akhirnya kita baru lihat komen orang saja sudah ikutan ribut di komennya orang. Padahal kita nggak ada urusan dengan masalah orang itu. Satu orang bikin status, di bawahnya komentar. Yang komen pada ribut. Padahal yang bikin status biasa-biasa saja. Satu kan? Maka apa yang dilakukan? Sepekan berlatih bagaimana husnudzan dalam kehidupan. Mulai dengan di rumah tangga dulu. Suami husnudzan kepada istri, istri husnudzan kepada suami. Ibu dan ayah husnudzan kepada anak. Anak berprasangka baik kepada kedua orang tuanya. Lalu praktekkan. Jelas? Pekan keduanya, mata. Yuk latihan sepekan, atau bisa dipraktikkan berbarengan. Ini kan gak susah, pikiran dengan mata. Maaf, ini sederhana tapi mahal. Dan pahalanya bisa jadi paling banyak di era kekinian. Sepekan, latihan memandang yang dibenarkan oleh Allah. Ayatnya Quran, kalau yang ini Quran surah 49 ayat 12, di Quran ada semua. Yang ini Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Latihan mata. Kulil mu'minina. Katakan pada orang-orang yang beriman Muhammad SAW, perintahkan pada mereka. Yaghuddu min absarihim. Sepanjang sudah punya iman, imannya pakai untuk memandang. Jadi orang beriman itu ciri khasnya, imannya membantu perilaku dia untuk bekerja. Iman naik ke mata, mata akan dibimbing bagaimana cara melihat berdasar imannya. Makanya kita punya standar. Apa yang harus dilihat, apa yang tidak dilihat. Maaf ya, enggak ada orang pun kalau ada iman, Anda keluar dari sini, lihat baligo besar misalnya di luar di jalan, yang terpampang misalnya ada aurat terbuka. Yang tidak layak dilihat. Yang tak layak dilihat itu aurat manusia. Kalau aurat hewan memang terbuka. Ya, ada iklan tentang kuda enggak pakai baju, itu silahkan aja mau dilihat juga, enggak ada masalah. Tapi manusia terbuka busana, ya. Sekarang kan repotnya begini, iklan shampo itu yang dilihat shampo-nya apa orangnya? Iklan mobil itu yang mau dilihat itu di dealer, mobilnya atau orang yang jaganya? Nah, yuk bapak-bapak tuh. Nah, sekarang pandangan jaga. Begitu antum keluar, ada yang tidak dibenarkan oleh imannya, palingkan. Kalau imannya makin kuat, itu bersamaan dengan dia palingkan istighfar keluar. Itu Quran surah ketiga ayat 133. Begitu keluar dari sini, ada baligh misalnya, maaf sekali, oh ini gak benar kata imannya, palingkan. Begitu dia palingkan, keluar istighfar, astagfirullah. Itu begitu istighfar, bukan sekedar dijaga dari salah, pahala diturunkan. Pahala. Tapi maaf ya, maaf. Tidak ada yang lambat, dua-duanya cepat. Jadi antara istighfar dengan memalingkan cepat. Jadi bukan istighfarnya cepat, matanya gak berpaling.
1: Astagfirullah. nggak benar nih kata

Al-Faran, astagfirullah. Salah ini. Salah tapi dilihat terus tuh. Nanti dipalingkan. Nanti kalau sudah dilatih, mata kita akan peka pada yang baik-baik saja. Lihat proyek yang tidak baik, langsung dipalingkan. Keluar dari sini bukan alas kaki Anda, otomatis kata imannya bukan punya kamu, palingkan. Tapi kalau iman bermasalah, sakit, atau iman kosong, ya, bisikannya lain nanti. Makin lemah imannya, makin kreatif setannya. Awas, hati-hati. Astagfirullah, bukan punya saya yang gini. Yang itu tuh yang lebih bagus lagi, ambil yang itu tuh. Antum yang bapak-bapak nih, kalau buka status yang antum lihat istri orang apa istri sendiri? Ibu-ibu juga begitu, saya sering lihat yang di IG saya yang komen ibu-ibu semua. Masya Allah ya Ustaz. Masya Allah. Ibu kalau komen ke status saya halus banget deh, ke suaminya gimana tuh? Oh, Mas Bu, saya ini suami orang. Hati-hati. Awas, hidup penuh kepalsuan sekarang ini nih. Ya, hati-hati. Sama suami orang baik, sama suami sendiri, terus hati-hati. Ya, jelas ya? Nah, ini dilatih sekarang. Dari mata turun ke, oh jangan langsung ke hati aja Bu. Ke lisan dulu. Langsung ke hati aja Ibu. Dari mata turun ke lisan. Turun ke hati langsung ke KU antar. Nih, pekan kedua, ini materi kayak sederhana Pak, tapi mahal. Dan sekarang kita lagi butuh ini. Lagi butuh ini. Dua, turun ke lisan. Saya cepat di lisan nanti saya berhenti. Ayatnya Quran surah 49, ayat 12, ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskha qaumin qaum. Nanti layal tabba'dukum ba'da. Hei, orang-orang yang telah menyatakan beriman. Ini saya cepat terjemahkan pakai ilmu nahu ya. Ya, harfun nida. Lidida'il qarib mutawasit wal ba'in. Ya, huruf penyeru untuk yang dekat, menengah, dan jauh. Disebutkan sebanyak 361 kali dalam Al-Quran. Memanggil yang dekat, menengah, dan jauh. Ketika ya disatukan dengan iman, seakan Allah ingin mengatakan begini. Hei, semua yang telah menyatakan beriman. Dimanapun engkau berada, baik engkau merasa sedang dekat, menengah, ataupun jauh dari Allah. Tapi engkau merasa beriman. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada menguatkan, haknya tanbih mengingatkan. Aku tegaskan, aku ingatkan, sepanjang engkau beriman. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Menunjuk semua tanpa kecuali. Besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, semua lintas profesi. Sepanjang engkau beriman, aku tak peduli siapa engkau. Engkau punya jabatan, punya pangkat, engkau hartamu banyak, engkau cukup, engkau rakyat, engkau pejabat. Kata Allah, aku enggak peduli. Sepanjang kau merasa punya iman, la yasro qaumin qaum. Jaga lisanmu, jangan sampai merendahkan orang lain. Jangan saling mencela. La yaghtabba'dukum ba'dha, jangan bikin hoax, jangan sakiti orang. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Nabi lebih detail. Nabi mensyarah ayat ini. Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan merasa dihisab lisannya hari kiamat, katakan yang baik, tak mampu diam. Katakan yang baik, tak mampu. Bisa gak kita praktekkan sepekan? Jangan marah, kata Nabi, la taghdab. Bisa gak sepekan aja? Mau keluar yang tak baik, tahan. Ada orang misalnya gak sopan sama Anda, mau Anda marah, la taghdab. Tahan. Oh, pikiran baik, praktekkan, nyambungkan lisan langsung ke pikiran. Mungkin dia begitu karena belum tahu saya. Ya, tahan lagi, gak usah ditambah-tambah, belum tahu dia siapa saya. Turunkan. Ada yang gak sepakat dengan istri, istri dengan suami, jangan marah. Diam dulu. Kontrol, dengan diam itu lebih tenang pikiran. Ya, suami dengan istri kan bedanya tipis-tipis, tapi pandangannya kan jauh. Ya kan? Istri mau datang aja udah pakai seragam tuh. Kadang-kadang nunjukin lu ke suami. Apa yang bagus mana ya kajian Ustaz Adi? Pakai bajunya yang hitam atau yang putih? Kata suami bagus hitam deh mah. Ah kayaknya putih deh Pak. Dia nanya tapi udah punya pilihan. Masih untung kalau dipakai. Begitu keluar, hijau. Tahan. Itu lisan. Kita bisa tata itu sepekan saja berubah kita.
Kalau enggak percaya silahkan, demi Allah, pikiran, lisan, kemudian maaf, pikiran, mata, lisan, telinga, di atas kepala aja di sini dulu nih. Kita perbaiki selama sepekan, demi Allah, cek sepekan berikutnya, antum akan menjadi pribadi yang berubah dari sebelumnya. Itu cuma mengamalkan beberapa ayat aja. Jaga deh. Cuma sepekan amalkan ayat ini. Ayat mata, ayat telinga, ayat lisan, amalkan selama sepekan. Lihat perubahan yang terjadi hari ini sampai sepekan ke depan. Perhatikan bagaimana Al-Qur'an merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Wa'tasimu bihablillahi, hablillah di sana Qur'an. Di sebelum disatukan oleh Allah, Allah merubah dulu setiap pribadi jadi baik dulu. Karena kalau disatukan dalam keadaan yang kurang baik, bahaya juga. Baik dulu setiap hari, satu, satu sampai ke ujung kaki. Nah, sekarang saya kasih rumus cepat. Saya berikan amalan dari Al-Quran dan Hadis. Satu amalan yang kalau dikerjakan secara cepat akan merubah kita jadi lebih baik. Ya, kalau mau catat boleh. Amalannya as-siyam. Apa amalannya? Bukan as-siyap, as-siyam. Ya, artinya puasa. Apa? Puasa. Satu-satunya amalan yang disiapkan untuk menambah amal soleh saat yang bersamaan mengikis amal salah, cuma puasa. Anda kalau gak percaya, besok Senin puasa tuh, niatkan untuk mencintai Rasulullah. Karena beliau ketika ditanya, kenapa engkau puasa hari Senin, kata Nabi, "Awkamakala hadha yawma wulidtu," ini hari saya dilahirkan. Niatkan puasa Senin untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga dalil bahwa saat hari ulang tahun boleh puasa untuk mengevaluasi diri. Saya kembalikan, besok puasa, silahkan cek. Demi Allah saya katakan, ketika Anda puasa saat yang bersamaan, Anda ingin meningkatkan amal soleh Anda. Yang biasa cuma sholat fardu, bisa sholat sunnah. Yang biasanya jarang baca Quran, bisa baca Quran. Yang hebat itu bisa menghentikan maksiat saat puasa. Makanya ketika Ramadan, koruptor kan libur. Bukan karena takut mencuri, takut batal puasanya. Silahkan cek, besok timbang puasa sunnah, cuma puasa sunnah saja, maksiat bisa ditahan. Antum walaupun seorang pemarah, itu akan ditahan gak pengen marah, karena takut batal puasanya. Ada seorang pemarah, puasa. Tiba setengah enam ada yang mencaci, bukanya jam enam, dia lagi jalan sama istri, dicaci sama orang. Dia tahan gak marah. Istrinya bingung, kan suaminya biasanya pemarah. Kata istrinya, "Bang, abang kan biasanya marah, kenapa gak dibalas?" Kata suaminya, "Ntar habis maghrib." Tunggu maghrib dulu. Kan 30 menit lumayan buat mikir. Begitu maghrib dia gak mau hilangin pahala puasanya, gak jadi dia marah. Jadi kalau Anda ingin berlatih menghilangkan kebiasaan buruk, rajin puasa. Senin, istirahat dulu. Setelah enak Senin, tambah Kamis. Jangan dirapel dulu, jangan terlalu banyak. Nanti bosan. Senin dulu aja. Senin sudah enak, besoknya Senin lagi, pekan depannya lagi. Sudah enak, sudah terbiasa, tambah Kamis. Terbiasa Kamis, tambah Ayyamul Bidz. Sudah terbiasa, langkahkan ke tingkat tertinggi puasa sunnah, namanya puasa Daud. Sehari puasa, sehari. Senin puasa, Selasa. Tidak, libur. Rabu puasa, Kamis. Nah, kalau sudah puasa Daud, yang Senin, Kamis itu ikutkan ke Daud. Karena kita sudah berada di level yang lebih tinggi. Dan berbahagianya begini, kalau Anda puasa Senin, Kamis sudah terbiasa, terus pindah ke Daud, begitu saat Kamisnya libur, itu pahala puasa Kamis tetap dituliskan. Dalilnya apa? Hadis Nabi, "Idza maridul 'abdu aw safar, kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahiha." Kalau seorang hamba punya ujur seperti sakit atau safar, dia menghilangkan kebiasaan rutin amal solehnya karena kondisi ini, karena uzur, baik itu sakit atau safar, pahalanya tetap dituliskan sempurna. Antum terbang dari Palembang, besok ke Jakarta. Pas terbangnya itu mendekati waktu-waktu zuhur, ba'da zuhur bahkan. Antum sholat dulu. Nah, begitu sampai ke Jakarta, kan zuhurnya sudah selesai di sini. Kan bisa dijamak kosor kan? Ya kan? Duhur jadikan dua, asar jadikan dua. Ada sholat sunnah qobliyah duhur? Ada. Ba'diyah duhur ada?
antum biasa kerjakan itu kalau sedang mukim, karena safar antum kosor. Ketika antum kosor, antum gak kerjakan yang sunnah tadi, itu pahala sholat sunnahnya tetap dituliskan sempurna. Hadisnya sahih. Jadi kalau sudah kosor, yang sunnah sudah, jangan terlampau soleh. Betul, karena yang fardu aja dikurangi, masih mau ditambah sunnah. Masih ya? Itu hadiah dari Allah, kosor itu hadiah. Ketika anda kosor, itu pahala sholat sunnah dituliskan bagi yang biasa sholat sunnah. Kalau enggak, yang enggak dapat pahala juga. Ya, yang hebat tuh begini Bu. Kalau perempuan kan ada masa haidnya kan? Ini catat rumus Bu, ini di antara kita saja nih. Ya. Ini perempuan-perempuan muslimah. Kalau masa sucinya rajin beramal, sholat, baca Quran, dia zikir, dia sholawat, masa haidnya kan berhenti itu sholatnya. Ya kan? Itu semua kebiasaannya dituliskan pahalanya walaupun dia sedang libur dalam haidnya. Maka saya nasihatkan pada muslimah dimanapun berada, dalam keadaan masa suci, perbanyak amal soleh. Karena anda akan mendulang pahala pada masa haidnya. Cepat, mumpung belum datang masa menopausnya. Kalau sudah tiba masa menopaus, enggak ada bedanya nanti. Karena semua berjalan lagi. Nah, kembalikan pola ini kepada apa yang tadi kita bahas, teman-teman sekalian. Kembalikan. Susun ini dari awal sampai dengan akhir, ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Berlatih ini dulu. Kalau mau cepat, puasa. Jelas? Oke, jadi setelah ini silahkan. Yang besok puasa Senin, silahkan. Nyaman, tambah Kamis. Jangan cepat-cepat ya. Senin dulu aja. Sampai nikmat dan konsisten Senin, pindah Kamis. Nikmat konsisten Senin, Kamis, tambah Ayyamul Bid. 3 hari di pertengahan bulan. 13, 14, 15 Hijriah. Sudah konsisten, mau tambah, silahkan. Puasa Daud. Tolong diingat, saya penting ingatkan dulu, yang ada cuma puasa Daud. Tidak ada sholat Daud. Subuh sholat, duhur tidak. Asar sholat, maghrib tidak. Tidak ada. Yang ada puasa dah. Tidak ada sholat dah. Nggak usah kreatif. Ya, tidak usah kreatif. Terlalu inovatif dalam persoalan ibadah, bisa masuk kategori bid'ah. Nah, cepat. Saya mau selesai. Kita 15 menit lagi selesai. Dua, kalau sudah konsisten menata diri jadi baik, dua, perdalam ilmu pengetahuan, penuhi majlis-majlis ilmu. Ya, saya yakin insya Allah di Palembang ini, Sumatera Selatan pada umumnya, banyak guru-guru yang hebat-hebat, baik-baik ulama-ulama kita, para tuan guru, ulama, habaib dan sebagainya, penuhi majlisnya. Kalau bisa, saya usulkan begini, masjid-masjid ini itu bukan sekedar diikat dengan organisasi ikatan antar masjid di DMI, Dewan Masjid Indonesia, didaftarkan aja. Tidak, data pak di sini wilayahnya ada berapa masjid, setelah itu kerjasama bikin kajian, kajiannya itu yang terukur, difasilitasi jamaah. Jangan semua kajian sama, nanti malah berlomba-lomba, sini kosong sana penuh, pindah sini. Kadang-kadang begini, beda masjid jamaahnya itu-itu aja. Kerjasama dengan masjid-masjid, masukkan database jamaahnya. Misal, ada fikih yang pokok dulu. Fikih sholat, fikih zakat, fikih misalnya haji umrah. Ibadah ada di Masjid Baitur Rahman. Nanti fikih-fikih yang sosial misalnya, ini di masjid yang sebelahnya. Fikih-fikih yang membahas tentang aspek-aspek kehidupan muamalah, masjid sebelahnya. Database ustadznya dimasukkan, informasikan, saling kemudian mengingatkan. Jamaah Baitur Rahman disampaikan, Bapak Ibu jamaah sekalian, hari ini kita punya kajian fikih salat. Nanti setelah Isya, insya Allah di depan masjid kita itu ada ustadz hebat, ulama hebat akan bahas fikih zakat. Yang ingin tahu tentang zakat silahkan ke sana. Itu caranya. Perdalam majlis ilmu dengan cara belajar tiga hal. Karena sekarang zaman fitnah, awas, hati-hati. Tiga ini tidak kita dapati, problem akan muncul. Sesama muslim bisa saling celah. Yang bahaya masjidnya kosong. Cuma gara-gara kunut, yang satu tidak, pada nggak pada ke masjid. Padahal yang salah itu yang tidak sholat subuh. Yang paling celaka begini. Yang ngimaminnya yang kunut, imam, makmumnya nggak ikut. Itu bahaya. Atau sebaliknya, yang imamnya yang tidak kunut, makmumnya sujud sahwi.
jelas. Kaidahnya kan begini, kaidahnya kata ini Nabi yang sampaikan, bukan saya. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, fa qira'atul imam qira'atul ma'mum. Imam itu dijadikan, kata Nabi, supaya diikuti. Jadi kalau imam rukuk, makmum rukuk. Imam sujud, makmum sujud. Imam baca kunut, makmum ikut kunut. Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin itu mufti. Ilmunya luar biasa, mazhabnya Hambali. Beliau enggak kunut yang subuh. Tapi apa fatwanya? Kata Syekh Utsaimin, kata beliau, fatwanya jika ada imamnya kunut, maka makmum yang tak sama paham kunut pun mengaminkan di belakangnya. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa'afina fi man afait, amin. Bukan sebaliknya. Allahumma hdina fi man hadait, bid'ah. Hah? Kejadian enggak sekarang? Oh. Nah, saat terjadi yang seperti itu, maka apa yang dilakukan? Kumpulkan masalah itu, adakan dalam satu majelis ilmu, perdalam hukumnya sehingga diberikan pencerahan. Di sini ustadz-ustadz kompak, ulamanya kompak, berikan pencerahan, jangan ditanamkan fanatisme sehingga terjadi perpecahan. Caranya begini, misal nih, Bismillahirrahmanirrahim itu ada 4 cara, hadisnya 70 kurang lebih. Semua dari Nabi. Satu, baca jahr. Bismillahirrahmanirrahim. Dua, silence, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang kedua itu silent. Kalau silent, enggak usah ditempel di mic untuk dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau Anda tempelkan di mic untuk diberitahu, itu jahr namanya, Johnny. Jahr. Silent cukup kita sendiri yang dengar. Tiga, tidak dibaca sama sekali, langsung hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Empat, dibaca rakaat pertama jahr, dari Abu Hurairah hadisnya. Rakaat kedua enggak dibaca sama sekali. Jadi kalau subuh rakaat pertama jahr, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin. Rakaat keduanya langsung hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim. Itu empat-empatnya semua ada sumbernya dari Nabi dan ada latar belakangnya. Kenapa Nabi enggak baca bismillah, kenapa dijaharkan, kenapa disirkan, itu ada semuanya, ada sejarahnya, ada dalilnya, ada latar belakangnya. Nah, tugas para ustad kalau ingin menempatkan yang diperselisihkan itu, kumpulkan bahasan itu, namanya fikih ikhtilaf, dibahas semua referensinya sehingga jamaah paham. Jelaskan, kalau tidak pakai bismillah, jalur hadisnya ini. Kenapa enggak pakai bismillah? Kejadiannya begini. Karena waktu itu belum turun bismillahirrahmanirrahim. Nabi pakainya alhamdulillah rabbil alamin. Setelah Quran banyak turun, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anak kecil, tanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, ini di Quran tuh nyambung semua surat, ini ke sini, Al-Baqarah nyambung Ali Imran, Ali Imran ke An-Nisa." Tidakkah Allah menurunkan pemisah? Ayat yang memisahkan antara surat sehingga tidak diduga kemudian hari suratnya nyambung semua. Maka turunlah secara terpisah bismillahirrahmanirrahim. Sejak turun itulah Nabi kemudian baca bismillahirrahmanirrahim dengan tiga cara. Yang tadinya enggak baca, baca dikeraskan kadang-kadang bismillahirrahmanirrahim. Baca di silent, baca rakaat pertama, selanjutnya tidak. Yang awalnya enggak dibaca sama sekali, empat riwayat. Semua jalurnya ada, keempat-empatnya ini namanya manhaj. At-tariqul wadih, jalan yang tersambung pada Nabi, cara baca bismillah. Tapi kan enggak mungkin baca empat-empatnya dalam satu kali sholat. Imam Masjid Baitur Rahman ingin baca bismillah dalam sholat subuh, komplit sunnah Nabi. Empat-empatnya dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Dia mesti pilih salah satu. Makanya imam-imam besar pun, Imam Abu Hanifah pilih satu. Aku enggak baca bismillahnya. Diikuti Imam Malik. Imam Asy-Syafi'i mempopulerkan yang ada jahrnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Supaya umat paham ada riwayat lain. Dan fikih Syafi'i itu senang pahala. Sepanjang ada dalil, pasti ada pahalanya. Daripada enggak dapat, saya dapatkan. Imam Ahmad datang menuju Imam Syafi'i. Lahir 163 Hijrah. Kata Imam Ahmad, saya pilih yang sir untuk mempopulerkan. Ini enggak ada sudah. Yang ada sudah, yang belum tahu itu yang bisa disirkan.
Maka ketika mereka memilih, apa yang cenderung mereka pilih? Cenderung pada sesuatu, bahasa Arabnya madzhaba ilaihi, karena kepanjangan disingkat madzhab. Maka di sini kita kenal pilihannya Imam Syafi'i madzhab Asy-Syafi'i, pilihannya Imam Ahmad madzhab Hambali, pilihan Imam Abu Hanifah madzhab Hanafi, pilihan Imam Malik madzhab. Nah, madzhab itu bukan kelompok-kelompok. Dan semua kita itu kalau ngaji sekarang, itu sanadnya akan tersambung ke madzhab tadi. Kenapa? Karena Nabi itu singkatnya gini, Nabi ngajar ada sahabat. Sepeninggal Nabi, sahabat ngajar. Semua diajarkan. Itu zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, mereka punya kekuatan untuk mengingat. Dan hebatnya hafalan mereka di dalam kepala. Karena orang sekarang hafalnya di luar kepala. Di luar kepala itu belum hafal. Mereka itu hafalnya di dalam kepala. Nah, bertambahnya masa, berubah eranya, berkurang ingatannya. Karena orang dulu itu maksiatnya sedikit. Jaga maksiatnya banyak. Dijaga, dijaga. Sehingga berkahnya apa? Kekuatan ingatannya panjang. Sekarang tantangan maksiatnya banyak. Dan ingat, maksiat itu salah satu penyebab utama mengurangi kemampuan untuk menghafal. Saya punya teman hafal ribuan hadis, masuk bioskop, keluar hilang semua hafalannya. Saya nggak tahu apa yang ditonton. Pulang keluar dari situ hilang semua hafalan. Ingat, maksiat menghilangkan keberkahan. Imam Syafi'i ngadu kepada gurunya Imam Waqi, syakautu waqian an su'i hifdhi fa nasahani an atrukal ma'asi fa qala al ilmu nurun wa nurullahi la yunzalu lil 'asi. Saya mengadu kepada guruku Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Kebayang enggak buruknya hafalan Imam Syafi'i? Mungkin beda titik, beda koma. Kata Imam Waqi gurunya, tinggalkan maksiat, karena maksiat itu mencegah cahaya ilmu dari Allah masuk dalam kalbumu. Balik ke sini teman-teman sekalian, fokus baik-baik. Kembalikan ke kita di sini, apa yang kita lakukan? Kumpulkan yang tadi itu, ulama dulu banyak mengingat, tapi masa setelahnya kan banyak membaca. Mengingatnya kurang, kemampuan menurun. Maka ada 4 bintang ulama yang menyalin hafalannya dalam kitabnya. Kalau orang sekarang, kitab orang disalin begini, dihafalin. Ulama dulu dihafal dulu, hafalannya nyalin kitab. Kitab itu disalin dengan hafalannya. Hafal, salin kitab. Sekarang kan kitab ada, dihafalin. Ya kan? Maka 4 bintang itu, satu Imam Abu Hanifah An-Nu'man yang wafat tahun 150 Hijrah. Kedua Imam Malik bin Anas yang lahir tahun 94 Hijrah. Yang ketiga Imam Asy-Syafi'i yang lahir tahun 150 Hijrah. Dan keempat Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 163 Hijrah. Itu mereka menghimpun referensi dari masa sebelumnya, dihafalkan, diturunkan lewat kitabnya. Jadi yang sekarang kita pelajari itu mau gak mau akan nyambung jalurnya ke mereka itu. Karena semua jalurnya begitu. Maksud saya, jangan pernah katakan begini, ikut madzhab apa ikut Nabi. Itu artinya belum belajar. Tapi jangan kita cela, itu pernyataan aneh. Karena kalau orang ngaji fikih gak mungkin berkata demikian. Karena madhab itu bukan kelompok, madhab itu yang merangkum, mendokumentasikan berbagai pengetahuan yang bersumber dari Nabi. Kita gak mungkin kita dapatkan langsung akses ke Nabi. Siapa yang sekarang pernah ketemu Nabi? Saya pulang. Gak ada. Nih, Anda belajar sholat dari mana? Gak mungkin langsung dari Nabi. Oh, tadi saya ketemu Nabi, mimpi kok diajarin begini? Gak bisa. Kita harus urut riwayatnya dari mana. Nah, kalau kita urut-urut yang mengajarkan dari takbir sampai salam, ketemunya jalurnya di mazhab juga. Ketemunya di situ. Dari mana taunya bismillah dijaharkan? Pernah ketemu Nabi? Tidak. Diurut sikulan-sikulan-sikulan sampai ke Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i menerima dari gurunya sikulan-sikulan-sikulan sampai ke Nabi. Urutan itu disebut dengan sanad namanya. Di Sahih Muslim ada babul isnad di muqaddimah. Babul isnad minad-din. Jadi urutan dalam penyampaian riwayat itu termasuk dalam agama. Jadi kalau salah menerima ilmunya, bisa salah ibadahnya. Nah, kita punya itu dalam Islam. Nah, dalam hal yang ada perbedaan, yang tidak sama, belajar caranya supaya tidak saling menjatuhkan. Tidak saling mencela dan merasa benar sendiri. Padahal mungkin orang lain punya alasan yang berbeda dengan kita, cuma sumbernya kembali ke Nabi. Ya, cepat. Saya mau akhiri sebentar lagi. Ini boleh gak bonus 5 menit? Lihat nih. Fikih umumnya ada 2. Ada berapa? 1, yang bacaannya sama, caranya sama. Contoh,
Kita saat mengangkat tangan awal sholat bertakbir mengucapkan apa? Itu satu cara, satu bacaan. Fayaqulu Allahu Akbar. Enggak ada yang beda. Kalau ada satu cara, satu bacaan, itu artinya semua umat Islam dipandang mampu melakukannya. Jangan beda, enggak usah kreatif. Saya capek Allahu Akbar terus, besok Allahu Rahman aja. Allahu Rahim aja. Beda. Salah. Jelas? Tapi nanti ada yang beda bacaannya, bahkan beda caranya. Tapi kalau diurut-urut sumbernya dari Nabi semua. Kalau ada yang begini, itu tandanya semua umat Islam dipandang oleh Allah itu tidak mampu melakukan dengan satu cara yang sama. Maka diturunkan beragam cara supaya semua bisa melakukannya dan mendapatkan hikmah yang sama. Contoh bacaan. Nih kita baca Quran nih. Al-Fatihah ya. Saya kemarin lihat ada yang viral-viral tuh ngoreksi bacaannya Habib Umar. Hati-hati tuh ya. Jangan gak sopan tuh. Beliau itu ahli hadis ya. Ahli Quran. Cucu Nabi. Ilmunya banyak. Jauh dengan saya tuh. Ya, jauh sekali. Orang belum berilmu, belum sampai. Jangan ngoreksi yang sudah berilmu. Ya. Contoh gini. Ihdinas siratal mustaqim. Yang kita baca kan? Dari Hafiz. Pakai shad ya. Ihdinas siratal mustaqim. Jelas? Ada yang gak bisa shad. Bisanya pakai sin. Gampang kok shad. Kata Anda orang Palembang. Tapi di Arab itu ada yang gak bisa shad. Dipaksa-paksa sampai kiamat. Kurang 2 hari gak bisa. Aduh. Bagi orang Palembang gampang. Ihdinas siratal mustaqim. Shad. Ihdinas siratal mustaqim. Sin. Tapi ada lisan orang Arab yang gak bisa shad. Bisanya sin. Shad. Sin. Shad. Sin. Utubul ima walau bisin. Utubul ima walau bisad. Shad. Dia sin. Apa yang terjadi? Turun riwayat pakai sin. Dalam riwayat Warash dan Qalun dari Nafi'ah. Ihdinas siratal mustaqim. Sin. Apakah merubah makna? Tidak, maknanya sama, cuma cara bacanya beda. Ada yang gak bisa sin, gak bisa sod, bisanya zai. Ada. Maka turun riwayat pakai zai. Ihdinas siratal mustaqim. Ada. Maaf, saya waktu ngaji di Libya, saya ngambil beberapa riwayat. Saya ngambil Hafiz dan sedikit Qalun dari Syekh Dukali. Yang ngambil riwayat Warash dari Syekh Ali Ahmar. Beberapa ambil saya yang lain. Itu guru saya cerita begini. Nah katanya dulu ada penghafal Quran. Dua-duanya hafal Quran 30 juz. Yang satu Hafiz, kita baca. Yang satu Qalun, Libya baca. Yang satu pakai shad, ihdinas siratal mustaqim. Yang satu pakai sin, ihdinas siratal mustaqim. Dia ngaji pada guru yang sama. Cuman baru ngambil satu riwayat. Tapi yang jadi masalah, dia mengklaim itu yang paling benar. Ketemu sama kawannya, kamu salah, harusnya pakai shad. Yang sin bilang, ente yang lupa baca, harusnya pakai sin. Akhirnya dua-duanya sepakat, kita datang ke guru kita, kita tanya mana yang benar. Gurunya bijak sekali. Kata syekhnya, ya bunayya iqra, anakku baca. Kata yang pakai shad, ihdinas siratal mustaqim. Hasbuk, cukup nah. Enta iqra, kamu baca. Dia baca pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Hasbuk, cukup nah. Kalian berdua, antuma muhtian. Kalian berdua salah. Yang benar itu, ihdinas siratal mustaqim. Pakai zai. Gurunya pengen bilang, kalaupun merasa sudah pintar, jangan suka menyalah-nyalahkan orang. Karena boleh jadi orang yang disalahkan itu punya alasan juga. Yang ada itu pelajari apa yang dia praktekkan, cari tahu. Kalau ternyata salah, perbaiki dengan cara yang lembut. Nabi Musa aja ke Firaun kan caranya lembut. Faqula lahu qawlan layyina, katakan dengan lembut. Itu teman antum bukan Firaun. Antum pun tidak lebih soleh dibandingkan Musa. Antum bukan Musa, dia bukan Fir'aun. Kenapa antum kasar? Hah? Kenapa harus saling mencela? Ini yang paling hebat. Ada yang gak bisa A, bisanya pakai E terus. A, E, A, E, anta, ente, anak, ane. Apa begitu? Madrasah, madrasah. Itu imalah. Di Arab banyak. Banyak. Sekarang kayak di Syria, di Palestina, Afrika sebagian, pakai E semua. Mungkin Betawi dari situ sana dia.
bijaknya Allah diturunkan Al-Quran bisa dibaca pakai E. Wadduha, kita. Yang itu wadduhe, wallayli idha saje.

0: Antum ketawa. Saya baca wadduha di kalangan masyarakat yang wadduha. Ketawa dia. Karena dia biasa pakai Itu namanya lahjah. Karena kita enggak bisa paksa lisan orang. Kita bilang, orang Palembang bilang sepeda. Mampir ke Medan, kata Medan, sepeda. Sepeda dengan sepeda, barangnya sama enggak? Itulah perbedaannya. Ah, beda tuh. Jelas? Oke, jadi kalau ada yang demikian, pelajari. Jangan saling mencela dulu. Ada yang gerakan, ada yang bacaan dan gerakan, seperti kunut misalnya. Pelajari, kenapa ada kunut? Sebelumnya ada atau enggak? Apa putusan nabinya? Bagaimana kemudian membacakannya? Dan seterusnya, sehingga adem kitanya. Nah, nanti kenapa? Karena akan muncul satu masa, sesama muslim saling menyalahkan. Ini saya tuh paling tidak nyaman kalau ada orang ngaji Qur'annya sama, nabinya sama, tapi setelah itu saling menyalahkan. Dan yang paling saya khawatirkan adalah begini, menyimpulkan bahwa itu yang paling benar, yang lain salah. Itu bahaya. Sebab ketika yang dipelajari itu salah, tidak ada yang mampu didengar dari yang membenarkan. Itu bahaya. Ada di antara jamaah kami, menyekolahkan anaknya di satu sekolah. Begitu diwawancara, pewawancaranya nanya begini, untuk diterima di sekolah, padahal masih sekolah kecil, TK ke SD, SD begitu. Orang tuanya ngajinya sama ustaz siapa? Begitu disebutkan Ustadz Adi, oh beda manhaj, gak bisa. Waduh, gimana ini? Padahal kita belum pernah bertemu dengan orangnya. Belum pernah tahu apa yang dimaksudkan. Tidak ada masalah dan tidak boleh mencela. Tidak boleh kita berprasangka buruk juga. Yang saya khawatirkan adalah begini. Anda menghukumi sesuatu yang tidak Anda ketahui, maka kalimat itu mencari pemiliknya. Beda manhaj itu artinya beda keyakinan. Karena manhaj itu semua yang bersumber dari Nabi. Kalau beda manhaj, artinya beda keyakinan, bahaya itu. Beda mazhab pasti gak ada masalah, beda manhaj itu bahaya. Apalagi kalau dipanggil sudah gak salam. Assalamualaikum akhi. Beda manhaj. Bahaya. Maka bagaimana rumusnya? Pelajari. Saya tidak mengajarkan Anda untuk saling mencela orang lain. Kalaupun ada yang begitu, jangan dicela. Jangan dicela. Tapi kita tetap terbuka dengan senyuman dan baik, pelajari sehingga semua buat mengerti. Yang enak tuh begini, guru mengajarkan, kita tidak kunut misal. Dalilnya ini, kalau ditemukan teman kita kunut, dalilnya yang ini. Jadi hargai mereka yang kunut, jelas? Kita bacanya jahar, kalau Anda menemukan yang tidak jahar silent, ini dalilnya. Jangan kaget kalau ditemukan, enak kalau begitu. Saya di Masjidil Haram, tugas tahun 2010. Biasalah penerima jemaah haji. Jemaah haji pertama datang, pas sholat isya, imamnya Imam Syekh Sudais. Begitu sudah takbir, Allahu Akbar. Ini saya masih ingat betul sampai sekarang. Berarti sudah 13 tahun peristiwa itu. Allahu Akbar. Silent. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu komentar pertama makmum di samping saya. Iki imamnya Muhammadiyah tuh katanya. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Saya tidak ingin ada kesimpulan lagi kalau yang kunut NU, yang tidak kunut Muhammadiyah. Sejak kapan itu di zaman Nabi sudah muncul? Tidak ada. Muhammadiyah hormati, NU hormati, kompak semuanya jadi seorang muslim yang baik. Sepakat? Terakhir, praktekkan itu, hanya jangan jadi teori saja. Jadi keluar dari masjid ini besok-besok, Pak Banaji, Pak Edi, dan yang lainnya, ini jamaah didata nih. Nanti ustadz-ustadznya pun masukkan database. Ada siapa saja ustadz di Palembang. Masukkan. Nanti masjid didata. Kompak. Ketemu dengan sesama masjid. Susun jadwal. Ustadz Fulan di sini, Habib Fulan di sini, segini. Materinya ini rekomendasikan ke jamaah. Bikinlah aplikasi untuk saling melengkapi. Nah, nanti dari masjid ini ikatannya bikin aplikasi. Aplikasi sahabat masjid, misal. Ya? Sahabat masjid. Ada apa di dalamnya? Bukan cuma tentang waktu sholat, waktu taklim. Jamaahnya yang UMKM masukkan ke situ. Yang pengusaha beras masukkan, yang tukang sayur masukkan, tukang baju masukkan. Jadi sesama jamaah kalau mau pesan sesuatu antar jamaah lagi, hiduplah di situ ekonominya. Kalau sakit tahu dokter ada jamaah, begitu ketemu tahu database-nya, tidak perlu ke rumah sakit. Tanya resepnya apa, dapat alhamdulillah. kecurian, ketemu jamaahnya di sini ada polisi, tinggal sampaikan diproses, alhamdulillah balik lagi. Kalau bisa begitu, itulah yang dimaksudkan nilai-nilai keislaman yang hadir dalam satu saf. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi itu yang kita bahas seperti sederhana, tapi insyaallah kalau kita istiqamah sampai dengan wafat, mudah-mudahan dengan itu kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Saya simpulkan malam hari ini, satu, latihan menghindari maksiat. Siapkan satu-satu listnya dari mata sampai ujung kaki dan amalannya. Yang kedua, latihan untuk mendalami pengetahuan yang sekiranya ada yang beda-beda. Jadi kalau penasaran jangan langsung menyalahkan, cari dulu ilmunya. Karena sekarang musim-musimnya saling menyalahkan, hati-hati. Ya, maaf, tambahan. Kalau ada pengajian yang mengarahkan pada aspek-aspek yang fatal secara agama, misal yang keras, yang melukai, bahkan sampai menghilangkan nyawa, itu cepat hilangkan, hindari, jauhi, hindari. Karena akan tiba, kata Nabi, satu bentuk pengajian-pengajian dalam bahasa hadisnya tentang hadis muflis. Ada orang yang kalau mendoktrinkan untuk melukai orang sampai puncaknya, wasafa kadama hadza, ada yang menumpahkan darah membawa nama Allah. Hati-hati ya. Kalau ada yang ngajak perselisihan, ngajak sampai menumpahkan darah, itu hindari, karena akan membuat kita bangkrut di hari kiamat. Dan sekarang terjadi. Saya bermohon pada Allah supaya tidak terjadi lagi yang demikian ya. Itu waktu kejadian di Jalan Tamrin meledak itu, saya sedang di Lampung. Wah! Jamaah langsung tanya, "Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk fisabilillah?" Saya bilang, "Mas, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin." Hati-hati ya. Yang terakhir, praktekan persaudaraan difasilitasi oleh DKM-DKM Kompak. Ustadz-ustadznya kita persaudarakan, bikin database, kumpulkan semua jemaah di situ. Insyaallah kalau begitu, kita mendapatkan Palembang, Sumatera Selatan sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka khaira ma sa'alaka rasuluka al-mustafa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika min kulli mustaza bika anhu rasuluka al-mustafa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami mohon kepadamu segala kebaikan yang pernah dimintakan oleh Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berlindung kepadamu dari segala keburukan yang diperlindungkan kepadamu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tad'a 'alaina fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Ya Allah, kalau ada pelaku maksiat, pendosa yang hadir di malam hari ini di pengajian ini, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya, menerima tobat dari perbuatan maksiatnya. Wala hamman illa farajtah. Ya Allah, bila ada di antara jemaah yang datang membawa kegelisahan, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala asiran illa yassartah. Ya Allah, jika ada di antara jemaah yang datang membawa kesulitan, maka mohon dengan keikhlasannya angkat dan hilangkan kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah. Jika ada di antara jemaah yang datang membawa penyakit, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Allahumma alif baina qulubina. Ya Allah, Allahumma wahidna fi safika ya arhamar rahimin wa jadibna min at-tafraqah. Ya Allah, mohon lembutkan hati-hati kami untuk saling bersaudara dalam kebaikan. Jauhkan dari kami dari perpecahan yang mengundang murka dan neraka-Mu ya arhamar rahimin. Ihfaz biladana waj'al umara'ana udala. Ya Allah, mohon jaga negeri kami Indonesia. Jauhkan dari perpecahan, bimbing para pemimpin kami ya Allah supaya bersikap adil dalam kebijakan mereka yang meringankan hisab mereka di hari kiamat ya arhamar rahimin. Wahfad ulama'ana waj'alhum mukhlishina lakad-din. Dan mohon jaga para ulama kami ya Allah. Sehatkan mereka, ikhlaskan mereka dalam berdakwah untuk membimbing umat pada kebaikan dan ridha-Mu. Allahumma jalla waqiyata hayatina hayatan thayyibah. Ya Allah, mohon jadikan sisa kehidupan kami lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Waj'al akhir hayatina husnul khatimah. Dan mohon wafatkan kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين.
1: Hidup di akhir zaman bukanlah perkara mudah. Ujian datang bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam hati kita sendiri. Di tengah derasnya godaan dan kelalaian, Rasulullah tidak meninggalkan kita tanpa pegangan. Beliau telah menunjukkan amalan-amalan yang mampu menjaga iman dan menenangkan hati seorang hamba. Jangan remehkan amalan-amalan yang diajarkan Nabi, meski terlihat sederhana. Karena bisa jadi, itulah yang paling kita butuhkan untuk bertahan di zaman yang penuh fitnah ini. Semoga nasihat ini menjadi pengingat, menguatkan langkah kita, dan meneguhkan hati agar tetap istiqomah di jalan Rasulullah. Semoga Allah menjaga iman kita, menerima amalan kita, dan mengantarkan kita kembali ke jalan pulang yang diridhoi.
2: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri Nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Buah Sehat, alamat Desa Lebak Buah, RT 01 RW 05 Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3 RW 4 Taraban.
3: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara, RT 4 RW 1 Desa Jatinegara, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Berkah Ceri, alamat Desa Ceri, RT 10 RW 2 Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Agen Pakamso, alamat Desa Igir Klanceng 1 Duku Igir Manis, Sirampong. Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Landing Asyifa, alamat Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
2: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Asyifa Bojong, alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan, alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Igir Klanceng 1, Dukuh Igir Manis, Sirampok, Brebes.
2: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT 3, RW 3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT 2, RW 4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.
2: Dapatkan Habuto, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi, alamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT 2, RW 7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima, alamat Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT 3, RW 9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat Jalan Desa Kendal Serut, RT 1, RW 1, Kecamatan Pangkah, Tegal.

0: dapatkan Hebutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Raudoh. Alamat, Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat, Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.

0: Ikan Hakuto, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong RT1 RW3 Larangan Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 66A Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti RT1 RW5 Jatilaba Margasari Tegal.
0: Dapatkan Hakuto, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
2: Apotek Fada Farma, beralamat di Desa Cawitali, RT1, RW2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat, beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Muringin, Selawi. Apotek Pandawa, beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT1, RW3, Selawi. Apotek Sandiguna, beralamat di Jalan Sandiguna, RT7, RW6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.
0: Dapatkan Hakuto, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
2: Apotek Pakujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT5, RW5, Pakujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT4, RW1.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotik Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT2, RW3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotik Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT5, RW1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotik Sugihwaras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT4, RW3, Pagejugan, Brebes. Di Apotik Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
5: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya, di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2, RT05 RW02, Cikedong Kidul, Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rachel yang beralamat di Jalan Raya 25 Marga Sari. Di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan. Di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa. Dan di Apotek Farmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.
0: Dapatkan
6: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini, Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mamah Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah RT 3 RW 2 Wonareja, Sirampok. Di Apotek Gede Perma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede RT 3 RW 3 Kecamatan Tanjung, Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom RT 3 RW 3 Desa Jati Koreh, Kecamatan Songgom, Brebes.